0: kredit na Cool. Aram stungkol tua.
1: Oh my life. Oh my face. Yeah. Oh my ear. And why are you biting my feet?
0: Kamiat jam. Kamiat.
1: My nose.
0: Hidung jam.
2: Anang, terpejuah ngakai jaku bebungai. Ngai keduan, jadi ranyual dadah belalai. Satu, hari wayat dan.
0: Sai, sai kena jamah tua. Main sengapa tua tu jap. Dia pedih hari jap.
3: Pakak, deh. Jaku ja, denya kelebihan. Kerak, nama gagal di degir ya tadi. Nama dah aku tu nyombang kam, abis nak kanyat gigi tangga tadi. Bukan nemu nyawab, denya.

0: Ya, kebagi tu program ni kita ngau lagu ya Bambai anak temuai. Untung orangnya Gibi ya. Udah agak temuai datang ke rumah di Bambai, bisa di Kambai.
1: Aman, ya. Ngarap kebanyak mengedai tahun tahu ke tahun baru ne.
0: Ah, gila sampai kura buka emen ini buat menyemak ngaku deh, wai.
1: Ada bermua aku deh.
0: Oke, jadi ya selamat pagi sekolah selai baru kita bawa penggerak pagi YFM pagi hari ya dua kita keserito ne. Oh, jadi saya tu Gaby ya mana main kepada aku hari bulan kita 22. Jadi saya tu kena hari ya 2 mega 2. Jadi ba tarikh tau ke maya ya ke betul mai kadang-kadang ni nur orang tu tadi ngadu sebengkah pengalaman kalau bagi sida ya ke ka bebelah pinang tang nanti malam hari 2 tu maya bekerja tu jarang orang kada tai wai.
1: Ya, nama aku buat eh.
0: Nah, ila kerja dan boleh numpik nyawa ega.
1: Nama
0: ya. Okey, jadi ya pagi tu kita ya nanya tentu ya bisi randau ka dikenang kita ba 2 pagi wa. Jadi nama randau kita pagi tu gebe.
1: Tu berkawal dengan untuk nyema dunia dia tu nadai handphone, nadai komputer, nadai game, lalu nadai internet. Ya, asal saya kita lama nak kini pengawak kita maya kita nyadi nembia ya.
0: Tu kalau pergi balan nembia tu pelapak kita melapan kita nemu ni buah kita mendak bala nak bala ucuk ke tempoh dunia kita ya ke dia tahu eh. Bukan kelihat dia tahu kaku tak eh. Nak tahu nak indah ke baru ada punya bertunggak ke telefon mega. Semuanya nyawa rindang ba telefon lalu mayuh mega aktiviti sedak ya kelebih lagi maya lepak aku ke media belajar. Mayuh terkeberat lagi bertunggak ke telefon game main pan ba telefon pernah berbakiah pan ba telefon lalu pihak mega kini je betul TV banyak makan ada fungsi lagi sebenarnya aksesori aja
1: nak amat munyi kedai tuan alah dipelatih ke aku dah tahu sebab kaget kita nak TV sampai berhutang semua apa yang lain nak TV dah tahu dan pedak nak pansa nak dah tahu
0: amat sebab kan yang main ngelon TV berkedai YMB aku tak ke deposit dulu dia tahu kan menyus sahabat nganyong TV ke rumah sebab kerja aku ngasuh kita melia
1: aku sebab tuan mula-mula TV baru dia beli utai ke segala semua tuan ke nyak duduk dia maku ngantik tuan
0: memang yang utai ke segala
1: utai ke segala nyak kati ke nyebutnya ke tonenya
0: maya maya TV kemudian start lagi gambar
1: lagi
0: jam
1: sanggup ku ngantik tuan
0: awal apaan subah nanti nak salahku TV kita di Malaysia ya start hari pukul 4 Mei
1: aman
0: pagi nanti TV semut.
1: Oh.
0: Semua kita yang ngawanya.
1: Oh, ya banyak nemu ku.
0: Udahnya sejam selalu TV start. Apa so teh bulatnya?
1: Oh, udahnya segalanya. Ya, utai kaku.
0: Oh, nanti bisa TV pan TV pendidikan pagi.
1: Oh.
0: TV pengantar pelajar magangnya. Semua ungkup ambil ya ke Pemri, ambil ke Skendri.
1: Aku ingat, dah tuan ne. Ampiat dah ne.
0: Untuk tahu, makai kismis ketika ni.

0: Au, jadi amunya ko jaku tua tadi deh lagi bini. Anti menyemak-nyemak aku tadi deh. Adunya kita ya dia tahu nadai telefon, nadai komputer, nadai game lalu nadai internet. Asai kita nama nak kini main nembia kemaya hari dia tahu. Main anak kita jam ya kita tahu share ngagaya ya, kami.
1: Break komen itu bala peninga ya.
0: Facebook YFM Iban ke pagi tu tah tu lagi kami dua ya agi biri kamar cahaya tang sebelahnya agi mai kita berperinang ke pagi tu lagu ke dibai Priscilla Jane Penua.

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided the stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedanya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatakan siada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM.
3: Segulai sejalan.

0: Okay, mending yang kedua pagi Y 24 minit dah lepas hari pukul 8 pagi. Lagi berkenaan ke cerita kita pagi tu, ianya anti nyema dunia dia tu nadai handphone, nadai komputer, nadai game kau, nadai internet. Asai-asai kita nama nak kini utai ke dimain nembia ya ke dia tu. Okay, Gaby, apa ni kita yang keterubah?
1: Imanlah selamat pagi dengan Richa Unup. Ke pagi tu, nama berjalan pengawal ke seluai ku ya. Mada ke gaya hari sidak mambam. Nadai madah dini nua menua atau ke mambam ke.
0: Simpang semunyan. Udah kan simpang semunyan ke tiba
1: dah. Ya, bisa. Ya, madah ke mana topik pagi tu. Bak penemu ya nanti. Utai ke disebutnya nadai magang dia tau saya bakal zaman kami keliak menyeak dia tau ke main rondes nama tanya
0: nama main rondes ini nak tanya Gibi
1: nak ko nama tanya
0: nak siapa yang main ni main rondes tau ya tau pada kita baseball lokal nanti bakal main baseball orang main guna kayu jadi rondes tau sebab bolanya nanti zaman kami dah kiranya kan jadi modern lagi kena bol tenisnya
1: ya ke curah hijau ya
0: bol tenis curah hijaunya lambuang siku nikaunya siku tadi malu tak malu tak ingin jari
1: apa apa kenyak ni
0: hanya merunis kami semua
1: main terima kasih tu main tikau selipar ampir tau
0: main tikau selipalnya paling legend selipar paling laku selipar Jepun lah selipar bukai pedih katu suan
1: amai betul
0: dan selipar
1: selipalnya ni
0: betul dan selipar ikut mana takut dan selipar Jepun warna putihnya
1: nama ke kebuah ya tuan.
0: Nah ini mesti siapa putih ya ke siapa Jepun kena putihnya. Pak penambah banyak. Ketika kena tu buah di biru.
1: Nanti tikau kena nyak ne. Main gagai out nyak sempat. Nanti nembi laki main gulai. Dia nyak mesiat buruang. Bisa pengawaknya perlu aku dan mantun ne. Tetapi mayu hake main ngasuhan nembi rindang ku.
0: Jadi apa mamanya main tadi deh. Tikau selipar yang kan logik main dia tu. Main gagai. Logik ga. Main rundis. Logik dia tu. Main guli intang. Main mesin buruang tu. Dia tu kira nak tu ternyai ga.
1: Nanti buruang dia tu dikenai dia kan mesin ya.
0: Buruang mayu apa dah aku intang. Buruang kena dia guna kita ya. Baka, nanti bakal dia. Pipet bandarnya. Pipet jipuannya. Pipet jipuannya. Tiwang kena mempiakoknya. Tiwang jipuannya. Semua tanya ke nak guna kita itu burungnya penuh mayu.
1: Tunau ni jana.
0: Aku nak kena menunu yang nak lama kita.
1: Kami tunau sebab tuan. Dah pasti tunau.
0: Nanti buka pipet kita iban. Buka makanya nanti pipet jipuannya deh. Pipet parinya. Aku nak kena makanya. Aku mecetnya. Udahnya tambah ke situ. Dia merhatikan nanti kita itu agak mempersiap rumah mesti hanya macam mayu. Cermin nyawa yang magang dia. Nalanya berganti ke cermin orang yang berapa indai.
1: Dan nalah dukung orang ketegar begau tercari kita ketegar namanya cemian berpecah pesir kita
0: amatnya lalu sama pagi megagagai peninggal kita ke pagi tu Mr. Cupu kira jadi niat nyawa mai pulai dah jeman perang dunia kedua sebatuk ya ya tadi maya zaman British colony tahun 1945 engkau 1963 jadi ya pelabai maya sebab bukan pelabai sih jalan alun. Sigi bisik 2 3 tin 2 jam bisik jalan alun semua. Adanya tadi letria. Ai paya sigi nadai kare. Ya jadi sida ke atanya jauh pawi jadi ya maya nyata suba ada dalam tahun 1957 jadi pemberi 1 tahun 1996 habis kelas pukul 4 lemai hanya ke sekolah suba nanti pukul 4 tak nanti mama buka me nang ya bedango bablah laman dia nganti ke belalak lemai hari makai pan uliah apa inai ngangau mayanya jadi ujung minggu segi kini betul nanti bersifat bawa hari dan nyempulat nyentiak buruang main selikut main nyumai hanya penguat sidak ya nyempulat gulih agak nanti nyempulat ini nyempulat buruang dah tahu ni
1: narai kadang lala orang rebek baru tu nyempulat
0: jadi nyempulat saya kupan nanti sebab ketinggalan anak sungai kememiat. Ada kememiat do banyak marauk lebih banyak burung kemandi dah. Dia tahu kadang-kadang lagi bisi orang kerjaannya. Nurnya kena ada lagi potnya dia tahu. Lepas pot kena dia tahu banyak jadi pariat.
1: Nemu nak ngakak tempuluat ne.
0: Kami nyon dari ngakak lagi kami sebab dia mahu makna kami sebabnya lagi gamciatnya.
1: Nemu nak ne ngakak tapi kena landia.
0: Okey landia lepas kena mengakak gamciatnya macam muntah lagi kena.
1: Boleh?
0: Boleh ha? Pama dia rentang bunyi kebukai bola ga bau gamnya lekat mbak burung.
1: Nara punya lima burung yang tarik ne. Buai.
0: Ketiu ke buai uliah kata baunya kagi lekat kadang-kadang. Bapalah isi burungnya kan dah tergaming ngomong baunya.
1: Iyanya.
0: Okey jadi ya sama pagi menggagaya pendengar kita ke pagi tu Vivian Iris. Jadi ba jeman sida suba nembia sikit dari happy dari happy dari handphone. Kumpul ku happy dari jadi dari pengawal bukan me melangkan bablah air dia main guli main sikal main sula-ula engkau mayu lagi main kelebih lagi pengawal di kenduk lebih maya engkau apa inai engkau kumai engkau kebun laban madang nor bermainnya besar lagi playgroundnya. Tiba kali dia tahu bumai panyu jarang bala kita bumai dia tahu.
1: Amat.
0: Hanya mai bumai bersina.
1: Ya, mereka semua pagi mereka agak jam anu yang jadi aku ya udah baru perang dunia takut revive go back to square roof of one pulai ngagai asa ya suba berperang dalam petang menyelir lagu ini album mekitai kue bala nambia berubah mentaliti ya belajar berjalai surut pulai zaman naki ini kita keliak besai tanda tanya nama tampal ba tiap-tiap kening semua kita kuestaman. Nama tak kuya tu ikai yo tau ke mi can you or me kuya namanya janji
0: saya
1: gam kena ngagak kasam.
0: Nah, lepas cerita kita pagi tu gebi asai kita nama main dia kaget relevan main miak dia tahu. Okey ngasun miak ngagak kasam. Okey main. Nanti je mau tanya nanti nama main dia ke uliah di main bakal sebut tu tanya nanti mau ke masjidnya tadi yang kanya badunya dia tahu kira nantu
1: nada agaknya pedak
0: okey nanti nantu likuan rumah orangnya semua
1: rumah,
0: kereta orang motosikal orang semua pasal jalan lontik semua
1: agak ada kampung gek dia tu tuan
0: nyame kampung panjau kurang dia dulu lalu asai konti dia tahu deh nak berani masuk anakku lagi kampung.
1: Ya.
0: Nanti bukan aku dah tahu kita dia tahu nyaman kita tahu. Nanti sebut bermain ke golinya hanya kena agi relevan agi uli dimain lagi. Main selipar Jepun pan pedih kena selipar Jepun dia tahu.
1: Nah, amat bunyi kena pedih.
0: Ambil saya pan pan saya kena udah lemik-lemiknya hanya nanti detik kau kayak bola terbaik langit.
1: Amat. Amat bunyi kedai.
0: Okey jadi ambai kalian kemayang ke pagi tu tiku yang nyema kena aku tanya dari tu. Pelawa ya si mucau memang dia tu. Lepas segi udah generasi sidak ya sidak terbang kau tak kena. Jadi ini dah ke nadai lain pan biar segi dah mucau. Tak nanti cuba tanya nadai ini segi nadai hari tak tidak ada. Nah patut kesila mucau nih. Jadi saya kunti nyema tanya nadai dunia ke dia tu. Segi nadai tu bukan yang pahawak ni dia tu. Segi melangkan lutak bakal ya ke subak ya. Tapi melangkan lutak di ni kau boleh lutak dia tu. Jalan yang lutak megang.
1: Iya. Tahu. Bak kedai.
0: Nanti subak balaman rumah panjai. Yang megang lutak.
1: Amat. Amat bunyi kedai. Dia tahu nadai ke. Nyo semien megang dia tahu kan.
0: Kenapa tu?
1: Nadai mana kita. Nadai ampir tapi kenyak ke.
0: Ya kepada nyangkau balanak kita. Nanti cuma nadai. Tanya nyo melangkan tar kini dia tu. Nanti dah rindang. Tegal kita dipunnya.
1: Oh iya.
0: Okey tu belulah nalamak ya Gibi. Terus berperinang ke sekali tu ngelagu ke Dibai Linda Repak Pati Jalan.

0: Sapa, Kedekat Pulai, Trofi Pemadu Terbilang, Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9, Hari 12 Finalis ACSJ ke-9, Sapa, Kedekat Mike Pulai, Trofi Finalis ACSJ ke-9, Pemadu Terbilang, Tau ke Popular, Hari 12 Siti Lagu, Ni Bagi Lagu, Kedekat Mike Pulai, Trofi Lagu ACSJ ke-9, Pemadu Terbilang, Tau ke Popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, Pemadu Terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, Pemadu Terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Ya, kita tahu berkah ngundi yang gaya artis yang kemadu di kerindu. Kita ngopi yang mengenai lagu ti di kerindu ke kita. Undi dah dibuka di atau ni, Gaby?
3: Ya. Okey, ngakai bala peningah ke agak kak komen. Terus komen tau lepan jam kita agak panjai tau pedak aku.
2: Agak panjai jam kita tu, Gaby. Jadi aku nanya dimpuam dalam memayuh main ya ke di main tuan sobat. Nama ya ke tau dipadah ke kira rutin lagi me favorite tok ke main dia kena kerinduk kenuan main sewa
3: dek kat lemu tuan pengawak aku tau udung nama nyuntiang nak arwak nemu dek arang bak dapur nya cuntiang ka aku ramai nauk dia bak semiannya namanya nerau tai. Main dango aku.
2: Oh, kira ya tadi dia tu bisi arti bakal dia tu kumera bisi bakat ngaga gravity.
3: Nah, dah ikan berkenyak
2: kan. Dia kan nyuntiang pada indiang yang keliar deh. Nanti sebab kumara vandalism tanya. Tentang dia terdum nanya, at maganya seni magang.
3: Seni magang.
2: Uji pernah ada pasar Sarawak, pasar Kuching kita kia. Pernah di dindiangnya, cucu nyuntiang orang magang, tak mana, apa ya, bukan nyuntiang apa. Lepas dia nak majak kenyak deh.
3: Apa, ngai ke, pengawak ini celua magang, ke belah dindiangnya tuan.
2: Ini nemu,
3: saya jatuh. Arwak, arwak, kebayan aku. Ngau memuah, ngau tutup buah aku arwak. Mu deh.
2: Nyak me at seni.
3: Nada kita main mainnya, nada handphone bunyi kedai.
2: Jadi nanti bakal pulai ke gaya. Nanti tanya ke aku lagi bila. Aku sebab nanti sebab bakal dia tahu orang kau kau main boleh main game boleh aku. Sebab orang bisa main PS1 atau ke PS2 main PC, tapi pun bisa main boleh. Tentang kami sebab BC tanya sebab pun udah main boleh bakal main PS1, PS2, ngopi winning elebannya semua.
3: Nada kertas.
2: Nada kertas main boleh kertasnya. Tentang main boleh kertasnya sebab okey, Encik, bisik dulu lah, makan nama player dia. Aku sebab nama player aku bisik dia, Maslan Marjan. Sila John Hunter. Segi player-player Liga Semi-Pro maka Ramles, Ramos, bisik ke dia. Jadi, pemain aku dulu, aku berkertas sebab. Jadi, maka aku dah ngambil playernya, ya kan ngelaban aku dah boleh kena nama player sama. Nak tahu mesti kena nama pemain bukan-bukai. Tambahnya, bulan tu nemu, kerjanya betul, pemain level dunia, kami lawan sebab. Segi, lebih lagi rindu ngagai Liga Semi Pro mainnya. Dan itu nemu pasal tidak Manchester, tidak Liverpoolnya kurang mainnya. Mesti kurang mimi.
3: Pelabak aku main komet mereka tak suat nih.
2: Oh, kometnya ni buat ceritanya. Jadi dia tahu hari kometnya meh muncul ya tak kubisi main baru ke kemarin PUBG.
3: Iya meh.
2: Komet tadi minta komet coba segi bah kampung mama yang dalam babas. Jadi PUBG tu nadai bah bila sekon.
3: Ngakak tanya empu namanya senapa yang dia empu ke sebab agak bisa kalak dia tuan kena kayu tuan
2: ya aku nanya dia jadi aku nanya dia bakal dia main combat bukan combat tu dia mesti dua sedadung aku minis
3: aman
2: udahnya bakal main police entry ya mesti polis ngau pencuri nanti dia sebab dia rindu jadi ni
3: aku jadi combat aku tuan
2: dia milih sadu lah
3: sadu
2: dia milih sadu udahnya nanti main police entry dia milih jadi polis. Kejadi orang mana magang ni?
3: Dari sikok kenyadi terkejai.
2: Jadi aku nyai aku. Aku mainnya aku rindu lagi jadi buka tim komed. Aku rindu jadi kuminis. Tiba ke main tanya polis entry. Aku rindu jadi pencuri. Nama-nama kuba. Aku rindu digagai orang.
3: Tuh lucu banget gitu.
2: Aman. Buka main komed nih dia mendaya. Kerja komed ya jadi nya. Giga dini nu jadi kuminis. Oh iya iya. Ya kuminis suruh belalai dulu. Aku rindu lagi ku belalai digiga orang. Hari ini nyidik, bapak lelah nyidik hingga orang.
3: Aman,
2: di, betul. Hari belalai rindu lagi di belalai orang. Pihak mereka nanti jadi pencuri. Di digagai pula. Yang baik ini digagai, hari ini ngagai orang.
3: Iya, ampit gede. Tapi kenyataan tuan aku, tajak pun aku rindu, aku ampit matuan.
2: Nah, jaman tu kan jauh. Lagi beda lagi sama jaman TV start pukul 4 mereka.
3: Iya, aku lagi ingat lah tuan. Maya ada nyebut teka berkenyak. Aku ingat ke Wilson Nyambiak sebab. Maya nyak ke Mesirat Wilson Nyambiak pun udu main bergagai berkenyak.
2: Oh, yang kenyak kelaju ni.
3: Ya kayaknya ya udu kak sih udu belawak bertengah laman ya.
2: Oh, ngalah gibi sama kita sebab.
3: Abah belakang rumah kak.
2: Oh, jiran. Nama ni nanti ni yang sama ngi Belanda. Pihari ni mana nyukong ni aku dah tu. Uji ni sama tren yang ngoyah sebab. Jadi jago 100 meter.
3: Sehingga laju dia Belanda tuan.
2: Oh, iya sebab. Jadi polis ke jadi pencuri. Mayu kita main.
3: Ingatnya tuan.
2: Oh, ingatnya.
3: Tak, sehingga udu bergagai kami sebuat. Nanti dia lagi ingat ke kaku mungkin dia lagi ingat ya.
2: Oh. Lagi, ya. Jadi Wasan ingat kita induk madu baji balanang kem kelia ya omnya.
3: Nama aku tanya tu.
2: Okey, sama pagi ingat gay Mas itu peringat kita ke pagi tu. Asai ya, okay, ya. Nanti hanya utai kesebut tuan tadi deh. Game semuanya nanti dia tu. Nampak dia tu main dia kena gila dan main guli ya. Okay, ya. Bisa juga nyangkan tadi main tali benang bersalut batas tepung gelas. Ah, kena banyak. Tali benang bersalut ke tepung gelas. Oh, main guli ya, Saiko. Oh, main gudi.
3: Main gudi,
2: oh, okay. Main gudi di buku. Oh, main tali kacau, main kau nya.
3: Oh.
2: Tali yang kami coba. Enggak, kanji ini kadang tutup kacau mimit. Ini yang lalu
3: berapaan. Nak rekalah, aku menak tepunya.
2: Oh, kami ampiat mainnya coba. Main tali kacanya, betul-betul.
3: Tali tali benangnya, ampiat aku.
2: Benang kacau tadi, engkau bak. Main gudi yang terbaik. Ini yang bansar tali, siapa putus tali ya lah.
3: Oh, nak rekalah, aku menaknya.
2: Baru-baru teringat kembali nyama itu, Mas. Itu masuk ke peningkat kita tu. Iya. Aku penyona ingat dia menyentang nyak sebab main paling ekstrim. Lepas ngadu talinya pun ukanya maya. Nyombiah teliah jadi sekedaknya. Lepas dia mu kaca dah ditutup deh. Gulai ke ngau
3: atau kaji. Lain lah. Baru nemu
2: aku. Baru ngai dia nyalu. Alwar ke batalinya jembin tu keriang.
3: Ya tuan. Nak kami tuan. Gagak ke tali ini yang belanak mainnya awak kena terbaik kata sekian.
2: Lepas kita sebab nanti bakal kita geri main enak kita jadi polis, jadi kumet. Kami tu lagi lepas kami tu nak kumenis kau nya.
3: Bayar gaya. Bisian enak tu.
2: Ya. Okey tu berpindah baru ke pagi tu GB. Amrina pun dengar kita lagu kedua jenarino jeraki lenyap maka ganti pilihan.

0: Oknum yang kami ba Apps Radio RTM klik ke pagi tu YFM boleh dipendiang kita dini-dini aja alai luar di audito. Baiknya kita dalam Sarawak, luar Sarawak tahu kan tadi ba yang kayaknya ba bulan kan jadi kan banyak bisi boleh pendiang. Oke, okay. Jadi sama pagi yang kayak peninggal kita ke pagi atau Gaby ne?
1: Ya,
0: sama
1: pagi yang kayak nak kayak kita sekolah jalai.
0: Iya, sama pagi yang kayak Henry Jawan jadi aku ya asai ya mentinya mah main game semuanya dari itu biar dari itu sih rindu mainnya bong keladi aku ya. Cuan mainnya, kemudian ya bong keladi. Nyabong nah. Subuang ya.
1: Nah. Bukan itu kan.
0: Batang subuang ya. Sudah tetak ke sila deh. Engkau paku ujungnya. Enggak nah, pakau takau teh tajam takau dawai kadang-kadang
1: deh. Palau-palau nanya.
0: Udahnya alu di sabuang ke batang sabuangnya. Duit di sabuang tadi ya, batang kadin tadi. Siapa ya ke nyolunya ya ge peniau ya kalah.
1: Kalah deh mainnya nih.
0: Itu sih enak rumah punya itu kan si lagi.
1: Nak nama aku nak kalah aku muda. Baru ninga aku.
0: Kita ini bukan bakal label kami kita label tinggi lagi belawang ngobrol nyampe kita semua.
1: Iya.
0: Ah, nyentuh ke nyau tekiu-kiu apa ke nyau petulut tepung sotak ke tekiu lagi ya malah punya
1: mainnya apa type kara baru di dinga aku
0: selalu ya laki mainnya ini jarang main tu main laki tu biar laki coba
1: okay mulai semua pagi guys saya Amanda jadi antena dari handphone ke internet bakal topik ke pagi tu kuya bermain bersikal. Nembiak di mana? Nembiak di rumah panjai, mandek sungai. Nebah lagu itu minta tebah ke lagu.
0: Tang bab kawa main ba sungai. Aku kena ngendangi deh tu ngasuh balanak main ba sungai. Lepas deh tu kita mendak deh. Okey mendak sungai aja. Parit pan bala sidaki nyot tadi. Ah
1: jago. Main jago
0: tu. Ya nak buka kita ke subak deh.
1: Subak likuan.
0: Subak kan subak sebab ja air kerangan pada kita deh. Segi tenda deh nana mai kerangan tu jarang kita ni. Dia tu bae kerangan tu bisa balaki tesat kia. Indah ke tahun yang kemarin yang tidak salahku. Kulam cangkul buka kulang kebesarannya pan. Tahu bisi enggak tesat di abang melihat ya sebab.
1: Takut mak.
0: Enyak enggak ku disebut main bayinya saya ku mau apa ini nang rasuah saya ku deto.
1: Iya.
0: Jadi semua pagi enggak ya kemudi ya peninga kita pagi tu enggak gawe liteng imai peninga kita hari cangkul luba antau. Jadi saya ku tu main kita tu sebagai bi. Main kecet batali getah.
1: Hanya kami secara beka ingguang udu main nak
0: main 0 point ya
1: main 0 point aw
0: 0 point hari kaki datai ke patuang datai pinggang datai bau datai pala ya kerja lagi nyu datai kata ke mama
1: kata ke jari break kata ke
0: ya ke star yang gitu kalau benda balas dari nu main coba dia ke ngalah terdiri atau bangku kerja dah terbangku langsung kecil
1: aman ya
0: dah ngalir hati aku bisik yang tadi uli yang kecil ya gibi.
1: Ayalah.
0: Tang,
1: nyam ya, apa gaib kaki sida ai ngawaknya.
0: Kaki ngawak tang. Siko sari sida ya kita nyapan nada yang pernah aku wakil kita basukan sei. Jangan lompat tinggi.
1: Lompat tinggi au amat.
0: Oke, jadi nak selesai kita dah tiba. Penghujung program ke sekali itu nih GB.
1: Iya.
0: Terima kasih ya.
1: Terima kasih balap ninga ya. Terus bukalah yang kami udah tau lagi ngopung-ngopung program kami ke bukai. Kami doa tuan nyurat kiri. Oke, bye bye.
0: Lalu pihak sama saran lama. Ngagaya peringat kita di Sriaman nyentuh ngagaya Bandaraya Miri ke pagi tu. Lapan daftar lagi kita ada kemudian ke program nasional hari kita pun mudah kemudian ke berita hari Kota Media Angsapuri Kuala Lumpur. Mumpah dulu kemudian kami.

0: Penyedia perkhidmatan elektronik Know Your Customer EKYC sedang mengemaskini sistem masing-masing bagi mengenal pasti reka bentuk dan ciri MyCard generasi baharu dalam proses pengesahan identiti. Jabatan Pendaftaran Negara JPM memaklumkan langkah itu susulan kesukaran yang dihadapi sebahagian pemilik MyCard baharu ketika melakukan pengesahan identiti. Beberapa sesi libat urus bersama agensi berkaitan dan penyedia EKYC telah serta sedang dilaksanakan bagi memastikan proses pengesahan identiti berjalan lancar. Pelajar institusi pendidikan tinggi IPT disaran tidak mengahadkan pilihan pengajian berdasarkan negeri. Sebaliknya, memanfaatkan peluang mengikuti kursus yang ditawarkan di seluruh negara. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, mobiliti pendidikan antara negeri penting bagi memberi pendedahan lebih luas kepada pelajar selain memperkaya pengalaman dan kemahiran menerusi pengembaraan ilmu.
1: Untuk mengajar ilmu itu adalah merupakan satu journey, ya, satu pengembaraan ilmu yang sebenarnya akan menambahkan lagi pengalaman kita, kemahiran kita dengan berada. Jadi tidak boleh kita hanya meletakkan, oh, oleh kerana dia berada di dari Sabah, dia nak belajar di Sabah saja, dia tak nak pergi ke Semenanjung, ataupun dari Semenanjung dia tak nak belajar, nak pergi belajar di Sabah. Kan kita ni satu negara, jadi sewajarnya kita mengambil kesempatan itu.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Dalam pada itu, Persatuan Akauntan Bertauliah ACCA bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan KPM bagi meningkatkan kemahiran kira-kira 1,000 pendidik prinsip perakaunan di seluruh negara sekaligus menyokong sasaran Malaysia melahirkan 60,000 akauntan menjelang 2030. ACCA memaklumkan inisiatif itu bertujuan memperkasakan kumpulan bakat perakaunan negara dengan meningkatkan pengetahuan perakaunan dan peluang pembangunan profesional dalam kalangan pendidik sekaligus memperkenalkan literasi kewangan bidang perakaunan serta pelbagai laluan kerjaya dalam profesion itu kepada pelajar dengan lebih berkesan. Caj penyertaan Bazar Deepavali Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2026 diturunkan kira-kira 83% kepada maksimum RM400 termasuk cagaran berbanding RM2,626 tahun lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hina Yoh berkata, kadar itu diselaraskan dengan caj Bazar Ramadan sebagai sebahagian usaha kerajaan mengurangkan kos menjalankan perniagaan kepada penjaja di ibu negara.
2: Fokus kita senang sahaja, kita nak turunkan kos untuk penjaja, beri tempoh berniaga yang lebih panjang kepada mereka. Tahun ini kita buka peluang untuk mereka berniaga, tempoh berniaga adalah dipanjangkan daripada 21 hari kepada 30 hari.
0: Hina Yo. Sementara itu, bagi mengurangkan risiko kesesakan, DBKL akan melaksanakan kawalan trafik ketat di sekitar Jalan Tun Sambatan sepanjang penganjuran Bazar Deepavali 2026. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Fadlul Mak Wujud berkata, laluan alternatif turut dikenal pasti bagi memastikan pergerakan kenderaan di sekitar Brickfields kekal terkawal.
3: Kita dah lihat perkara ni di peringkat awal lagi sebelum kita kenal pasti Jalan Tun Sambatan 1, ada jalan-jalan alternatif yang kita telah tengok, dan pada masa sama kita juga akan pastikan bahawa sistem laluan nanti pada sewaktu sepanjang bazar ni berlangsung, kawalan trafik yang ketat akan kita laksanakan di tapak lah.
0: Bazar Deepavali tahun ini berlangsung selama 30 hari bermula 9 Oktober hingga 7 November. Usaha meningkatkan pendapatan rakyat perlu disertai langkah pengawalan kos sara hidup bagi memastikan peningkatan pendapatan benar-benar dapat dinikmati dan memberi manfaat kepada rakyat. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, kedua-dua aspek itu perlu diberi perhatian dalam belanjawan 2027.
4: Jadi antara pilihan utama dalam pilihan yang paling mudah adalah untuk meningkatkan cukai. Tetapi ini alhamdulillah kita dapat lihat sekiranya kerajaan sangat cermat dan bijak dan cekap menguruskan hasil pulangan, sudah pasti akan ada tambahan hasil tanpa adanya bebanan tambahan yang dikenakan kepada rakyat. Jadi ini dapat terhasil sekiranya kerajaan berhemat dalam menguruskan kutipan hasil untuk mengelakkan ketirisan daripada berlaku apa-apa bentuk leakages, dan juga menjadikan bantuan-bantuan yang yang diberikan kepada rakyat itu lebih bersasar dan mencapai kepada golongan rentan yang sepatutnya menerima bantuan tersebut. Yang mana ini menunjukkan satu strong political will sebagai satu tindakan yang bertanggungjawab.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Dalam pada itu, purata gaji dan upah bulanan warga negara Malaysia meningkat 4.1% kepada RM3,803 pada 2025 berbanding RM3,652 pada tahun sebelumnya. Demikian menurut laporan survei gaji dan upah Malaysia 2025 diterbitkan Jabatan Perangkaan Malaysia DOSAM. Pertumbuhan positif purata dan penengah gaji serta upah bulanan tahun lalu mencerminkan perkembangan lebih baik dalam pasaran buruh dan pendapatan pekerja. Projek kawalan keselamatan sempadan negara perlu diberi keutamaan dan disiapkan mengikut jadual bagi memastikan kedaulatan negara terus terpelihara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud berkata, projek berkenaan tidak boleh dilaksanakan seperti projek biasa kerana melibatkan kepentingan keselamatan negara. Projek Kompleks Immigration, Custom, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Serikin kini mencatat kemajuan kira-kira 11% dan mendahului jadual 6 hari. Projek itu dijangka siap dalam tempoh setahun. Berita seterusnya. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, cabaran skuad badminton Malaysia diteruskan hari ini apabila bakal turun beraksi di peringkat suku akhir acara berpasukan skuad lelaki negara yang cemerlang menewaskan Mongolia semalam bakal berdepan tugas getir menentang Indonesia dalam pertemuan yang dijangka sengit. Manakala skuad wanita ketika ini sedang menentang Korea Selatan untuk memburu slot ke separuh akhir. Sementara itu, China terus mengukuhkan kedudukan selaku pendahulu kutipan pingat dengan menambah 12 pingat emas semalam, menjadikan jumlah kutipan pingat keseluruhan 23 emas, 10 perak dan 5 gangsa, diikuti tuan rumah Jepun dan Korea. Manakala kontijen Malaysia kini di kedudukan ke-22 dengan 2 pingat gangsa. Luar negara, di Jepun, dua orang disahkan maut manakala lebih sejuta penduduk dinasihatkan berpindah susulan taufan Dojuan yang membawa hujan lebat, banjir dan tanah runtuh di sekitar Tokyo. Agensi Meteorologi Jepun memaklumkan taufan itu kini bergerak menjauhi pantai dan menuju ke timur laut dengan kelajuan angin sedikit berkurangan. Sementara itu, lebih 270 penerbangan dibatalkan manakala lebih 9,000 rumah di bandar itu terputus bekalan elektrik. Beberapa perkhidmatan kereta api turut dihentikan berikutan amaran tanah runtuh.

untuk mengurangkan kebergantungan kepada Kanada sebagai pembekal utama baja. Presiden Donald Trump berkata harga potash berkenaan akan lebih jauh rendah berbanding harga yang kini dibayar kepada Kanada. Tindakan Trump itu dilihat meningkatkan lagi ketegangan perang perdagangan antara kedua-dua negara. Kesatuan Eropah EU mengesa negara anggotanya meneruskan sekatan terhadap Rusia susulan perang di Ukraine. Ketua Dasar Luar EU Kaya Kallas menegaskan sekatan itu penting untuk mengehadkan sumber kewangan Moskow dan mengekalkan tekanan terhadap Rusia. Namun 27 negara anggota kesatuan berkenaan masih gagal mencapai persetujuan mengenai lanjutan sekatan tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. EKYC dikemas kini lancarkan pengesahan MyCard baharu. Pilihan pengajian tidak harus terhad mengikut negeri. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan.
1: Nidaul Islam. Kita bersama Ustaz Hizbur Rahman Omar Zuhdi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pendengar Nidaul Islam yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, semoga berada dalam keadaan sihat. Dan kali ini kita berbicara berkenaan dengan tajuk kerana syurga bukan percuma. Pasti ada berbayar dia. Maksud berbayar ni pengorbanan dengan amal ibadat dan kebaikan. Tuan-tuan, puan-puan,

0: para pendengar Nidaul Islam yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Quran berkenaan dengan syurga. Banyak ayat-ayat berkenaan dengan syurga, antaranya Allah Taala sebut dalam surah Muhammad ayat yang ke-15. Allah Ta'ala sebut مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَزَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفَّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ. Sadaqallahu al-azim. Allah Subhanahu wa taala menyebut mathalul jannati allati wa'ida al-muttaqun, sifat syurga yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Dalam syurga ni, sifat syurga yang Allah Taala janjikan untuk orang yang bertakwa ni, dalam dia ada apa? Fiha anharum min ma'in ghairi asinin. Dalamnya ada beberapa sungai dari air yang tidak berubah rasa dan bau dia. Rasa pun tak berubah, bau pun tak berubah. Air sungai kita di dunia ni, tuan-tuan, air ujung sana cantik, elok, mai tempat ni ada pembuangan macam-macam bau. Dalam syurga tak ada. Dan beberapa sungai daripada susu, ada yang syurga ada susu. Allahu Akbar. Susu dalam syurga, hebatnya syurga. Sebab tu dia ada, bukan percuma, dia ada pengorbanan. Dia kena ada usaha. Nak dapat syurga Allah kena ada usaha dan juga keazaman dan juga keikhlasan. Itu bayaran dia. Kalau di dunia, tuan-tuan, kalau kita boleh cari sungai susu, takkan jumpa lah. Kita takkan jumpa sungai susu kat muka bumi ni. Tapi dalam syurga, Allah Ta'ala sebut dengan jelas beberapa sungai daripada susu yang tidak berubah rasanya, serta beberapa sungai daripada arak yang lazat bagi orang yang meminumnya. Allahu Akbar. Dan Allah Ta'ala jadikan dalam syurga juga sungai daripada madu yang suci bersih. Dan ada pula untuk mereka di sana segala jenis buah-buahan serta keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini antara sifat-sifat syurga yang Allah Ta'ala janjikan. Hebat, tuan-tuan, baru bicara tentang sungai, belum bicara tentang lain lagi, keindahan istana, belum kita bicara tentang tanah dalam syurga, bicara tentang keindahan dalam syurga, baru cerita bab sungai. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Muhammad, cerita tentang sungai-sungai dalam syurga. Hebat ni Allahu Rabbi. Semua umat Muhammad nak syurga, nak jadikan syurga itu tempat terakhir landing kita semua. Tapi sebelum masuk di sana, pastinya ada bayaran dia. Bayaran dia apa dia? Bukan duit, bukan wang. Allah Ta'ala sebut wa'idal muttaqun, iaitu al-muttaqun, gelaran al-muttaqun, orang yang bertakwa saja yang dapat masuk dalam syurga. Yang bertakwa ni apa dia, tuan-tuan? Mereka yang dengar dan taat perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Solatnya jaga, puasanya dia jaga, mulut lidahnya dia jaga. Dan kebaikan, bila nampak orang yang susah, dia akan bantu. Dan tangannya cepat memberi. Bersedekahnya hebat, berzakatnya hebat, amal ibadatnya, Masya Allah, tabarakallah. Orangnya sompang santun, akhlak berbudi bahasanya, Masya Allah, tabarakallah. Antara ahli-ahli syurga. Perkataan daripada mulut-mulutnya, mulut dia pun semuanya keluar perkataan yang baik-baik. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, la yasma'una fiha laghwan illa salama. Dalam syurga ni tak ada perkataan yang sia-sia, melainkan perkataan yang salam, perkataan yang salam, yang sejahtera. Bila orang yang mendengar perkataan itu menjadi tenang, bahagia. Antara ciri-ciri orang yang ahli syurga. Sebab tu, tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita rebut peluang yang Allah Ta'ala janjikan ni untuk menjadi orang yang mendapat syurga Allah, iaitu mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya sekadar bertakwa, dia ada hubungan dengan Allah sahaja, tapi dia ada hubungan dengan manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam masa yang sama juga dia berbuat baik di kalangan sesama manusia. Insya-Allah, yakin dengan janji Allah, ikhlaskan sepenuh hati, pasti syurga menanti. Sama-sama kita amalkan Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.

0: Assalamualaikum, selamat pagi, salam Selasa 22 September 2026 bersamaan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Baik, kepada anda semua, kini kita akan tengah dengarkan kami di Seri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Terima kasih kepada anda semua yang dah tune bersama kami seawal pukul 9.23 minit pagi tu. InsyaAllah saya Azimah akan menemani anda dalam Spektra 9.12 warnai harimu sehingga pukul 12.30 hari kelak dengan pelbagai pengisian hebahan dan juga isu semasa yang akan saya kongsikan bersama-sama sepanjang kita bersiaran 3 jam ini. minit pagi, selain di frekuensi 89.5 MHz, anda juga boleh tonton kami di Facebook Sri Aman FM, di akaun TikTok Sri Aman FM dan juga akaun YouTube Sri Aman FM. Selain daripada ya, kita orang boleh juga muat turun aplikasi RTM Click dalam telefon pintar anda. Jadi kita orang boleh dengarkan kami bersiaran di mana saja anda berada secara percuma menerusi telefon pintar anda. Selamat bersarapan kepada yang tengah bersarapan di rumah, di premis makanan, di kedai-kedai. Selamat bersarapan, selamat menjamu selera. Yang tengah bekerja di pejabat, di luar pejabat, asalkan bekerja. Selamat bekerja, selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah kerana kerja itu satu ibadah. Semoga dipermudahkan segala urusan anda hari ini dan hari-hari yang akan mendatang. Sila lupa juga kepada yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Seri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa, selamat. Ingatlah insan yang tersayang. Baik, 9.25 minit pagi, selepas ini saya akan kongsikan berkaitan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong untuk hari ini Selasa 22 September 2026. Jom kita beribu dulu dengan lagu dendangan daripada Naim Daniel, Sekali Lagi.
1: Betong 99.5 MHz.
2: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
3: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

9.34 minit pagi. Kembali lagi bersama saya Azimah dalam Spektra 9 dan 12 Warna'i Harimu untuk hari ini Selasa 22 September 2026. Baik, seperti yang saya janjikan tadi, nak sharekan berkaitan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam yang dah pun dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, yang mana pada sebelah pagi ini kedua-dua bahagian iaitu Sri Aman dan Betong di berjerebu, manakala pada sebelah petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat untuk kedua-dua bahagian, dan pada sebelah malam kedua-dua bahagian iaitu Sri Aman dan Betong diramalkan hujan di beberapa tempat. Seterusnya, ramalan keadaan laut di perairan. Keadaan angin di selatan barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1.0 meter. Manakala ramalan suhu minimum untuk kedua-dua bahagian hari ini adalah 24 darjah Celsius dan suhu maksimum dengan 34 darjah Celsius. Baik, ia adalah ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam yang dah pun dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk hari ini 22 September 2026 Selasa.

0: dah pendengar-pendengar kita drop komen dan salam sidanya. Ah, good job guys. Kepada yang belum lagi drop komen dan salam anda, bolehlah berbuat demikian. Saya Azimah mengalu-alukan anda untuk drop komen salam anda, sampaikan salam anda, sampaikan salam hari jadi, salam kerja kepada rakan taulah, sahabat anda, ahli keluarga yang jauh di mata namun dekat di hati, di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Jangan lupa juga teks sidaknya supaya sidaknya alert yang kita orang ada beri ucapan dengan sidaknya. Boleh juga selitkan sekali lagu kegemaran anda, insyaAllah sekiranya ada saya akan mainkan dari semasa ke semasa. Just stay tune bersama kami di Sri Aman FM. Baik, 9.36 minit pagi, kita teruskan berhibur dengan lagu dedangan daripada Sarah Suhairi, Busy Ke. Sri Aman 89.5 MHz.
1: Spau 99.5 MHz.
2: Hello, you busy tak malam ni? Jom keluar.

0: Okay girls, jumpa nanti.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

9.45 minit pagi ya. Kepada yang baru je tune bersama kami, kini anda sedang dengarkan Nasri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi bertemankan saya Azimah dalam Spektra 9.12 warnai harimu jam pertama edisi Selasa 22 September 2026 bersamaan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Baik, terima kasih kepada anda yang baru je tune bersama kami di mana saja anda berada. Selamat menjamu selera. Kepada yang tengah menjamu selera di rumah, di premis makanan, di dapur, di pantry pejabat, selamat menjamu selera. Kepada yang tengah bekerja ya, di mana saja anda berada, di pejabat, di luar pejabat, asalkan bekerja, kami di sini mendoakan semoga segala urusan anda dipermudahkan hari ini dan hari-hari yang akan mendatang. Amin, Allahumma amin. Dan sila lupa juga kepada yang dalam kenderaan yang tengah dengarkan kami tu, kami di Seri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa, selamat ingatlah insan yang tersayang. Baik, sedikit perkongsian berkaitan dengan program Sarawakku Sayang SKS 2026 siri ke-7 di Betong selama 3 hari yang akan bermula pada 25 hingga 27 September ini di Kompleks Sukan Betong. Dengan menyasarkan kehadiran sekurang-kurangnya 115,000 pengunjung, sebuah kenderaan bernilai RM48,000 ditawarkan sebagai hadiah utama e-peraduan pada program Sarawakku Sayang SKS 2026 siri ke-7 di Betong pada hujung minggu ini. Menurut Timbalan Premier, Dato' Ahmad Douglas Gambas, sasaran itu dibuat berdasarkan pelbagai pengisian yang disediakan sepanjang 3 hari program termasuk pameran, perkhidmatan agensi kerajaan, aktiviti sukan dan juga hiburan. Jadi, sebanyak 48 agensi akan terlibat dengan menyediakan 158 jenis perkhidmatan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat yang akan hadir pada 3 hari program itu berlangsung nanti. Di sini juga dikongsikan program ini akan dirasmikan oleh Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pada 26 September. Sementara Malam Budaya Sarawak pada 25 September akan menampilkan artis tempatan seperti Mawat dan Lucy Mapang, manakala konsert rakyat pada 26 September akan menampilkan Baby Shima, Bob Yusof dan artis lain. Ini adalah kenyataan yang dikeluarkan di Facebook rasmi Timbalan Premier kita Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas. Baik, ya, adalah sedikit perkongsian dan hebahan berkaitan dengan program Sarawakku Sayang SKS 2026 siri ke-7 di Betong selama 3 hari bermula 25 hingga 27 September ini, hujung minggu ini, Jumaat, Sabtu dan Ahad di Kompleks Sukan Betong. Jadi aram kita memeriahkan Kompleks Sukan Betong pada hujung minggu ini, pilih antara 3 si rugi, insyaAllah kita orang akan pulang dengan tangan yang kosong. Baik, insyaAllah pada pukul 10 pagi kelak kita akan ikuti berita dunia 10 pagi dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Tapi sebelumnya saya nak sharekan sedikit berita yang dikongsikan di portal berita RTM berkaitan dengan sistem eKYC disesuaikan dengan MyCard generasi baharu. Di situ hanya mana sistem pengesahan identiti secara elektronik atau eKYC sedang disesuaikan oleh penyedia perkhidmatan berkaitan bagi membolehkan penggunaan MyCard generasi baharu dalam proses verifikasi identiti. Jabatan Pendaftaran Negara JPN dalam kenyataan memaklumkan bahawa langkah itu diambil susulan kesukaran yang dihadapi sebahagian pemilik MyCard generasi baharu ketika melaksanakan pengesahan identiti menerusi sistem eKYC. Katanya di situ, beberapa siri sesi libat urus bersama agensi berkaitan dan penyedia perkhidmatan eKYC telah diadakan
pagi menangani isu berkenaan serta memastikan urusan pengesahan identiti orang ramai berjalan lancar. Dalam kenyataan itu lagi mengatakan bahawa pada masa ini penyedia perkhidmatan eKYC sedang mengemaskini sistem masing-masing supaya reka bentuk dan ciri MyCard generasi baru dapat dikenal pasti dalam proses verifikasi. JPN turut menyediakan maklumat yang diperlukan dan memantau pelaksanaan kemaskini berkenaan bagi mempercepatkan proses penyesuaian sistem. Nah, sekiranya kita on baca lagi dengan lebih lanjut berkaitan dengan sistem eKYC ini, bolehlah menjengah ke portal berita RTM. Tajuknya, sistem eKYC disesuaikan dengan MyCard generasi baharu. Baik, sebelum saya belum saya melabuh tirai, kita nak ikuti berita dunia 10 pagi dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Jangan lupa pendengar-pendengar kita yang belum lagi drop komen dan salam kita, orang bolehlah berbuat demikian. InsyaAllah saya akan menyapa rakan-rakan pendengar kita pada jam kedua Spektra 9.12 Warnai Harimu. Selitkan sekali lagu kegemaran anda untuk saya putarkan sepanjang kita bersiaran dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu. Baik, jom kita berhibur dengan lagu dendangan daripada Jacqueline Victor, Kejutkan Aku. Tapi sebelumnya, kita berhibur dulu dengan Hel Husaini, Berjodol Hati. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Suri Aman FM, Inspirasi Berinformasi.

0: 10.16 minit pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Selasa 22 September 2026 bersama 10 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Baik, kita pun dah memasuki jam kedua untuk Spektra 9 dan 12 warnai harimu. Edisi Selasa itu pertemankan saya Azimah. Terima kasih kepada anda pendengar-pendengar Seri Aman FM yang masih lagi setia menemani saya Azimah dari pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke saat ini 10.16 minit pagi. Terima kasih banyak-banyak. Baik, kami dah kami dah pendengar-pendengar kita. Drop komen dan salam setidaknya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak. Selepas tu saya akan menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Tapi sebelumnya kita berhibur dulu dengan lagu dendangan daripada Mimi Fly, Angkat.
1: Betong 99.5 MHz. Terima kasih kerana mendengar Sri Aman FM.

Saya pula 24 minit pagi. Sikit-sikit hingga, kata Amir Jahari. Semoga terhibur semua pendengar kita Sri Aman FM hari itu. Baik, jom kami nak menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dimulakan dengan James Pengiran. Dengan ucapan, selamat pagi DJ, katanya. Selamat pagi juga kepada kita James Pengiran. Terima kasih dah drop wish morning dengan saya pagi itu di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak. Seterusnya pendengar kita Ramli Lee dengan ucapan salam DJ yang bertugas, semoga ceria-ceria bersama rakan-rakan pendengar setia Sri Aman FM, pasti yang terbaik. Terima kasih Ramli Lee. Seterusnya Asfian Mahyus dengan ucapan nyamanah dari Mempawah, Kalimantan Barat. Assalamualaikum DJ, katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi ceria DJ buat sahabat di Sri Aman FM di mana jua berada, ceria pagi. Terima kasih DJ. Sama-sama. Terima kasih Asfian Mahyus. Seterusnya Roy Kuang Helison, katanya, dengan ucapan selamat pagi hari Selasa DJ, selamat bertugas, ceria-ceria selalu buat pendengar Sri Aman FM, warnai harimu, katanya. Nyamadah Sitok kerja sambil dengar Spektra 912 tu DJ, katanya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Roy Kuang, menjadi pendengar setia Sri Aman FM setiap hari yang bekerja, asalnya kerja yang dengar kami orang bersiaran. Terima kasih Roy Kuang. Jangan lupa request juga lagu kegemaran supaya kita pun dapat berhibur dengan lagu kegemaran kita. Terima kasih. Seterusnya pendengar kita David Ikom dengan ucapan selamat pagi DJ, katanya. Selamat bertugas, semoga sentiasa sihat dan ceria-ceria selalu. Cuaca pagi tok mendung dan berjerebu di Seratok. Terima kasih DJ. Sama-sama. Terima kasih David Ikom. Dah drop komen dan salamnya. Selainnya juga nya pun ada juga berkongsi perkongsian cuaca di kawasannya di Seratok, ya. Apa-apa pun sentiasa berjaga-jaga kerana kebanyakan tempat masih lagi berjerebu. IPU pun masih lagi mengatakan beberapa kawasan di seluruh negeri kita tu masih lagi berstatus berjerebu. Jadi jangan lupa minum air suam banyak-banyak, mun dapat keluar sekiranya perlu aja, ataupun pakai mask muka. Untuk yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, selupa juga kepada mak-mak mengandung, bumil kita yang mempunyai penyakit asma jantung kah, kurangkan berada di ruangan yang luar lah, luar bangunan lah, kata orang. Baik, pendengar kita yang seterusnya Dublin K Baja dengan ucapan selamat pagi DJ Sri Aman, katanya. Ceria-ceria selalu, baik-baik cuaca di Batu 15 Kuching Serian, katanya. Terima kasih Dublin K Baja dah drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, seterusnya pendengar kita Timbul Tawau dengan ucapan dari Pejabat Tawau, katanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi semua, katanya, buat DJ selamat bertugas. Terima kasih. Selamat bertugas juga kepada kita Timbul Tawau dan juga pendengar kita yang tengah bekerja di mana saja anda berada. Semoga dipermudahkan segala urusan anda hari ini. Baik, pendengar kita yang seterusnya, Nori Jerai dengan ucapan salam DJ, cuaca dekat Tatau masih berjerebu, katanya. Sama kita di Sri Aman pun masih berjerebu. Terima kasih Nori Jerai. Seterusnya pendengar kita Rashidah Idi dengan ucapan assalamualaikum DJ Azimah. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat pagi, selamat bertugas, katanya. Cuaca mendung dan berjerebu pagi tu, katanya. Selamat pagi, selamat mendengar Sri Aman FM, senyum sentiasa. Putar lagu Hening Rindu Mashan Milan. Terima kasih DJ Azimah. Sama-sama. Terima kasih kembali kepada Rashidah Idi dah drop komen dan request lagu. Sekiranya ada, kami akan mainkan. Just stay tune bersama kami di Sri Aman FM. Baik, seterusnya Ujoh Chaong dengan ucapan selamat pagi DJ Aziz, katanya. Selamat pagi, selamat menjalankan tugas di pagi Selasa. Semoga ceria-ceria lah pagi ni, insyaAllah, amin. Setakat tak ceria lah. Ujoh Chaong, mana lagi cuaca agak mendung di sebawah pagi tu, katanya. Minta DJ mainkan lagu dari Fauzia Latif, Tiada Lagi Nokta Cinta. Kalau ada, katanya, thanks DJ. Sama-sama, insyaAllah. Sekiranya ada, kami akan mainkan. Sekiranya sedia lagu, ya, kami akan tetap juga main lagu dari penyanyi yang sama. Terima kasih.

0: Sri Ahmad 89.5 MHz.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: 10.40 minit pagi. Kita baru saja didedahkan dengan lagu Fauziah Latif. Daripada pendengar kita tadi yang nak dengarkan Fauziah Latif, tapi bukan lagu yang nak dipintanya. Jadi kami realisasikan penyanyinya sahaja. Semoga terhibur hendaknya. Baik, jom kita teruskan menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM, iaitu daripada Sapian Podin dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat bertugas, salam dan selamat pagi buat semua pendengar Sri Aman FM katanya. Dan semua keluarga di Sri Aman semoga sentiasa sehat. Nak request lagu Rindu Selalu dari Mohaini Suratman buat hiburan semua. Thank you DJ. InsyaAllah sekiranya ada, kami akan mainkan lagu permintaan anda. Sapian Podin, terima kasih dah drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook dan juga request lagu permintaan anda. Just stay tuned bersama kami. Seterusnya pendengar kita Agnes Indah Robin dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah, katanya selamat pagi. Selamat bersiaran menerusi Spektra 912 di Sri Aman FM. Semoga sihat walafiat. Ceria-ceria selalu. Cuaca kami hari pagi tok panas. Minta diputarkan lagu dari Zena Zen, Mada Berhelah, buat hiburan sendiri. Buat DJ, semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih DJ. Amin. Allahumma amin. Semoga urusan kita pun Agnes dipermudahkan hari ini dan hari-hari yang akan mendatang. Apa-apa pun, terima kasih dah drop komen dan salam dan juga request lagu kegemaran anda. InsyaAllah selepas ini saya akan tunaikan lagu permintaan anda. Just stay tuned bersama kami di Sri Aman FM. Seterusnya pendengar kita Jaiton S dengan ucapan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi DJ Azimah, katanya selamat pagi. Selamat bersiaran kembali. Semoga sihat aja, katanya insyaAllah. Happy konti DJ Azimah, terbaik Sri Aman FM. Terima kasih Jaiton S dah drop komen dan salam dan juga ucapan yang memberansangkan untuk saya bersemangat berkonti di hari ini. Terima kasih Jaiton S. Seterusnya Nicholas Stress, namanya Madah. Selamat pagi, selamat bersiaran DJ Azimah. Selamat pagi, selamat bersiaran juga kepada kita Nicholas Stress. Terima kasih dah drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. InsyaAllah lepas ini saya akan sambung lagi menyapa rakan pendengar kita di yang dah drop komen dan salam setidaknya di ruangan komen. Kepada yang belum lagi drop komen dan salam anda adalah amat dialu-alukan. Drop komen kita orang salam, wish birthday, wish selamat bekerja, wish rindu, salam rindu, salam sayang kepada rakan taulah sahabat anda di dan keluarga yang jauh di mata namun dekat di hati, di ruangan komen. Tag sidaknya supaya danya alert dan supaya danya dapat reply ucapan anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dan juga jangan lupa selitkan sekali lagu kegemaran anda untuk kita sama-sama berhibur sepanjang dalam Spektra 912 Warnai Harimu edisi Selasa 22 September 2026 bersamaan dengan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bertemankan saya Azimah, insyaAllah sehingga pukul 12.30 hari kelak. Baik, 10.44 minit pagi, jom kita berhibur dan tunaikan lagu permintaan daripada rakan pendengar kita. Nak dengarkan Mohaini Suratman berjudul Rindu Selalu. Tapi sebelumnya kita berhibur dulu dengan Ziyana Zena, Madah Berhelah. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: 5 MHz.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit.

0: Terbak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Eji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

11:07 pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda semua pendengar Suria Aman FM. Anda kini sedang dengarkan saya, Azimah, dalam Spektra 9-12 Warna'i Harimu jam ketiga edisi Selasa 22 September 2026 bersamaan dengan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Terima kasih kepada anda semua pendengar yang masih lagi tune bersama kami di Suria Aman FM daripada seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke saat ini 11:07 pagi bertemankan saya, Azimah. Mana alang-alang teruskan kesetiaan anda sehingga pukul 12:30 hari ini. Baik, sebelum saya nak meneruskan menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Suria Aman FM, saya nak kongsikan berkaitan dengan bacaan indeks pencemar udara APU Sarawak hari itu 22 September setakat pukul 9 pagi tadi yang saya dapatkan di Facebook Berita RTM Sarawak. Yang mana Seri Aman kini itu ditanggap pertama dengan kategori tidak sihat dengan bacaan IPU 169 diikuti Muka 168, maaf, Sibu adalah yang tertinggi 178 bacaan IPU. Selepas Serian 160, Kuching 157, Kapit 156, Bintulu pun 156, begitu juga Sama Laju dan Serike 156, seterusnya Samarahan 155. Ia adalah bahagian-bahagian yang mencatatkan kategori tidak sihat, manakala kategori sederhana Miri dan Limbang dengan bacaan IPU 93.83. Baik, semasa musim jerebu tu adalah amat digalakkan untuk kita elakkan berada di luar bangunan sekiranya tidak diperlukan lah. Jika diperlukan juga, macam kita nak pergi ke klinik ke apa, pakai mask muka, terutama golongan yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, ibu mengandung yang mempunyai penyakit asma, jantung dan sebagainya. Jaga-jaga sekiranya perlu juga ke luar bangunan, terutama ke premis kesihatan. Di situ kami nak kongsikan Kementerian Kesihatan Malaysia ni mereka nak pintu dan tingkap perlu ditutup semasa musim jerebu untuk mengurangkan kemasukan asap dan zarah halus dari udara luar. Second, mengurangkan pendedahan kepada pencemaran udara yang boleh mengganggu sistem pernafasan. Yang ketiga, mengurangkan iritasi mata, hidung dan tekak. Yang keempat, membantu mengekalkan kualiti udara dalaman apabila udara luar tidak sihat. Dan yang kelima, lebih penting bagi kanak-kanak, warga emas dan individu yang mempunyai masalah pernafasan.

Sama. Terima kasih kembali kepada Suhaila Abdullah dah drop komen dan juga salam anda di ruangan komen Facebook Street Aman FM. Selainnya dah juga request lagu permintaannya, insyaAllah sekiranya ada kami akan tunaikan lagu permintaan anda. Sekiranya saya ada, kami akan usahakan juga mainkan lagu daripada penyanyi yang anda minati. Baik, terima kasih Suhaila Abdullah. Seterusnya Iba Vincent dengan ucapan selamat pagi di JR Seriaman. Selamat pagi juga kepada kita Iba Vincent. Terima kasih dah komen di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Seterusnya Dayang juga dengan ucapan selamat pagi DJ, katanya selamat bertugas. Terima kasih Dayang juga. Pendengar kita yang seterusnya Rini Sabai dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah. Selamat pagi juga kepada kita Rini Sabai. Rini Sabai mana lagi, selamat bersiaran di konti Spektra 9-12 warna Iharimu pagi tok, katanya cuaca di Serikian masih mendung. Minta mainkan lagu Cinta Abadi, lagu Hel Amir dan Uji Rashid buat hiburan pagi sambil memasak, katanya. Ha. InsyaAllah sekiranya ada, kami akan mainkan lagu permintaan kita. Sekiranya saya ada, kami akan usahakan juga nyanyian daripada pendengar, daripada penyanyi yang kita request ya. Rini Sabai, terima kasih Rini Sabai.

0: MHz. Eh, jap, jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Sepauh 99.5 MHz

0: 49.5 MHz. Sebelas 23 minit pagi. Terima kasih kepada anda pendengar. Kita baru saja tadi dihiburkan dengan lagu dedangan daripada Hil Amir dan Uji Rashid, Katakanlah. Semoga terhibur hendaknya. Baik, jom kita menyapa lagi rakan peringkat kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM dengan ucapan daripada Kawi Kurus. Assalamualaikum, katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat bersiaran buat DJ kesayanganku Sri Aman FM Spektra 912, mewarnai harimu. Inspirasi berinformasi bertemankan Azimah, katanya. Katanya lagi, semoga dipermudahkan tugasan kita pagi tu, diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah Subhanahu Taala. Amin. Jom mari kita stay tune Sri Aman FM, like, share, komen dan request lagu-lagu diminati anda. Mohon diceritakan sebarang lagu, nyanyian Thomas Arya dengan lagu Pulai Kesarang, nyanyian Rem Jana untuk hiburan semua peminat setia, rakan pendengar, rakan Facebook dan yang mengenali Kawi Kurus di mana saja berada. Be healthy, friendly and keep on smiling towards people surrounding us. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Kawi Kurus atas ucapan dan doa. InsyaAllah sekiranya ada, saya akan mainkan lagu permintaan anda. Just stay tune bersama kami di Sri Aman FM. Seterusnya Azlan. Seperti biasa dengan dua emotikonnya, dengan ucapan salam DJ Azimah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, selamat bertugas, katanya. Selamat pagi juga kepada kita Azlan. Dan selamat bertugas juga kepada kita dan juga pendengar-pendengar kita yang lain tengah bersiaran bersama di Sri Aman FM. Terima kasih. Seterusnya pendengar kita Biah dengan ucapan assalamualaikum dan selamat pagi DJ Azimah, katanya, dan rakan pendengar Sri Aman FM terbaik, dengan emotikon dan yang beri sejambak bunga dengan saya di situ. Terima kasih Biah dan drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, 11:25 pagi. Jom kita dengarkan lagu permintaan daripada Kawi Kurus. Yang nak dengarkan lagu Thomas Arya. Saya pilih lagu ya daripada penyanyi ya, Thomas Arya, berjudul Perih Tak Terkata. Tapi sebelumnya kita berhibur dulu dengan Hel Husaini dan Dayang Nur Faizah dengan persembahan berjudul Haram.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: 11.52 minit pagi, nampaknya kita dah nak sampai ke penghujung Spektra 9.12 Warnai Harimu. Baik, sebelum saya Azimah melabuhkan tirai Spektra kita hari ini, nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada pendengar-pendengar yang dah tune bersama kami Suri Aman FM seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke saat ini 11.52 minit pagi. Terima kasih banyak-banyak. Saya lupa juga kepada yang dah drop komen salam anda dan juga request lagu di ruangan komen Facebook Suri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak, teruskan kesetiaan anda dan sokongan anda yang padu itu kepada kami dalam Spektra 9.12 hari-hari, kata orang. Baik, yang dalam kenderaan menuju ke destinasi, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa, selamat ingatlah insan yang tersayang yang tengah bekerja ya, di pejabat, di luar pejabat, asalkan bekerja. Semoga dipermudahkan segala urusan anda hari ini dan hari-hari yang akan mendatang. Amin, Allahumma amin. Dan yang tengah menjamu selera ya, di mana saja anda berada, selamat menjamu selera. Jangan lupa baca bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Baik, insyaAllah pada pukul 12 tengah hari kelak, kita akan ikuti berita tengah hari dan seterusnya siaran dari YFM RTM Kuching. InsyaAllah esok hari anda akan ditemani oleh rakan kita DJ Amy dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu. Jadi kami tutupkan Spektra 9.12 Warnai Harimu hari ini dengan Stacy dan Ultimate Not For Sale. Saya Azimah Kasih mengundur diri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
1: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

0: Selamat tengah hari peningap gulai ngaku Min Meliza Ryan buat berita tengah hari hari 22 bulan 9 2026. Belanja khas RM3 juta sudah dikemendarka kena ngintu serta ngangkat ke pemanah sistem parit bak sitak Senadin yang kaum di desa Senadin Tudan Ngau Permai Jaya. Menteri Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shin madah ketuk dikena nentu ke sistem paritnya semampai mana serta boleh ngurang ke risiko penuh sahbah. Upis parit Ngau Entali Ai DID serta Majlis Bandaraya Miri MBM patut cakahagi ngintu pegong endur ngandang ai serta sistem parit. Kelimpah harinya, gempuang pengawal antara upis parit Ngau Entali Ai serta Majlis Bandaraya Miri Megak patut dikelatika. Datuk Seri Lee maksud ke Jakut tu udaya ke ngabas pengawal Mersi Peguang endur ngandang ai ngimbai Jalai Ilmu Desa Senadin Ngau Lakeshore Villa. Berabak ngonya, pengawal ngintu Jalai dikena penuh sabah dalam pun tahun tu tadi megak sama bisik di pejalai ke lalu tu nyeng kaum pengawal ti ngagak jalainya tinggi kagi ngau belanja lebih 1.4 juta ringgit. Tuai Pemesai Eksekutif Kumpulan Bintulu Ports Holding Berhad BPHB Anwar Ismail keras dekat nentu ke pemanah Iring Datuk Roslan Abdul Ghani dekat Majak di Kelati serta ditampung. Ia madah ketuk undang sitik tanggung pengawal ke Besai Bendar. Raban pengurusan BPHB megak dekat Majak ngelati kagi upisnya serta bersaup ngau upis ti berkuasa tangkup pengawal ngau mensia maya. Tuk perkara ti berguna bendar dikena nentu ke BPHP oleh Majak Mansang serta berjalai ke ungkup pengawal ti besai agi bak pemansang menua Sarawak. Ia maksud ke Jakut tu bak pengrami basa BPHP ke diatur bak Hotel Imperial Bintulu kena hari satu. Sarawak Forestry Corporation SFC dekat cakahagi ngelaban pengawal orang ke ngambik serta mai pengraja asal ngenak cara belalai ari menua tu lalu perkara tu dekat dikerja ngenak sawup ari orang mayuh ke diau bak siti-siti endur. Pengurus besar SFC Abang Arabi Abang Aimran madah ke Malian Taman dekat nyawup ngemata ke kandang menua serta nyaga pesaka rampak menua asal di Sarawak. Sidak tu megah oleh dipadu ke nyadi Honorary Wildlife Ranger ngena Section 8 Enactment Penyaga Jelusiga. Atau bangsa tu dipejalai ke berduduk hari pengawal orang ti ngulia ke pengraja asal menua tu ngau cara ti indak sah dalam tahun 2025 ngau 2026 lalu tu nyeng kaum Orkid, Induk Sampuak, Kala, Bangsa Induk Tai serta bermacam bangsa daun. Abang Arabi maksud ke Jakut tu bak pengawal endur nutup program pematih Malian Taman bak Taman Negara Guania. 20 ikut orang arinia lambir sibutik ngau orang ar industri dagang temuai miri bisik ngau ngulu program pematihnya. 2,500 ikut anak ikan tengada bisik dilepas ke bak ulu Sungai Sekerang bak program eksplorasi belia ke diatur kena nyaga ekosistem sungai. Pengarih khas premier bak sitak gedung Datuk Seri Muhammad Narodin Majais madah ke perkara tu megak oleh nyawup nambah ke pemayuh ikan kelimpah hari negap ke pun penatai pemisi orang berikan bak kandang menuanya. Ia megak bisik berjadi simbolik pengawak nyedia ke papan tanda tindak ngasuh orang muai uras sengapak kena nyedar ke mensia mayuh pasal pemesai guna pengawak nyaga pembersi ngau penglikun bak sungai. Programnya kediatur upis Menteri Nembiak Lumba Ngau Main serta pemansang orang dagang Sarawak dengan Kelab Belia Gadung dengan Kelab Belia Gedung dipasuk kira 150 ekor Nembiak ari kandang menuanya kenguna 43 buah perahu. Mayuh macam pengawak megak sama bisik diatur nyeng kaum pekit nyala bak darat. Siko lelaki ke umur 36 tahun sudah ditahan ke polis laban dipelabak ke bisik kau ngau kes hianat Nunu Promise di Seri Aman kena hari Minggu tu tadi. Kepala Polis Pilihan Menua Serata DSP Matthew Manggi madaka suspek tu ditahan ke bak sebuah rumah urung pukul 7.15 minit lemai. Tu belalau ke penerang ke bisik diterima. Prosa Aikami ngayan ke suspek tu nadai berkena ke dada tajak pen bisik 8 itik rekod penyalah jenayah. Suspek tu dipelabak ke bisik kaul ngokes nunu sebuah kedai di berjual mayuh macam barang di Seri Aman. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari ungkup ke tengah hari 2/29/2026 yang diberita tu tadi ditusun Azrina Sabri dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Selama tengah hari peningau dah lepas tu lagi kita dekat terus sebegulai ngau YFM Bintulu bawa ngelau tengah hari.
1: Bintulu 97.5 MHz.

Ya, bertemu baru kita ya peninga. Ba awak ngela tengah hari hari YFM Iban Bintulu. Begulai yang waku pengelola program Syara Ludan nyentuk ke pengujung program tu lagi. Berengkari dia tu ngagai pukul 3 ngali hari tu lagi. Terima kasih DJ Min dari YFM Iban Kucing yang keberitanya tadi ngau DJ Shah ke udah ngeluan ke Bilun ba Bintulu FM ba awak rentak 97.5 MHz. Sari tu 22 hari bulan 9 anak berasai kita dah ratai. Nyuka ratai ba pengujung bulan 9 peninga. Awak sai ke baru kemari kita nyingkang ngagai tahun.

YFM. Pukul 2 kita boleh buat program Kini Kita Saritu. Lalu pukul 2:30 lagi aku berengkam macam pesan rindu hati kita ngau ngatai ku peminta kita ke bisik di kenatai ke kita dengan live Facebook RTM Bintulu atau ke ba live TikTok RTM Bintulu. Ya, tadi tusun program kita hari itu peningah 22 hari bulan 9 tahun 2026. Okey, lagu keterubah kita ya, Pak Wang lah tengah hari itu. Lagu hari tajuk remawang pengrindu aku nak pagi.

kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.

Ya, lagu dari Winnie Albert, Aku Ukai Luluang. Mai kita yang agak jam pukul 12.23 minit tengah hari. Winnie Albert tu mega siku antara finalis bah program SCSJ kedekat diatur kena 3.10 tu ialah bah Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaluningkan. Okey, pendengar berkongsi ke info pemaduk baru tu berkawal ngau tikas pengangah pengamah angin di Sarawak itu kalai sibu ngerikut ke baca pengamah angin tip pemaduk tinggi di Sarawak nakak jam pukul 11 pagi tu tadi kalai 178 dinya ditangkan ke ngau Seriaman 170 muka 169 Serian 159 Kuching Ngau Serikai sama 157 Bintulu 156 adanya Samarahan 155 Kapit 154 Miri 94 Ngau Limbang 82 jadi ngarap kita sama hanyaga pengeraya diri nanti boleh berkena ke pemampu hidung mulut ya pakai tai ke pansut laban kita sama bulan nemu tu mega boleh ngerugak pengerai kita. Okey, pukul 12.30 tu lagi aku berengkam macam pesan berat ke bisik diterima kami. Lagi terus merindang kita ngau lagu dari Gabriel Fairuz Louis Genggam Jariku.

Ya, aku terus semacam pesan berat ke bisik diterima kami ke Terubatuk pesan ngetah sulit datai datai Ari Catherine anak ajai madah ke pengawak ngetah sulit niang apai sidak ya ajai anak beriang tau ke apai jana dekat diatur kena malam hari 5 guan ulit 25 hari bulan 9 tahun 2026 udahnya ditangkat ke ngau pengawak ngetah sulit kena 26 hari bulan 9 jam pukul 7 pagi bak rumah Aaron jalai skim rancangan sepupuk Sungai Sebatu Nia. Pesan tu dituju ngagai kaban belayan bak Batu Nia, Skrat Nia, Suai Nia, Miri, Lambir, Sibu, Kapit, Bawah Burak, Bawah Celum, Dijiah Mukah, Ngau Merudik serta semua kabar melayan ke nak lah dirintai. Jadi penerang kesilik kita atau bertanya ngagai Catherine anak ajai bak lumur kusung 17 486 1694 tau ke ngagai Delin anak ajai bak lumur kusung 19 315 1964. Ya tadi pengawak ngetas ulit niang ajai anak beriang tau kapai jana kena 26 hari bulan 9 jam pukul 7 pagi bak rumah Aaron jalan skim rancangan sepupuk Sungai Sebatuk Nia. Nangkan kenya pesan ke Siti tu pesan ngetas ulit datai hari teguang anak jani tau kapai kirul madah ke pengawak ngetas ulit niang indai sidak ya yang Catherine Bumah anak tua tau ke Indai Kanai, tau ke Inik Kirul. Pengawak ngetah sulit dekat dintu kena hari 5. Ianya malam nguan ulit tu, 25 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu pagi hari 6, 26 hari bulan 9, tiap pengawak ngetah sulit. Ba lot 10125, Jalan Perkasa 2, Fasa 6, Desa Senadin Miri. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kaban melayan. Bak Bawan, Bejayit, Segayan, Mapai, Tadak, Pidai, Kepa Melayan di Tuah, Sebetung Baliah, Kapit, Sibu, Bintulu, Bakung, Miri, Ngau. Semua Kepa Melayan ke naklah dipesan itu. Lalu penerang ke Siliak kita tak bertanya bak Samban anak Tutung, bak Lumur Kusung 19 860 6620. Tau ke ngagai Fiona Liza anak teguang bak lumur kusung 111 kusung 647564. Ya tadi pengawak ngetas ulit niang Catherine Bumah anak tua tau ke Indai Kanai tau ke Inik Kirul kena 26 hari bulan 9 tahun 2026 hari 6 bak lot 10125 Jalai Perkasa 2 Fes 6 Desa Senadin Miri. Kesitik tu pesan pemati datai Ari Luya anak belalang dituju ngagai semua kabar melayan ti diau di Nangasan, Beletik, Nyakai, Siga, Tekalung, Segelau, Sabu, Terusan, Tembuang, Lipat. Kabar melayan di Kejemut, Tekalung Ulu, Pedalai, Ijuk, Langkang Ulu, Langkang Ilik, Skrang Skim, Skra Putat, Ensurai Peruan, Acai Toka Pai Labau Bak Temelan, Entulang Rumah San Sambau, Keliang Anak Raup Bak Kubal, Tanjung Skrang, Inai Uni di Segelau lalu semua Kabar Melayan, Kenglala Niang. Jadi pengawat madah ke pesan tu madah ke Isang Anak Umpang, Isang anak umpang tau ke apai menggak udah nadai kena 21 hari bulan 9 tahun 2026 jam pukul 10.30 malam lalu maya nyenggai kena 23 hari bulan 9 tahun 2026 ianya malam hari 3 lalu nganjuang 24 hari bulan 9 tahun 2026 bak pendam Saint Lawrence Sabu. Jadi semua kabar melayan kita dipinta datai bak rumah langkat Kedang Undup Sri Aman.
Ya, tadi pesan pemati madah ke isang anak umpang, tau ke apai menggak. Udah nadai kena 21 hari bulan 9 tahun 2026 jam pukul 10 malam. Lalu maya nyenggai kena 23 hari bulan 9, ianya malam hari 3, lalu nganjung kena 24 hari bulan 9, ba pendam Saint Lawrence Sabu. Nangkan kenyak pesan 100 hari, ngintu 100 hari niang nyambung anak pundek, dituju ngagai kaban belayan, ba sengkabang dua barumah. Kaban belayan dipak, tawai tiga buah rumah, langkang ilik, langkang ulu. Kaban belayan diijuak, tanjung, pedalai, lio, tekalung ulu, ngot ilik. Kaban belayan dibasi, merindun, ngot semua kaban belayan, kengelalan yang nyambung anak pundek. Pesan tu minta kita datang ngagai rumah Krisen anak nyambung. Tawai ilik ngkelili laban dekat ngintu pengawak 100 hari yang nyambung anak pundek. Nyambung anak pundek kena 25 hari bulan 9 tahun 2026 ianya hari 5 jam pukul 9 pagi. Lalu ke situ tu pesan pemati Markus anak bujang tau kapai keli. Udah nadai kena 20 hari bulan 9 tahun 2026 yang hari Minggu tu tadi. Lalu pengawak nyenggai niang Markus anak bujang. Niang Markus anak bujang tau kapai keli tu dekat diintu balamayuh kena 25 hari bulan 9 tahun 2026. Ianya hari 5 bak rumah 1 Malaysia Kapit. Lalu dekat dikubur kena 26 hari bulan 9 tahun 2026 ianya hari 6. Jadi pesan tu dituju ngagai kaban belayan di rumah Gon, Sungai Pakuk Mujung, rumah Nison, Sungai Pakuk Mujung, Sungai Tiau, kaban belayan di Ulu Mujung, Nanga Bawai Baliah, rumah Alung, Nanga Majau, kaban belayan di Indonesia, kaban belayan di Pasar Kapit, ngau semua kaban belayan, kengelalan yang Markus, anak bujang. Jadi penerang kesiliak kita tak bertelefon ngagai anak ya, Kelly anak asuh, bak lumur, kusung 14, 868-5251. Ya tadi pesan pemati niang Markus anak bujang, niang Markus anak bujang tak kapai keli kemadah ke dekat diintu balamayuh kena 25 hari bulan 9 tahun 2026 ianya hari 5 baru rumah 1 Malaysia Kapit, lalu dekat dikubur kena 26 hari bulan 9 tahun 2026 ianya hari 6. Lalu kasih itu pesan pemati datai dari Silviana Tuah ngari kemenyadik ya Christina Lajang tau ke kuya tau ke Indah Iki dekat madah ke pemati laki ya yangnya Benjamin bin William Ago. Benjamin bin William Ago tau ke apa Iki udah nadai kena hari 1 21 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu niang dekat dintu disenggai balamayuh bak Uma Michael Nyaleng Long Pawah Belaga. Lalu maya ngubur agi ngantik penatai bala kaban belayan. Jadi pesan tu dituju ngagi semua kaban belayan kengelala niang Benjamin bin William Ago. Niang Benjamin bin William Ago tok kapai Iki ba kampung Kekan Dalat, Nanga Merit, Penyarai, Kampung Bedil, Kenawit. Kaban belayan di Tanjung Kapit, Kucing, Serikai, Sibu, Bintulu. Ngau semua kaban belayan bak sebarang lain do diau kengelalan yang Benjamin anak ago tok ka apai Iki. Jadi penerang kesiliak kita tak bertanya ngagai Ani bak lumur 014-311-6061 tok ke Iki bak lumur 011-318-1954. Lalu ke penudi tu pesan getah sulit serta muain terbalu datai Ari Agnes anak Mamat. Ada ke pengawak ngetas ulit niang Joseph Mamat anak Juna. Niang Joseph Mamat anak Juna tau ke Apai Tina. Kena 26 hari bulan 9 tahun 2026 hari 6 jam pukul 8 malam. Bak rumah Mamat anak Juna batu 15 Jalai Bintulu Miri. Jadi pengawak ngetas ulit tu dekat diintu nak cara sembiang. Lalu diterus ke pengawak muain terbalu. Pesan tu dituju ngagai kaban belayan ketiau bak suang, nangadalai, mapai kenawit,
Penyulau, Sibu, Tatau, Miri, Ngau. Kabar Melayan ke Bukai, ke Jawa atau ke Semak, ke Ngelala, Niang Joseph Mamat Anak Juna. Niang Joseph Mamat Anak Juna atau ke Apai Tina, kita diminta datai ngau pengawaknya. Jadi penerang ke Siliak kita atau bertanya, ngagai Christina, bak lumur kusung 19-806-7745, tau ke ngagai John, bak kusung 19-825-6419. Ya tadi pengawak ngetah sulit niang Joseph anak Mamat, Joseph Mamat anak Juna, niang Joseph Mamat anak Juna, tau ke Paitina kena 26 hari bulan 9 tahun 2026, ianya hari 6 jam pukul 8 malam, bak rumah Mamat anak Juna, Batu 15 Jalai Bintulu Miri. Okey, peningah, ianya tadi sekedar hari pesan ke bisik diterima kami. Udah tu lagi kita boleh ngau di Cerut Ampung, bak program nemu kita, dan sebenarnya kita berpindah ngau lagu tu.

Eh, jadi peningan ti kita ningat tiun nyak meh ke tanda kita gulai ngak aku buat program nemu kita. Ditabur ke bawang lo tengari hari YFM Bintulu. Selamat tengari peningan. Terima kasih labam gulai ngak kami ya. Mendiang kawak kami ngelo tengari hari YFM Bintulu. Nyalah ya peningan nemu kita ke Sarito. Nak mayuah cerita Siti aja. Bekawal ngau Siti perkara tang ya kempu ke dekat itu so itu bisi dua iko orang ya. Jadi nya bekawal ngau orang ke nyanggup diri tadi diau ba rumah jil. Nama kebuah. Tentu bisi kebuah peningan. Ti kita nya tak rindu ati ke diau ba rumah jil. Nada ya saya ku no. Nada siku kita ke tang bisi kita ngumbai nadai tang kebenar ya bisi peningan. Bisi gurang ngembuan pengingin hati tadi dekat diau ba rumah jil. Nama kebuah ni ya. Nyalai ke sekali tu peningan nemu kita ngambil ke penemu ramah tu ngambil kita sama nemu ni ya. Ke nyebutnya pengerindu engka ukai genyak pengerindu tan tentu ia bisik kebuah peningan ne. Nyalai ke terubah tu siku orang tu ke bernama Eric Torpy. Jadi bulan 10 2005 dia dekod menua Oklahoma ngeletak hukum 30 tahun jail ngakai Eric Torpy ti ditetap ke ngereca penyalah nerumpak ngau meka nguci munuh orang ya. Nyalai Eric tu tadi nak ngapil nak minta penyampau tahun hukum jail yang tadi dikurang ke tang me tadi Eric nyau minta ngakai hakim timpuh minta timpuh hukum tadi ditambah 3 tahun tak. Nah, nama kebuah kenya. Kati kenya tahu nih. Tahu kenya. Uliah aja peningal. Jadi hari 30 tahun, Eric tadi minta tambah 3 tahun tak. Penyadi ya 33 tahun. Kebuah ya, laban Eric tu tadi dekat nyemaka ke penyampau tahun hukum tadi sama ngelumur baju pemain bola keranjang ke bernama Larry Bird ya. Kita kerindu main bola keranjang tu tentu ngelala siapa ke bernama Larry Bird tu. Nyangka Eric Torpy tu rindu siku hari peminat orang ke rindu ke pemain bola keranjang bernama Larry Bird tu. Jadi Larry Bird tu lumur baju ya, lumur baju ke kena ya bermain bola keranjang tu lumur 33. Nyalai Eric Torpy tu tadi peningah hari hukum ya ke 30 tahun aja minta tambah 3 tahun dah amat tak nya amat tak nak nemu jaku gitu peningah amat tak kata kerja buatnya sanggup kata dah Eric Torpy tu 33 tahun ya. Jadi hakim pun setuju dah peningah ya hukum jail ngakai Eric tadi ianya 33 tahun. Setuju ga hakim dah peminta tu kak pendak. Ukai kak pendaknya kadang-kadang murah minta untuk tanya uliah di atur tua, di kemujur ketua, kemujur kena pihak peningah nyala hakim pan setuju. Lalu hukum jail ngakai Eric ianya 33 tahun. Ukai 30 tahun tang 6 tahun udah dalam jail. Eric nesal. Ngau peminta enya ne nyok nak kita berunding yang panjang dulu peninga jadi engkau nya udah ngasai ndak nyamai dia buat jil kai bulak peninga nanti nyamai nyukok kita itu tapi ya lalu Eric bisi nyebut dalam jakut tundik yang tadi bersalah kakim madah kakim tadi ndak nulak peminta ya subak ko ya amat raya Eric tu udah 6 tahun lalu kap salah kakim madah kakim nak nulak peminta ya. Dia minta, nadai makim kan nulak na pihak peningah. Jadi tajak pun pihak peningah, Eric tu dikemendar ke pansuat atau ke bebas ngau syarat buat tahun 2033. 10 tahun dah ke. Eric tu dalam jail. 2033. Tinitiah ke 2036. Laban dia minta tambah 3 tahun tang mudahnya tadi ya nyunesal minta pula ngakai 30 tahun mau hukum jil jadi ya, tinggal 10 tahun lagi ya dekat pansut dalam tahun pansut bebas ngau syarat dalam tahun 2033 ila 10 tahun lagi lama 10 tahun ya harap ke gerai meh nah ya harap ke gerai pak oleh pansut Eric tu lah dalam tahun 2033 ya nya Eric. Jadi kedua tu Lawrence John Ripple. Pelabak ku mayuh kita dah nemu cerita lagi Lawrence John Ripple tu peninga.
yang tadi pan ngau nadai orang ngansa, nadai orang mejal yang tadi tamak diau dalam rumah cil. Yang putih kok, tang bisik ke bawah tu peningan ya. Munyi kok aku tadi nadai kita yang tadi tak rindu hati dekat diau dalam cil, tentu bisik ke bawah ya. Jadi laban ke ngai begulai ngobini ya, nyak ya. Dengar kita tu, igok gaya makanya peningan ketegal ngai begulai ngobini lu minta di cil. Jadi tahun 2017, Lawrence John Ripple, ari Kansas, umurnya 70 tahun now, nerumpak bank ngambil ke ditangkap polis, lalu dihukum jail. Jadi bari kenyadi, teka ari Lawrence tu nerumpak bank, paginya ia belayak ngau bininya. Benar suai ba, belayak, balat-balat suai belayak. Tak, kedua yang nyoba jangkam, nyoba berkat, tak, pihak belayak bertimal mulut, bertimal jakuk, pihak aku. Ngujung ke Lawrence tu tadi nulis atau keninggal ke pesan madah munyitu pesan ya. Mana lagi aku diau becil. Nyok ke pesan ya. Ditulis ya bawa kertas, mie tinggal ke bawa rumah nuju bini ya. Udah yang ninggal ke pesannya Lawrence tu pan lalu pansut dari rumah ya. Pansut Lawrence dari rumah ya. Ya lalu ngelawak City Bank bawa Kansas City. Bank tadi peninggal nak jauh dari balai polis Kansas City ya. Jadi datai bawa bank, ia lalu nulis bawa sitik kertas mit. Ia nulis, aku bisik pistol tu. Ya, meri aku duitnya tulis ya. Udah ia nulisnya, ia lalu nyuak ke kertasnya tadi. Beri yang ngakai siku induk tiga wak bawa counter bank yang tadi peningan. Nama lagi dah kesal, mutu dah hati induknya. Ya, siapa nak kesal? Udah madah orang yang madah ke bisik pistol. Sapa tua tidak berhambun ke nyawa peningah nyalai ngujung kindu yang tadi lalu meri ya duit penyampau RM12,000 tu ikau dah di berita tu diambil aku hari siti kabar berita internet ku dah disalin ngakai jakuk kitai jakuk bahasa Malaysia madah ke penyampau RM12,000 duit ke diberi induk bawa counter bank ngakai Lawrence John Ripple tu tadi peningah ya. Jadi udah boleh duit dia ada Lawrence selalu duduk ba lobby bank ba bank dia me dalam bank tadi nak dia pansut toko lari nyak meh laban niat ia kenang segi amat kok tamak jail nade ke buah ia kok lari laban ia segi ngantik polis datai nangkap ya laban ia kendang kok dia ba jail ya ba rumah jail nyalai ndak lama udahnya polis pandatai peningah lalu Lawrence pan ditangkap polis lalu dipercara bak kod lalu nanti ni tiah ke penyalah ti dikerja ke Lawrence nya hukum ti ditetap ke bak undang-undang ianya 37 bulan jail 37 bulan setahun lebih menya 2 tahun lebih peninga ya tang meh lebuah ke dipercara dia ada Lawrence tu tadi ndak kena tinggang hukum jail 37 bulan peninga laban Lawrence tu ditetap ke bisik ngembuan bisik sakit tusut runding ya tusut runding atau ke berpenanggul bak runding ya kemurungan lalu Lawrence semoga bisik rekod kalayan tadi udah kalak berputung jantung 2 tahun ti udah sebedau ya ti nerumpak banknya peninga. Jadi ngaunya nadai matu dah Lawrence tu kena hukum jail 37 bulan. Artinya nak tamak jail Lawrence tadi nak dia ubah rumah jail ya. Tang Lawrence seminak diasuh hakim tadi gawak nak bergaji atau ke khidmat masyarakat pengelama 50 jam gawak. Ndak gianyo serantu-rantu 50 jam peninggal bisi ari ngetu ya. Lalu mayar RM410 ngakai gerempuang nak bergaji atau ke badan amal serta mayar RM935 ngagai bank ti dirumpak ya. Nyak aja hukum ya. Ukai hukum jail 37 bulan diau dalam rumah jail. No. Namah kenya hakim mega ngasuh Lawrence tadi dihukum diau ba rumah. Tau ka dikumai hukuman tahanan rumah. Pengelama 6 bulan. Nyak tidak lari ketudah Lawrence ngai diau ba rumah begulai ngobini hukumnya kada beri hakim ngagai ya. Nama. Kati kenya peninga. Udah nemu kita neh, bertemu baru maya bukai, jaga runding, jaga mata, jaga hati, mua tampak perinci yang tucum ketawa berari. Nadai penyadi-nyadi, itu dah Lawrence John Ripple dari peninggal. Lari ke bini, dukum ke diau bawa rumah ngau bini. Nama penyadi, nadai penyadi-nyadi.

Ya, ngonya tadi kita udah nyingkang ngege jam kedua. Bawa ngelah tengah hari-hari YFM Iban Bintulu. Lagi boleh ngaku share lu dan nyentuk ke pujung program tu lagi. Jadi, munyik aku tadi buat tusun program pukul 1. Kita boleh ngau DJ Floor. Ngau temu ayah ke minggu tu. Jadi, kita terus mendiang ke randau DJ Floor ngau temu ayah ke minggu tu.

0: Ya, dulu bersama ngali hari ya peninga bakal selama jam kedua ngala tengah hari. Mai kita bergelengok kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu tu. Ya, jadi temuai ku ke ngali hari tu peninga ianya Encik Lisang, siko penolong pegawai kesihatan persekitaran ya, ari upis pengerai bagi menua Bintulu. Sama ngali hari ngain wan Encik Li nama berita sarito setahun lebih nak bertemu.
1: Ya, mana berita sarito DJ?
0: Oh, agi minta dan sigat neh. Yeah. Oh, tucum gitu ja sudah Encik Li tu neh. Anu dek ja Encik Li lama udah nak bertemu tok kebenar ya. Oh, jadi peninga topik dekat di kunci ke Encik Li ke ngali hari tok peninga berkawa ngau hepatitis C. Laban hepatitis tu ya mayu napa ya Encik Li?
1: Hepatitis A, hepatitis B ngau C lah.
0: Oh, jadi sari tu yang numpu tak ke fokus ngagai hepatitis C tu. Jadi ngamik ke mensia mayuh tu nemu ngosi lihat tu Encik Li. Nama utai ke disebut hepatitis C tu.
1: Penyakit hepatitis C tu sebengkeh bangsa virus. Hari penyakit berampit, ting medis ke tak ke ngerusak ke hati kita mensia. Hepatitis C tak berampit hari cecair, tak ke air dalam tubuh, tak ke darah kita mensia. Ia megak dikumbai pembunuh senyap laban virus penyakit tu minat uliah ditemu hari ujian darah. Jadi virus hepatitis C nyak tadi tau diau dalam salur darah serta berlubah ngerusak organ hati kita manusia. Penyakit tu megak 10 kali jampat berampit hari penyakit ke dikumbai kita penyakit HIV lah.
0: Oh, kira nanti munyi kenuan tu tadi Encik Li bahaya agak penyakit tu ne. Yeah. Laban ya munyi kenuan tadi 10 kali ya jampat agak berampit dari penyakit HIV.
1: Ya, yeah, betul.
0: Oh, serta ya semina oleh ditemu nanti kita yang agak ujian darah saja ne. Oh, jadi adakah nemu megak tu kelai ya tau ke disebut kita tanda ya nanti siku-siku orangnya tadi kena penyakit hepatitis C tu.
1: Okay, jadi kelai keterubahnya ianya tabin, kedua lemah atau kelesu, nanya muntah atau kerasai ke muntah, kurang selera makai, tak berasa nyamai belah dada, nanya bisik kuning mata borak serta kulit, nanya air kemih dekat bertukarnya di celum serta tai kita dekat bertukar menjadi pucat lah. Kalau ni. Nanti nyama kita bisa ngasai ke kelai ke disebut aku tadi. Kita dipinta datai ngau lengkas ngagai dini-dini palan berubat ngambil ke uliah di perubat ngau jampat lah.
0: Dalam pemayuh ke disebut nuan kelaitnya tadi Encik Li. Ya, punya kurang. Sekaligus kini kelaitnya di asai ke siku-siku orangnya tau ke ya semina tabian aja kini tau ke yang ngai makai aja kini tau ke bukan tau ke semua kelaitnya tadi serentak ya ditemu.
1: Okey, jadi kelait sebab siku-siku Malaysia tak sama lah.
0: Oh, nak sama.
1: Kadang bisik kelait maka selalu ya selalunya ianya bisik kuning bak mata borak ataupun kulit lah. Bisik ke tabin lain-lain lah tidak mampu kena kelai yang tadi.
0: Nyak kebuah punya kenuan tadi patut ngagak ujian darah tu ne. Yeah. Ngarap kesama berarti ke tak ke baru dah sebut Cik Li tadi. Jadi dekat nemu tu antiknya tadi kelai ya ne Cik Li tu berkeni ke cara penyakit hepatitis C tu ya berampit.
1: Bisik lemak mengkah cara penyakit tu berampit ngagak kita manusia ianya hari cara kita berkongsi ke barang peribadi bakal berus ngelik pisau cukur ngau pemapar kukut. Nanti uliah bala peningan mayu anak berkongsi ke barang tu ngau pangan diri. Kedua, berkongsi ke jarum tau ke kap dikena kita berubat bekam darah ya. Jadi ke bekapnya tadi dikena ndak disanitasi tau kena dibersih ngau likun lah. Ketiga, beleman ngau lebih hari sikup pangan dan ira induk tau ke lelaki laban ndak berkena ke kondom lah. Keempat, berampit hari indai ngagai anak maya ngandung tau ke pengudah anaknya ada tadi. Jadi kepenudi berkongsi jarum suntik dikena ngemasuk ke dadah dalam salur darah. Tanyapan baginya, virus hepatitis C endak berampit entinya mak kita berkongsi ke sudu, pinggai, ngau gelas lah. Ya maka nak ulih berampit maya berkongsi jamban tau ke di pantai nyamuk lah. Jadi virus hepatitis C tu maka endak ulih berampit dengan cara berkongsi katil, tawil, tau ke garik lah serta maka endak ulih berampit hari kita berteguk tubuh bakal bertabik jari, berberap, tau ke bersukan lah.
0: Ngarap kesama berarti kenyak nak semua gaya atau tadi utai itu oleh berampiat tadi ne.
1: Tahu
0: ngarap kesama berarti kenyak anangga kelalu kirau. Jadi nama utai ya ke patut digagak kita itu Encik Lin nanti semua kelebihan nanti semua orangnya tadi ya udah dirampit penyakit hepatitis C itu.
1: Okey, yang pertama mesti selalu datai temu janji ni tiap hari bulan kau udah ditentukan sidak lutur. Dengnya seliah ke diri hari ngirup arek atau ke air bisa. Nanti bisi ubat bukai ke dibeli hari luar, mesti minta pemenang atau sidak dutur dulu lah. Dengnya entinya mak udah melaki bini atau ke bisi tawin. Kita mesti madah ke tawin kita yang tadi, ngambil sidak ya berperasa pengerai lalu diperubat. Dengnya tetap ke hati ngasih si kutawin aja serta ane yang beleman ngau mayu orang. Dengnya nak ulih menderma darah ataupun organ lah.
0: Okey, ngarap kesama berarti kenya kelebih lagi nama utai ke patut digagak ya. Nanti semua udah dirampit penyakit hepatitis C tu tadi. Jadi tadi pun ngambil ke tok lenak gitu di dengar bala peningah tu atau Encik Lee. Bekeni cara kita itu dekat nemu nanti kena rampit penyakit hepatitis C tu serta dini ndur palan kita ke patut berubat tu.
1: Jadi cara kena kita nemu kita dirampit penyakit tu ianya dengan cara berperasa darah. Jadi nyalai kita di perancang berperasa bawa hospital tau ke klinik ke semak alai do diau lah.
0: Artinya dini aja klinik atau ke hospital nah.
1: Ya betul.
0: Ya patut berperasa darah munyi kena laba penyakit tu semina ditemu hari kita ke banyak ngecek meresa darah tu tadi nah. Tu apa nu dah datang ba pengujung ranau tu atau Encik Lee tentu nuan bisi lalau tau ke jakok ke dekat ditinggal ke nuan kelebih gig ngai bala peninga tu ke ngali hari tau.
1: Nuju bala peninga kita mesti ingat penyakit hepatitis C tu boleh diperubat serta pengerekai ya boleh ditanggang. Datang mai ngai hospital tau ke klinik ti semai alai engau kita ngambil ke berubat engau cara ti betul nanti sama bisi ditemu ke tau ke ditentu ke bisi kena rampit penyakit hepatitis C tu lah. Jadi kelimpah harinya peninga mega di perangsang ngemuan penghidup ti berpengerai lalu nyeliah ke semua pengawak ti uliah ngerusak ke tau ke ngancur ke diri empu lah. Pihak mega tubuh ti gerai engau runding ti mana hendang nyadi ke penghidup kita lebih berpengharap serta penuh pengelantang.
0: Ya, mana lalau rinuannya tadi Encik Lee ngarap sama berarti ke lebih bunyi kenuan penyakit tu pengerkai penyakit tu tadi ya ulih di tagang. Anengai berubat aja. Nyak tadi ke suah di lalau sida ariupis pengerai tu peninga anang lawun nganyung derimpu berubat. Nak ngira okay semina penyakit hepatitis C tu tang semua penyakit bukai tu tadi. Nah, aku ngarap ke semua penerang ke dikunci ke Encik Lee yang tadi lebih bagi oleh ngiri pemerhati hati ngagi kita berkawal dengan penyakit hepatitis C tau. Jadi sekali lagi mari terima kasih mayu hangge nuan.
1: Okey, terima kasih mega hangge nuan DJ lawan udah beri peluang ya aku untuk berkongsi ngagi berkawal dengan penyakit hepatitis C.
0: Okey, jadi peningah kiranya nak mai kita begelai ngau kami dalam program temuai kita untuk minggu tau selama ngali hari ngagi semua.

Ya, lagu Ari Jonas Juniaman Nuan Bisi Intan di kembuannya megak siku Ari finalis Ba Anugerah Carta Sapa Juara ke-9. Jadi ngagai kita ke rindu ke penyanyi ke bisik engkau masuk ba namanya ba final tu dia kita tahu ngelawak page rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, kita tahu ngundi siapa finalis ke dikerinduk ke kita au. Nah lawan laban undi tu dibuka nakak 2 hari bulan 10 tu ila. Okey, siapa ndak finalis ke dikerinduk kita jam 4 kita sama ngau ngundi ba page tu. Okey, berkongsi ke Siti Megat tu peninga Siti Info berkawul ngau Sarawak Agrofest 2026 ianya expo bertanam tupik di pemaduk besar di Sarawak dekat diatur kena 25 hari bulan 9 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 tahun 2026 di Padang Bilun Lama Bintulu. Jadi tentu ya bermacam utai tinari hati kita bakal laman padi, bisi mega laman ternakan, laman ikan, laman nanas, laman komoditi, laman sagu ngonipah, peladang e-shop, bisi mega Sarawak Kitchen ngau Agro Trade. Awaknya berkawal ngau Sarawak Agro Fest 2026 ianya expo di pemaduk besar di Sarawak kedekat diatur kena 25 hari bulan 9 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 tahun 2026 ba Padang Bilun Lama Bintulu. Pemaka kita ke bisingau ba pengawak Belanda Sarawak Agrofest Fun Run 2026. Kalai kita uliah ngambil respect ba Boulevard Shopping Mall kena 26 hari bulan 9 tahun 2026 jam pukul 11 pagi berlabuh hari pukul 11 pagi nyentuk ngagai pukul 6 lemai. Okey, jadi ngagai kita ke bisik ngau pengawak Belanda tu tadi nana ingat datai ngagai palan ke dipadah kunyat tadi ngambil respect kita ba dia. Okey, hanya tadi sekedar hari info berkawal ngau Sarawak Agrofest 2026 tentu ya mayuah aktiviti bukai ke ngerinduk kati kita megak tahu ngelawak page rasmi Jabatan Pertanian kalau kita boleh medak nama program ke bisik diatur nyerumbak pengawak Sarawak Agrofest 2026 tu. Okey, lagi terus berperindang kita ngau lagu hari Rawing Syaris lebih hari semua.

Ya, lagu Ari Gwen Sanggup Aku. Mai kita ngegejam pukul 1.35 minit ngali hari. Jadi aku berkongsi ke sebengkah program ke dekat diatur kami hari upis penabur RTM Kuching. Auk kalai kemuncak bintang kecil 2026 dekat diatur kena 25 hari bulan 9 tu ilap peningah. Belabur dari pukul 9 malam. Bisik 6 finalis. Jadi kita menua kita Sarawak di hari ke Nur Ariana binti Satria. Pengari kita hari Sarawak. Jadi bisik pengari hari Sabah, Kuala Lumpur, Kedah, Pulau Pinang, Ngau, Negeri Sembilan. Jadi ngagai kita ke diau bersemak ngau di Kuching din. Kita tahu megat datai ngagai auditorium P. Ramli Kuching. Jadi program tu berlabuh hari pukul 9 malam. Kita boleh medak kemuncak bintang kecil 2026. Tang ngagai kita ke jauh tu Anairau. Program tu megat ditabuh terus hari Bak TV 2 pukul 9 malam. Okey, jadi kita megat boleh medak terus Bak TV 2. Biar megat hari RTM Klik megat boleh dipedak kita live kemuncak bintang kecil 2026. Okey, nyak tarik semengkah pengerami, nyak kemuncak bintang kecil, kedekat diatur minggu tu ialah.

Pihak Megak Peningah ngagai kita di Menua Betuang untuk berita Manah Megak berkawal ngau program Sarawak Ku Sayang 2026 bagi Menua Betuang dekat diatur berlaku hari 25 ngagai 27 hari bulan 9 bak kompleks Sukan Betuang atau ke kompleks Numbak Ngomain Betuang. Lalu mayu macam perkara ngau servis bisi disedia dikena ngemudah ke mensia mayu untuk nyengkawam kaunter bayar servis. Apakah sida ari upis pengakut jalai JPJ, ari tabung haji, tabung Baitul Mal Sarawak, Bank Negara Malaysia, bisi mega Jabatan Insolvensi Negeri Sarawak, Jabatan Pendaftaran Negara Amanah Saham Nasional Berhad ngau Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Sarawak atau kaunter bayar servis. Pihak Megak kaunter pentadbiran bahagian bisi ngatur probet ngau surat kuasa mentadbir, bisi Megak pendaftaran anak angkat, ngadu ke urusan senapang patah, pendaftaran nama perniagaan, permit meli peluru ngau kenali RNDO atau ke RANDO. Awnya kaunter pentadbiran bahagian kita yang ngagai kluster digital ngau innovation. Habis Sarawak PAS, Sarawak PAS Corporation, perkhidmatan digital aplikasi ngau portal. Bisi megak pengenalan perkhidmatan servis Sarawak. SCS Transformation ngau Innovation Creative Idea ngau SP Global. Kita megak uliah ngagak register My Digital ID ngena Sarawak PAS. Lalu kluster pengeraya tu paling tau ke pemaduk dikerinduk ke Mensia Mayu lah. Hari Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak kalai uliah ngagak saringan kesihatan, konsultasi kesihatan kecergasan, pemeriksaan kecergasan, bisa megak merasa pengerai ngelik ngau vaksinasi influenza. Jadi bak kluster keusahawanan dari Jabatan Pertanian Sarawak, Amanah Ikhtiar Malaysia, Sarawak Digital Economy Corporation Berhad, bisa megak Amanah Saham Sarawak Berhad, Agrobank, Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun, Unit Peneraju Agenda Bumi Putra Teraju. Lalu kluster pelajar ngau pemansang modal mensia atau ke pembangunan modal insan, habisi skim pendidikan tinggi percuma Sarawak FTES, habisi megak kaunter Yayasan Sarawak, kaunter Sentex ngau Sarawak Skill, College Laila Taib, Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso, kaunter Unit Pengurusan Immigration dan Buruh, kaunter Askar Wataniah, tenya bisik megak Unit Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia. Lalu kluster Sosial Kebajikan kalai bisik kaunter dari Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, bisik megak dari Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak, Sedidik dengan Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak ngau One Stop Early Intervention Center. Nyak tadi antara kaunter-kaunter ke bisik dibuka nyerumak pengawak program Sarawak Ku Sayang 2026 bagi Menua Betuang berlaku hari 25 ngagai 27 hari bulan 9 tahun 2026 bak kompleks Sukan Betuang. Okey, gitu terus berperindang kita peningang ngau setiap lagu, lagu hari Andrew Sengalai. Lagu hari Ricky Anderson out, Bungai Pinang, Saruk Labana, apa yang ngau anak minta ampun peningang. Kita terus mendiang ke lagu tu.

0: Minti yang hari dua, pukul 12.30 hari, nyentuh pukul 3 dini hari.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Ya, lagu Florence Law Peminat Nuan ujung kejam kita datuk pukul 1.54 minit ngali hari. Jadi pukul 2 lagi kita boleh buat program kini kita sarito. Jadi aku terus berkongsi ke info untuk berkawal dengan program jualan Rahmah Madani Amin Dahkin gitu. Kedekat dia tur bak 3 ndur untuk tadi peningah. Ianya bak pusat komuniti Asyakirin Fasa 3 Jalan Melati Persiaran Kenanga. Udahnya bak kampung Haji Ismail Kuala Tatau ngau rumah Musa anak Sid Batu 17 Jalai Bintulu Miri. Jadi bak dua palan program Ramah Madani bergerak tu dia bak pusat komuniti Asyakirin ngau bak kampung Haji Ismail tu tadi peningah dekat diatur kena 26 hari bulan 9 berlabuh hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 ngali hari. Udahnya bak rumah Musa anak Sid Batu 17 Jalai Bintulu Miri dekat diatur kena 27 hari bulan 9 tahun 2026 jam pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 ngali hari. Udahnya bak Imat Realty Bintulu, Imat Bintulu tu kena 25 ngau 26 hari bulan 9 jam pukul 10 pagi nyentuk ngagai pukul 3 lemai. Hanya 4 palan dur program jualan Rahmah Madani kediatur bak Bintulu ditu. Sebelum kita mendiang ke program kini kita sarito agi terus berperindang kita ngau lagu Ari Menoah Renjan.

Ya Peninga, bertemu baru kita ya bak program kini kita sehari itu. Aku datang baru nanti yang hari 2, pukul 2 bak program tu. Jadi Peninga, lebuah kita berjaku ngenang pulau-pulau di Malaysia. Rundian kita suah jauh ngelayang ngagai Pulau Langkawi, Pulau Tioman tok ke Pulau Pinang. Tajak piak, nemunuan bak menua Sarawak tu kita bisik pulau ti nyelai benar. Ya ukai semina palan dagang temuai komersial tang kandang endur pengentap pendiau ti kaya ngau adat budaya ngau sejarah yang pu. Nyalai saritu bak program kini kita saritu. Aku dekat mai kita semua rawun nemuai ngagai kandang menua ti likun ngenang penghidup komuniti orang berikan ti rajin gawak serta nemuai ngagai pemanah ndur ti dikumbai Pulau Bruit. Ketebal lagi peranak bak bagi menua mukah ngau serikai nama Pulau Bruit semak amat bak ati sidak ya. Pulau tu megai gelar ti besai benar, ianya pulau ti kedua pemadu besai di Malaysia nangkan ke Pulau Bangi di Sabah. Ya pulau ti besai benar, gaya rampak menuanya bakal daun ti panjai melepung bak nanga Sungai Rajang adap terus ngagai Tasik Cina Selatan. Ngagai sapa-sapa kena kalak rembus kia tau ke ngagai orang asal Pulau Bruit engka penuh mendiang ke kita jam ke dia tu. Tak tentu nemu pulau tu megai aura pemayat ti nadai pandiang. Sekedak Peninga luarnya engka nyangkanya bisik berundiang dini nduar kebenar ya Pulau Bruit tu. Ari suku geografi Pulau Bruit bak baru pentadbiran pelilih menua daro dalam kandang bagi menua muka. Tajak pihak penduduk ya ke strategik bak kandang dua muara retia yang ngelingi sebagi ari garis pantai bagi menua serikai. Bak pulau tu bisik dalam 20 buah kampung asal kemayuh gi diwan sida Raban Melanau ngom Melayu menua pesisir nyingkaum kampung Tekajung, kampung Salah Kecil, kampung Penipah, kampung Penuai ngau kampung Sebako. Nanti kita berarti ke sejarah perengka pengangkut dikenak ngagai Pulau Bruit. Subak pulau tu amat sunyi tang asmina cara peranak tamak ngau pansutnya ngena boat express tau ke boat panjai dikena nengah gelombang muara tu di balat maya musim monsun. Tajak pihak setipa ngau pemansang perintah negeri Sarawak landscape logistik Pulau Bruit udah berubah habis. Dia tu pengawak ngagak jaringan jalai tebian Tasik jematan besar ngau servis feri bakal feri Muara Lasak ngau feri Batang Paloh udah nyambung pulau tu ngagai dunia luar. Bala Peningah dia tu uliah driba terus ari sibu Tanjung Manis tau ke daro ngagai Pulau Bruit. Transformation tu ukai semina ngemudah ke pengawak ni tingari peranak tang megak muka jalai baru ngidup kediri ngagai sektor ekonomi menua tu. Udah turun-temurun majoriti bangsa atau ke majoriti lelaki bak pulau tu landik benar berikan Tasik ngau tebian Tasik. Sidak tu baka sodadu Tasik ti pansut seberau mata panas ayan ngelayang gelombang maik pulai rezeki ngagai sidak sebilik. Berindik arinya Pulau Bruit dikelalanya di siti ari pemekal hasil Tasik baru ke pemaduk besai ngagai pasar tengah menua Sarawak bakal sibu serikai Bintangur ngau muka. Nanti nuan nemuai ngagai rumah panjai di utara pulau tu bakal kampung Tekajung tau ke Penipah. Nuan mega uli medak pemansang ekonomi kreatif ti nyelai. Pulau Bruit terbilang amat mansut kasil ikan masin undang kering ngau ikan sesapan tau ke belacan menua tu ti ngembuan kualiti ti tinggi. Kebenar ya nanti nuan datai bang musim kebetul nuan dekat medak pukat besai bakti si jalai dikena sedai ngerangkai ke ikan ciko atau ke ikan bilis di agik baru kena ke ngamik ke pancar mata panas bau belacan ti penuh diproses serta pemandang sedai ke pulai mansang berikan nyadi ke identiti budaya ti balat ngerinduk kati.
Pengawak kebenarnya komuniti Pulau Buri itu ianya nupi rentayan bekal pemakai kita di Sarawak. Kelimpah hari ekonomi atau keaktiviti berikan, Pulau Buri megak ngembuan potensial ekor dagang temuai tik besai seraya agik ngetan ke penulian asalnya. Siti hari batu pemata tik didalai keditu ianya pantai kampung Sebako. Pantai itu besar, luas, bertunggak muat terus ngau tasik Cina Selatan. Ngagai peranak menuanya, pantai itu ndur sedak berkempuruk ngau diri sepilih ujung minggu atau ke pengerami lumba perahu tradisional. Kes minaknya aja, struktur tanah bak Pulau Buri megak cukup ambil ungkup aktiviti bertanam bertupik moden. Kebenar ya, kandang ndur kampung bakau ke sebagi dari pulaunya nyadi kepalan kebenguna. Ngagai jelu siga bakal kerak Belanda. Buruang kemindah kin gitu. Ceritanya di palan semula jadi indur ketam ngau undang berteluk. Penyelai ekosistem tik nyadi ke Pulau Buri palan tik membuat potensial besar. Kemansang ke nyadi hub ekoro dagang temuai ngau eko dagang temuai. Berplasar ke komuniti jemah ilak. Itu bala temuai ukai seminak medak pemanah rampak menua ajak. Tang megak dekat ngasai ke penghidup nyadi komuniti menua pesisir. Di kita berarti ke pemanah ngepesaka Pulau Beruit, kita megak medak pulau tu jampat mansang nuju penghidup di manah gi jemah hilak. Di baru koridor pemansang kandang menua pesisir Sarawak, Pulau Beruit dia tu nerima bermacam projek di merik empas ketinggi hari pengawak ngemanah ke sistem bekal air bersih, rangkaian telekomunikasi, ngagai skim pengetap baru rumah di lebih teratur serta likun ari keruga tepiang tasik. Pulau Beruit ukes minat tanah bak nangah sungai ajak tangnya di lambang keliat hati orang menua pesisir ti hidup bebaya ngau rampak menua tasik ngau gelombang. Ya peningah nyak berkawal ngau Pulau Beruit bak program kini kita saritu. Kita sudah datang buat penghujung program. Ngaunya aku, Cheryl Ludan, pengelola program kini kita seru untuk madah kediri. Mupa doloku. Bye-bye.

Ya, lagu Ari Achan Nuan Aku Taban Ke Bulan. Ujung ke jam kita itu pukul 2:20 minit ngali hari. Lagi bisi 40 minit lagi kita mulai awak ngela tengah hari. Hari Bintulu ke minggu tu ya. Di pukul 2:30 lagi ku berengkah maca pesan rindu ati ke bisi dikenatai ke kita. Ba live Facebook RTM Bintulu ngau ba live TikTok Bintulu FM. Oke, terus merindang kita ngau lagu Ari Karen Libau Dubdab.

Ya, Dayang Bintang Arimawat. Maik jam kita ada tu pukul 2.31 minit ngali hari. Agik bisik 29 minit lagi kita bergulai. Ba awak gelar tengah hari-hari YFM Iban Bintulu. Bergulai dengan aku, Cheryl Udan. Hanya untuk ke penghujung program tu lagi. Ya, aku terus maca pesan Rindu Ati ke bisik diknatai ke kita. Ba Facebook RTM Bintulu. Hari Lucy Mentali, selamat berjalan ke pengawal Sarik Tok ya. Mana hari sedak di Bandaraya Miri, jam ke dia tu. Alex Delta Bina Wata Barau, hari rumah Joannes Laja Pentik Baru Kelili. Selamat kali hari ku ya. Menuang mendiang kenuan, minta lagu Kaban Sampai Mati. Hari Wat Rock, dikena ya merindang. Bala kaban Facebook ke di tag ya ditu. Ngau pesan selamat jalai ke pengawak serta salam rindu, salam sayau, salam Malaysia Madani serta salam kesejahteraan dinikmati. Ha, panjai pesan Alex Delta Bina tu. Okey, jadi indai no. Selamat ngaliari, selamat jalai ke pengawak ku minta lagu dari Ricky Samang Ibun Pendiau Diri dan Mambam Ba PPR Segan. Cecilia Kumit, selamat berjalan ke pengawak ku ya. Ini tinggi, selamat berjalan ke pengawak semampai ngomujur ku ya bersebuan gaya di menua betuang ku ya. Bisik madah ke kemari, bisik hujan nak lama. Lalu yang minta lagu Arime Franklin, Kunci Hati, dikenai merindah semua ke ngelala. Terima kasih ke pesan kita ke ngelamat tu ku ya. Nenek Beatrice, selamat berjalan ke pengawak panas menua pakan ku ya. Lalu minta lagu Hari Winnie Albert, Bertan, dikenai merindah bala kaban Facebook. Sudah Mami Sulu, Syak-Syak Amanda, Rosi San Glayan. Ke benuang di Johor, taniah gue udah boleh ucuk baby boy. Awak nak take ke pengagati ngagai Rosisan Glayan, udah nambah orang baru ba ruang bilik sida ya. Okey. Mary Ubon Martin, selamat berjalan ke pengawak gue hari Pujut Adong Miri. Lalu ya megak bisi ngetek nama balakaban Facebook editu. Selamat merarau semua gue ya. Margaret Uncing, selamat berjalan ke pengawal hari sibuk ya, minta lagu Meligai Pengerindu hari Igu Anthony, dikenai merindang hasida kapan Facebook ya, ngarap ke terperindang ku ya. Ngau Mas Diana, selamat berjalan ke pengawal salam hari Limbang itu ku ya, minta lagu Dorita hari Ricky Anderson, dikenai ya merindang hati ya tu ku ya, merindang diri pun meh DJ Benon tu sehati. Ngagai indaya megak di ngau jang di Sabadin ngau menjadi ya ngau semua kaban ke bisik di tag itu megak nuju nuan megak DJ kuya salam tiga tawai. Okey, nyat tadi pesan ke bisik diknatai ke ba Facebook RTM Bintulu. Jadi kita nguyang ngagai TikTok Bintulu FM. Catherine 89 kuya bersebun gaya kami ditatau ditu. Yak Dorothy Yen Jawan, selamat jalan ke penguat DJ kuya. Felicia Lisa Embuas, selamat lemai. Saleh Mujah, selamat ngaliari kuya. Okeynya tadi antara pesan ke bisik mansa bat TikTok. Jadi nak moyang awak kita terus berpindang ngol lagu ke mayuh di pintak peninga kita ba Facebook. Lagu dari Wat Rock Kaban Sampai Mati.

Ya, kaban sampai mati hari Wat Rock. Ngujung ke jam kita datuk pukul 2.41 minit ngali hari. Okey, kita terus maca pesan ke bisik di kenatai ke kita. Ngona ka uliah ku maca tu hari Lemu Randi selamat berjalan ke pengawak. Lalu yang minta lagu Ngapil baru ke di baik Ricky Anderson dikenal merindan semua kita ke bisik mendiang ke radio jam ke dia tu. Okey, Richa Unup, selamat ngali hari ku ya, selamat berjalan ke pengawak. Minta lagu hari Linda, Repak Panti Jalai. Dikenal merindan dirimpu, kaban Facebook, ngawal balap tunggal, pesan ya. Ngarap ke terperindang, hari Simpang Simunyan, Richa Unup tu. Zek Ming, hari rumah minggu di Seratuk sama ngali hari ku ya. Panas hari di tok ku ya. Salam ngagai balap dengan kemendian ke radio ku ya. Nya minaknya apa aja. Okey, keliang temawai MJ. Sama ngali hari ku ya, minta nak mutar ke lagu Kaban Sampai Mati hari Wat Rock dikenal merindang Kaban Facebook ngau semua peningah. Diana, Mami Jackson, minatnya apa apa Facebook, selamat berjalan ke pengawak. Terima kasih ya Diana, Mami Jackson. Ini VCP ya, selamat ngali hari ku ya. Aris Lepin, minta lagu hari Wat Rock, Kaban Sampai Mati, dikenal merindang semua kaban ke detek ya, Pak Facebook itu. Biar megak Rita Philip, hari Kapit, ngirim pesan ke game jadi ya, Luli Genayang. Ngau ipar ya, halan dua ganing di Sibu. Roslin Jelawat, Cikgu Julia Supi, Joshua Jos, Wila Wila Nyipan di Kapit, salam sayau selalu. Junadi Layeng, selamat berjalan ke pengawak ku ya. Mak Teh, selamat hari-hari ku ya, selamat berjalan ke pengawak Mambam hari di Seratuk di tu ku ya. Lalu Mary anak tukang, selamat berjalan ke pengawak. Lalu yang minta lagu Duna dikenal merindang semua peninggal lagu Aku Tetap Sayau. Andrew Ibi minta lagu Mawat Tungkat Semangat dituju ke yang ngagai semua bala kaban ke bisik di tek ya. Jadi aku nguji nguyang ngagai live TikTok. Catherine, uliah mutar kaku lagu Nerubat Allah Tegal Raja Pemisik ku ya.

Adi Gaming, salam Ari Muka. G. William Awing, selamat ngeliari ko ya. Terima kasih Insul Bujang Lelang. Bisiknya apa, ba TikTok kita. Okey, kita lagi terus merindang peninga ngau lagu ke bisik pintar peninga juga. Megak lagu hari igu enteni melikai pengerindu.

Ya, peningah lagu Ari Igu Anthony Melikai Pengerindu. Mujung ke jam kita datuk pukul 2.51 minit ngali hari. Kita sudah datang bak pengujung program ngelah tengah hari hari Bintulu hari itu. Terima kasih laban sudah bergulai dengan aku pengelama 3 jam. Sudah tu lagi kita bergulai dengan pengelola program hari YFM Iban Kuching. Bawa rentak ngali hari. Jadi kena aku ninggal ke kita. Aku ngelekat ke kita ngau sitik lagu ke bisik mengkat dipintak peningat kita ba live Facebook tadi lagu Ari Linda Repak Panti Jalai. Bertemu baru kita bawa ke bukai. Mumpul dulu ku. Bye-bye.

0: Antara Inali Hari Sada Lemai Pemerindang Malam
1: Mari Segulai Sejalan
2: Rentang Ngali Hari.

Selamat ngeleri, selamat kita bertemu baru benihnya nama berita ngarap kita sama gerai magang lantang hati. Okey, ninya ke kami dalam segmen rentak ngeleri YFM. Okey, hari itu 22/9/2026. Okey. Jadi, terima kasih ngagai pengulang program kami, Sharon Rudan, kuda gulanya kita dalam segmen ngelah tengah hari, berengkari pukul 12 tengah hari tadi, itu ngagai pukul 3 ngelah hari itu tadi, hari stesen YFM Bin dulu. Nah, jadi, kira-kira itu gintir aku, merina kita semua, dalam pengelamat 3 jam, berengkari pukul 3 ngelah hari, itu ngagai pukul 6 lemah itu lagi. Okey, selamat dengar ke kami. Ngena frekuensi radio YFM ke Semat Endor Teriau. Okey. Pemegang boleh dengar ke kami ngena cara online RTM, klik aplikasi RTM, klik website channel Astro 871, channel MyTV, pemegang portal radio.rtm.gov.my. Mayu cara di kena kita dengar ke kami YFM 24 jam merindang kita semua. Okey. Jadi nangira di nindur kita jam ke dia tu. Nama nak pengawal kita jam kedai tu, kita kebunung gawal, kita kebunung habar rumah jam kedai tu, kita kebunung terima kereta beratu jalan jam kedai tu, ngarap kesama berjimat serta selamat datang bandar kedai tuju, terus segera sejalan dengan ke kami YFM dalam segmen kita jam kedai tu, hanya rentak ngalih hari YFM.

Okey, ngarap ke kita dah terperinan dengan lagu dari Walter Bana. Lagu kita beri nama Minta Nuan Pulai Baru. Jam kita ke dia terperinan pukul 3.13 minit ngali hari. Okey. Jadi ke sehari itu dalam segmen rentak ngali hari UFM, gulai gawaku Raja Sebuking atau ke RB. Jadi lalu ke semua kita dengar ke kami di Serata Menua Sarawak. Okey, di Sabah kini, di Brunei, di Labuan, tak ke di Kalimantan Barat Indonesia, di Semenanjung Malaysia, okey, kebagi di Johor dan kini, tak ke kita ke dia ba menua luar, selamat ingat ke kami. Okey, WiFi segulai sejalai 24 jam merindang kita semua. Okey. Jadi peringat ba jam ke terubah tu pukul 3 nyatu ngage pukul 4 lemai. Doraku merindang kita ngalau lagu pemega berkongsi ke info berita. Lalu jam kedua lagi kita bisi program Nembia Aktif. Okey, hudanya pukul 5 bakal selama ndur kita dengar ke berita. Tau ke utama 5 petang ke ditabur terus hari pusat atau kepalan berita radio RTM di Kuala Lumpur. Lalu jam ke penudi pukul 5 setengah lemai kita dengar ke program Leman Berita. Udahnya pukul 6 mulai jauh mula program kami kebukai dalam segmen Sada Lemai UFM. Okey. Jadinya metu sun program kita ke ngalih hari itu dalam segmen kita rentak ngalih hari UFM. Okey, terus kita berperenang. Kita dengar ke lagu ke sekali itu dengar lagu dari Vanessa Elaine, gaul lagu Sigat Udu, pemegang bisi lagu dari Honey J, gaul lagu Anang Laju. Okey, terus segulai sejalan dengan kami UFM, segulai sejalan.

0: Sarawakku sayang betul 2026. Sudah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak kompleks sukan betul. Kelimpah mandang serta berjual kebarang. Kita megak dekat di Perindang penanyi terbilang Iban, Mawan, Lucy M. Kau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Bisa megak konsert rakyat. Malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulangnya Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datang megak. Bisa peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download bak app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, bebala mayuah.
1: Okey, nyadinya berdunia info berkawal dengan program SKS Betuang takkah Sarawakku sayang Betuang. Ke dekat diatur kena 25 nyentuh ngagai 27 hari bulan 9 2026 bak kompleks sukan Betuang. Okey, bakal ke didinya kita tadi. Kita kedatai bisi peluang boleh prayes bisi kereta. Nah, nya lemur satu tak hadiah utama nya kereta pro dua beza. Okey. Jadi mayo mega prize kebukai bakal bisi motosikal ATV, bisi mega motosikal kebukai meh, bisi mega nama tu. Di pada aku bak poster tu percutian ke Kuala Lumpur. Wow. Okey, jadinya meh nanti kita kalau masuk e-peraduan tu, kita mesti download dulu, pemegang register dulu Sarawak Pass. Okay, jadi Sarawak Pass tu, aplikasi Sarawak Pass tu boleh download kita di giga kita bak Google Play, App Store. Okay, tentu kita download dulu, register dulu laban apps tu di kena kita register e-peraduan bak program Sarawakku Sayang tu ke SKS Betuang. Okay, nenmo kita boleh kereta kereta prize nomor satu neh i peraduan apa siapa nak boleh prize kereta metel neh. Okey, nyadinya memangnya info seminanggong lansa ngenang bekal ngau program Sarawakku Sayang SKS Betuang ke diatur kena 25 nyentuh ngage 27 hari bulan 9 2026. Okey, jadi terima kasih dengan laban terus sekelas jalai terus tinggal ke kami pemegang wilayah kami YFM jadi stesen pemerintahan kita ke ngali hari itu. Okey, hari itu yang tadi 22 hari bulan 9 2026 hari 2. Okey, terus kita berenang kita dengar ke lagu Ari Karen Libau ke sekali itu lagu Meruan di Kesayau pemegang wilayah lagu Ari PB Chloe jauh lagu Pergi Lalu Ndak Pulai. Okey, terus dengar ke kami YFM sekelas jalai.

Okey, Sarawak Agrofest ke tahun tu dunia, munyi ke udah didinya kita tadi dekat dia tu kena 25.9 yang tu ngagai 4.10.2026. Jadi ngagai kita ke dia di Bintulu serta kerana dua ke semak bakal ditatau, okey, di Kuala Tatau, di Sebawah, okey, di Semelaju kini serta bendur-bendur ke Bukai, Sampal, Meratai, Bebelah Mayu sama-sama ngau ngerami kagi meh Sarawak Agrofest ke tahun tu 2026 ke diatur ba Airport Lama Bintulu tak ke lapangan terbang Lama Bintulu, okey. Ya, jadi penuhnya info kita ke sekali itu. Jadi itu menang berkawal ngau Museum Budaya Borneo BCM Kuching ngerikut ke penatai kira 263,000 ikut bala temuai kenyau hari bulan 1 nyentuh bulan 7 tahun untuk peninya. Jadi Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerintahan Sarawak Dato' Sri Dr. Karim Rahman Hamzah yang madah ke penyampaunya udah majak kurang lalu sekedar hari kebuah perkara tu nyadi hinyak ketegal Kuching udah bisi sekedar palan baru tiulih narit bala temuai rawun tu. Jadi itu tadi yang kawam Museum Pesaka Industri Brook Dockyard ngau palan sains Sarawak. Jadi yang madah ke penanggul sebut nasab mega tak benar ngerugak niat bala temuai kebisi merambu dekarawan ke menua tu koya. Okey, jadi pendengar berbangunnya, ia mega madah ke upis Museum Sarawak bisi ungkup ngawak ti berguna benar dikena nyapai tinjau Sarawak Maju Makmur kelimpari pesaka jerita lama ngebudaya upis Museum Sarawak mega sama nyaga identiti menua tu nyadi palan pelajar serta nyadi pelasar diplomasi budaya ba renggat antarabangsa. Jadi menyiko ya pengangkun ngau pengeransing orang kegawa ngau upisnya mega ulih diperhati ke hari mayu macam inisiatif ngau pemujur ke udah diulih ke sidaya tu nyeng kaum pengawal tingatur simposium pemanah embing ba perkara pelajar ngelatih ke komiti pengawal pesaka menua Sarawak ba renggat bagi menua program pelajar ngau pengawal tingangkat ke komuniti. Ya, jadinya ngelansa info ngeberita kita ke ngalih hari tu. Jadi terima kasih sekali lagi. Laban lagi terus ke sejalan dengan ke kami. Jadi munyi ke udah daripada aku bapun program kita tadi. Kalai pukul 4 lemai tu lagi kita dengar ke program Nembia Aktif. Okey, tentu ke kita terus ke sejalan dengan kami dengar ke YFM.

0: dekat ngerincah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban, buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Dekat nemu randau berkaul, ngau pemujur, serta pegerinduk tidak kena mbiak.
2: Lepas itu tak segi, mohon lukis deh. Walaupun sama gak hari kami sama ni biak. Nah, ini

0: Yang lagu ni Joshua Josh pelajar mata lagu kenangan pun ke hashtag demi aktif sehari tu bergelai dengan aku habis temuai ke berandau dengan aku kedekat berandau dengan aku penggelam sejam tu lagi jadi udah hayan bawa Facebook kami YFM Iban terima kasih ngagai kita ke benua medak kami duai bawa live Facebook kami habis 20 ikut orang medak tu lah. Okay sebenarnya tu berandau aku ujung tu lagi tu mai apa tinggal berkelala ngau temuai lemai tu buat program hashtag nembe aktif ianya Kin Winner Atta Naroni. Selamat datang dengan Gen Wan Kin.
1: Hau selamat selamat lemai DJ.
0: Hau okay Kin kesal sehari tu lepas terubah ya ngau berandau ne
1: aku terubah ya baru ya baru yang ngau berandau tak ketok
0: ne ngau udah tu ilah nyau nemu gig Gen Wan ilah.
1: Hau
0: lagi kan minta nuan madah ke penatai asal Rimpo leban nuan dia tu nanti beka di udah di padah kaku ba Facebook nanti sedak peningah kita benda meda kami live ba Facebook tentu ya kita bisa berhati ke nama utai kedah di pansut ke ba penerang Facebook kami ianya Akin Wina tu benda belajar ba politeknik muka kemenarian ngambil course information technology nakin. Jadi awak ke Nuan madah ke diri mpumeh penatai asal Nuan anggau mimet berkelala dengan Nuan meh awak ke peninggal dan mugit.
1: Jadi nama aku Kin aku asal dari Kuching menua aku dari Iban dari Siraman lah. Apa aku dari asal dari Kapit nangan Tawau indah aku asal dari Siraman.
0: Jadi kita suah lagi pulang ke Sri Aman lah nakin.
1: Oh, nanti gawai selalu pulang ke Sri Aman lah.
0: Ke Kapit dah suah kin ne?
1: Jarang lah ke Kapit. Jarang-jarang.
0: Oh, jarang. Oh, nanti bisa pengawak nak tahu nak datang kin kan ne? Oh. Jadi, aduan sebab bersekolah primary di ni deh?
1: Primary aku sekolah bab Sri Aman gak SK Apeng Sri Aman. Secondary aku dari form 1 sampai form 5 ku SMK Melugu Sri Aman.
0: Denya belajar tu bab politeknik tu di muka.
1: Di muka.
0: Jauh nak ke
1: muka. Jauh sin.
0: Habis orang dikelala di muka nadai.
1: Oh nadai.
0: Nang segi
1: baru atai dia nama mama.
0: Nuan belajar ngambil course information technology tu. Ni pengalaman rendah belajar tu kan?
1: Aku start masuk politeknik muka hari bulan hujung tahun 2023. Jadi tu dah masuk last semester. Semester ke-6 lah. Sekaligus ngau intern praktikal ba di tu.
0: Ba ATM
1: di tu.
0: Jadi ada tu benung praktikal di tu lalu habis berapa ni pengalaman nuan belajar bawa politeknik muka tu lagi?
1: Tu habis praktikal tu dikira graduate lah. Habis lah.
0: Penghujung ya.
1: Penghujung ya tu.
0: Nak berasai nak kira.
1: Nak berasai. Dua tahun setengah.
0: Ni ilah ke anak pun baru kini pelajar?
1: Bisa plan gak kan nyambung degree?
0: Ngambil kos ke sama sekali ke kos bukai?
1: Ngambil kos yang sama.
0: Rindu sama man tu buat kos information technology.
1: Terus kerja.
0: Terus
1: kerja.
0: Ini yang saya nyamai ke ngambil kos tu supaya nangkin?
1: Kamu ada nyamai bisa gak penusah ya. Tapi dia terus kerja. Anak berhenti belajar lah.
0: Jadi Nuan ngambil course information technology tu Kin. Hari Nuan pun ke ngambil course tu sekali ke bisa di perancang hari orang bukai kini.
1: Maya mula-mula habis SPM suba sigi nak nyangka lah ngambil course tu. Nak nyangka laban laban tu first boleh first choice boleh. Jadi ngambil je mula-mula sigi kurang nantu minat nak. Tapi bila dah masuk ke polinya baru bisa asai lah minat-minat ya mimit.
0: Jadi information technologies tu ya target nuan first choice nuan. Tentu ya bisa second choice choice dia kebukai nama kini lagi ingat?
1: Nantu ingat bisa sama course tapi ba ndo bukai agaknya.
0: Merti tadi nuan nang segi rindu ke Siti kos saja information teknologi tu aja ne. Okay, jadi sebenarnya tu beranda berkawal gau kos kena ambil nuan bawa politeknik muka tu ke nuan bisa deka nusoi atau ke berkunci ngau kita berkawal gau nama kini pengawal ke bisa dia di kalau di kerja ke nuan atau ke aktiviti ke kalau di ambil nuan bawa amayana sekolah sebab so, bawa primary sekali ke bawa secondary.
1: Tiba primary ku bisa lah ngau sukan mimit maka sekali kalau wakil main bol bawa Sri Aman lah wakil SKP yang danya dah masuk secondary ku kurang dalam ke kurikulum tapi ku bisa ngambil paket akademik lah maka debate English debate day to spell tu maka paket mengeja dalam bahasa English tapi ya susah hampu lah ya susah hampu dan yang aku bisa mega ngau Scrabble sebab wakil sekolah dalam Scrabble English.
0: Scrabble English. Jadi nuan tadi berlaban ngau sekolah bukai.
1: Berlaban ngau sekolah bukai.
0: Sekolah nuan bisa boleh lumur kini mainnya kin?
1: Ti main bol lumur satu mainnya. Main aku lagi primary 5 saya ku. Nanti main debate-nya aku boleh nombor 3 lah dari bapa sekolah bapa seram dalam 7 sekolah.
0: Okey lah ke bisi tanjung lah nonton eh
1: okey lah.
0: Jadi pengalaman nak ke gau laban tentu ya dan tu jauh ke kene ke non ingat ke baru aktiviti ke kalau di ambil nuah maya bawa secondary tentu no ingat engkau hanya bisik menggulai engkau sekolah biar bukai ya ke pada nuan berkeni ke pada nuan maya pekit-pekit ke kalau di pasuk anak sobat sedak ya orang ke berkeni pada nuan
1: orang ke berkeni orang ke nanum pandai.
0: Sidak yang dah sikit dah. Pada nak cukup preparation ni.
1: Preparation ready apa semua. Memang hard work kerja keras sempurna.
0: Yang nuan berkenih deh. Nang udah nyedia ke diri hari tolong hari cikgu sekali ke bisik ribu orang bukai kini.
1: Bisik kat tu cikgu sikit akan nolong pengajar sikit training tiap lemai lah mainnya. Bisik moga hari apa indah ikun pengganulungku.
0: Kau kira

0: orang baka coba selalu ngau aku ngau apa aku bising ngau orang maraton coba.
1: Coba di ni kucing.
0: Ah, okay, kucing tu.
1: Agi nyentuh ke dia tu?
0: Nah, cungki.
1: Nyentuh. Nah, matut.
0: Nyentuh lelak.
1: Lelak maraton dia. Berapa kilometer dah?
0: Dia 5 aja.
1: Ah, okay, raka kena muai stres mana nya?
0: Ah, kena muai peluah.
1: Kena muai peluah. Ah, hanya muai. Dia tu lawan ke maya tu. Nasi ke suah kita berhenti ke aktiviti kebekanya diatur di kucing yang lebih lagi.
0: Selalu.
1: Mayuh fun run, mayuh bisi diatur maraton bekanya. Tahu ke nanggau fun run dah tu?
0: Tahu lah. Elak nguji ya.
1: Elak-elak ne. Lawan dia tu nya udah akhirnya ke baduk na pertika tu elaknya. Nada itu awak ngerja pengau ke bukai. Boleh agaknya ngerja pengau bekanya ne. Hobi na deh.
0: Hobi ku. Bakal tidak lain main game saja, main game lebih kepada main game lah, game PC.
1: Ah, nak nyoba game tu tadi, nama game ke di kerinduk ke nongkin?
0: Mayo lah game, si game dalam telefon bakal Mobile Legend kena, si game PC ke game konsol lah, main FIFA, main macam-macam lah main.
1: Nama kita mainnya bukan dengan orang bukai dalam online tapi ya?
0: Oh, bukan dengan bala kaban.
1: Bala kaban. Kaban nompo.
0: Oh. Kaban ku selalu ngau main coba. Tiba poli. Dia nak dapat ngawak main game.
1: Nama tengah so rindu nak bermain berlaban dengan sedaya berdia ne?
0: Rindu laban lucu. Bala ngau main dengan bala kaban. Rindu main dengan bala kaban.
1: Okay. Orang ke orang bukan mungkin orang ke introvert, extrovert.
0: Kadang-kadang tik boleh ngobala kaban boleh jadi extrovert ah.
1: Nanti mengagak.
0: Tik bakal kediri, bakal menung ke kediri dia tau meh. Kak jadi introvert.
1: Kak jadi introvert.
0: Oh, kesal saya.
1: Kesal. Oh, nak kesal tu. Belagu dulu kan lagi ne. Ulah, ulah mu belagu nak kan.
0: Dan. Jana.
1: Jana. Ane ngawa ke celah bagi menung kita kan. Okey, mending kita habla dulu. Udah tu lagi beranda baru ngokin gak. Alaban yang madah dia ya kesal. Tu lagu hari Ika Saiful kan. Kita bertuis dulu lagu baru hari Ika Saiful Malam Agi Muda.

0: Hai, kami
1: Swave.
0: Kita benung ninga
1: Hashtag Nambia Aktif.
0: Segulai sejalai.
2: Ya, hashtag Nambia Aktif lagi bergulai dengan aku Abak Konti YFM Akin Awina Atta.
3: Hello.
2: Aku panjai nama Akin tu. Akin, aku ni orang ngangau dengan Akin, Ki.
3: Tebas Bapoli Ki orang ngangau aku.
2: Ki.
3: Ki ya.
2: Oh, nanti nak nanya aku ni nyebut nama itu tadi. Nak nama aku nyebut nama yang laban spill nama yang Ki Eki. Q-E-A-N-E.
3: How? Right nama.
2: Tamang unik ganyak punya jaku rebut jaku putih jaku Melayu nah ni ngawaknya kian lawan kena kena ke awak ke mai hage ke nama ke ndak de temu orang ke mai hari tu nah
3: re
2: jarang-jarang. Okey, terima kasih yang kita ke benda-benda ke kami bar radio pemegang kita ke benda medak kami Dwai Live buat Facebook YFM mayu ke benda medak tua tokin pelabak ku mayu lagi kaban wan tu pelabak ku bakal sida siapa sebut kesiko
3: sebut nama sebut nama
2: sebut
3: nama
2: sebut Christopher Carlos Aurelio we ketika dia punya Violena Gina wow steady lah kin ko ya awang ku adik kawan saya
3: classmate
2: ku classmate wan eh mayu lagi sida ke buka itu Abraham Donaldson Frederick Marvin so nom lagu ko ya mama tadi ku ngasih belagu nan nom belagu
3: oh nan nom belagu bola sida
2: oh amat kini terpadah kin tu Frederick nanti bola apa dah kenama lagu favorite ni okey nya semadi ke tu meda Facebook tu kin mayo kabanuan jadi sida tu sama ngenua belajar sekali kenang ya bekeni ke sekolah primary secondary
3: tim dah majoriti dia tadi mayo hari sama ngopoli ngau ko lah
2: sida di muka ka
3: oh sida beli muka ka
2: oh jadi sida tu ngambil kos ke sama sekali ke kos bukai nakin
3: kos bukai mayo kaban gori kos bukai muka bisi ka kaban kusiko tadi hari sama kelas ngau ko
2: siapa Denny
3: siapa tadi awang ku Adip tadi sida Frederick-nya kelas kelas bukai elektrik
2: elektrikal jadi saya kena nyebut bisik ke ngambil kos bukai kini ni pemayuh kos ke bisik politeknik muka tu nanti diploma
3: nanti diploma bisik kos muka ku kos IT lah satu kedua bisik perdagangan bisnes dalam perdagangan tu bisik terbahagi lah bakal perekaunan dan kesetiausahaan dan elektrikal pun bisi mekanikal kejutaan mekanikal ngau civil engineering lah
2: mayo
3: tapi okay diploma aja start hari 2 sem lepas dah bisi sijil lah sijil untuk apanya kos sijil
2: kos sijil nanti kos sijilnya mungkin ini nama kos ke bisi
3: kos sijil bisi electrical setahu aku electrical civil yang kejuruteraan je lah
2: nanti mayuh mah kebenar ya kos ke bisi politeknik mukah nakin
3: mayuh
2: jadi nembiak pan tentu ya mayuh ke dia ne
3: boleh tahan mayuh
2: boleh tahan mayuh kalau ngitu nak berapa ikut
3: bisi 2 ke 3 ribu kena
2: sengaja aku nakin tentu ya mayuh nakin okay tunggu yang gagal tanya ngagen wan alaban tu hari tadi nyebut politeknik muka politeknik muka jadi nama kebuah kini nua milih politeknik muka tu kin sekali ke nang nuampu kini kak kin
3: di perancangan awal sigi nak expect boleh sigi nak nyangka lah boleh bah politeknik muka tapi bila dah di hantar kin dianjung orang ke kin kita terima and bakal anggap ya bakal percutian.
2: Cutinya muka apa namanya?
3: merantau. Mudah menua orang.
2: Ya, mat kayaknya nanti di Kuching itu. Ukai kan mana di Kuching ada, tang nyamah mana lagi jauh lagi dulu hari kenika hari apa indai hari menu mendak menu rebuka itu kan kan. Jadi politeknik tu mega kian bisik tentu ya mayu aktiviti ke bisik di Pasuan Noan. Nama kini aktiviti skuba no ke belajar laban munyi kurang tadi habis no pergi ke tentu ya Noan ada lagi nampu belajar nak buat politik di muka ngambil kos ke sama diploma nak jadi nama kini aktiviti ke udah di Pasuan Noan skuba no ke belajar.
3: Mula ripuan belajar sebab sem satu aku selalu aku bisa lah ngau baka jadi ahli jawatan kuasa lah baka kelab-kelab baka badminton sebab sem satu kalau jadi apa jadi referee land badminton sebab banyak bisa lah aktiviti antara ngau jabatan kumpul baka dalam aktiviti bisa ngau perkemahan banyak sem tiga aku bisa jadi sukarelawan Sukma lah. Sukarelawan Sukma 2024 ya jadi bakal pembantu sidak ya. Jadi sukarelawan.
2: Di ni Kuching.
3: Bak Mukah pun.
2: Mukah.
3: Bisa si bak poli kami pun lah.
2: Bak poli kita pun.
3: Si pekit bola jaring dia bak dewan kami dia.
2: Jadi nuanya di siku hari orang ke hanya di sukarelawan dia ne. Jadi berkini ke kini ke aktiviti buat luar sekumbang nuan ke belajar di Politeknik Muka. Tiko aku tu tadi kelimpah hari buat Politeknik Muka no bisa ngambil aktiviti luar kini buku lain ngau kaban kini.
3: Aktiviti luar. Aktiviti luar nadai. Nadai tu. Cuma biar pejalai bisa.
2: Pejalai semua segi. Nampak tu nak pejalai.
3: Pejalai selalu.
2: No rindu bukan ni buat belajar tu tadi no rindu belajar beraban sekali ke nuan rindu belajar kediri
3: aku selalu nanti belajar maka nanti final exam aku segi belajar lawan dari orang maka dua hari sebentar examnya aku segi belajar late dah lawan dari orang maka tapi push sama mat sampai nanti indo tapi anak-anak nanti ya nanti boleh belajar awal-awal untuk prepare bersedia awal-awal sebentar exam
2: tak boleh gagal tu mungkin tentang cara nuan tu tadi
3: nanti ke siku-siku orang lah
2: cara nuan tu tadi nak rindu gagal tai last minute ya. Tu tanya tu apa aku suah kena anu cikgu nak kan?
3: Nak kan? Asal pas.
2: Sekarang nak ke ngambil exam bisa asai ni subjek ke spek tuan pedes sikit sepenan? Mayu subjek ke spek nak pedes?
3: Tiba kos ku boleh tahan mayu lah kau saya pedes. Bakal subjek apa nama subjek? Switching nama ya. Ayuh koman-koman pasal untuk apa? Router-router switch pas semua.
2: Aku tanya katik ke kau diingat ke ni?
3: Aku mesti dihafal, mesti selalu gagak latihan lah korang. Nah, gagak latihan memang tinggal hari orang.
2: Ini nanti bukunya tebal begitu. Mana buku kita nak kan?
3: Nak buku. Mayu lebih kepada slide.
2: Kena slide. Kena online magang. Nanti bawa buku. Nanti nyemak bawa buku. Boleh tak nak kini? Ingat ke pemayu utai kena asal-asal non?
3: Boleh sekedar ya boleh
2: jadi aku nak boleh kan
3: sama kalau benda mesti benda-benda ya
2: ya metang nanti sebuah kita maca ya berarti aku tanya tentu ingat ne. Tu pula ngagai kos ke diambil no information technology tu tadi kalau aku nanya mimit aku nak nemu now tang aku kau nemu berkeni information technology tu sekumana kadah belajar nama utai ke dah dipelajar nuakin.
3: Jadi information technology tu nanti kita bermula dari semester 1. Untuk semester 1 kita hanya belajar benda basic-basic lah. banyak yang apa basic untuk kita belajar lah sebelum kita masuk ke sem-sem seterusnya. Dah start dari sem 3 kita lalu masuk ke tahap lebih susah lah, sebab banyak sem 3 kami diagihkan dua aliran. Bisik SAD tu software development kan namanya. Aku masuk networking lah.
2: Pas berkawal dengan internet magang-magang.
3: Lebih kurang kenyak lah. Tapi bisa gak subjek-subjek yang ambil mimet coding apa semua. Untuk pengetahuan asas dia lah.
2: Tanya bisa berkait magang? Tanya nih.
3: Berkait? Berkait-berkait.
2: Bakal cyber security.
3: Cyber security.
2: Jadi nanti bakal internetnya tak temu lenyau. Lenyau mah aku kena nemu deh. Temu lenyau. Tadi bisa internet deh tu nyona dah. Ketika nyakin, kena nonggau nya deh.
3: Tikanya kita cuba ngau langkah pertama dulu. Macam biasa restart PC. Nanti majak nganya di baru kita cek IP address ya. Cek. Nanti IP address pun okay, tapi agi ada lain. Nak kapan nak kita mesti ngecek lagi milik server punya.
2: Kira mayu step nanya. Kau mendak dulu. Nak tak lu terus ngagai center iki lu pada mangnyo.
3: Nah, lihat nanya mesti giga punca ya sigi-sigi dulu. Nanti tu kai punca giga gi punca ya.
2: Makanya kita nanti bakal kita belajar kena kin. Ndak tak lalu terus gagai kena kan ndak terus tak nemu magang gitu ya tadi. Okey kin buat nuan tadi information technology Siti Ari kos ke buat nuan buat permunuan patut kena nembiak dia tu ngambil kosnya.
3: Nanti kos teknologi tu nanti nembiak patut gak ngambil ya saban apa-apa tiba dunia dia tu segi memerlukan teknologi lah kan. Bakal AI semua segi masang setiap hari semua tanya di nanti siapa-siapa minat tau nguji ngambil nanti ngawak saban ukai kamadah ya susah tapi boleh dicuba.
2: Jadi nanti maka aku tu tadi nadai baik kemudian ada basic berkawal penemu berkawal dengan IT tu tadi. Kok tang bisa pengerinduk kau ngambil kosnya boleh ne?
3: Boleh.
2: Kini ke cara-cara nak minta sebab bikin
3: minta masuk poli kah? Hari UPU online. UPU. Mohon bayu UPU dan engkah result kita baru submit lah. Nunggu result je lah.
2: Milih ni kos ke dekat ambil kan?
3: Milih lho.
2: Milih dulu kos ke dekat dia ambil. Tadi berkawal dengan kos information technology. Engkau bisa utai ke berkawal dengan information technology tu kin ke apa tu ditemu kabanuan kini kaban maku aku tadi ke baru boleh pemutus perasa SPM pelama STPM pelama kini kini ke kabanuan.
3: Nanti bala nembiak ke baru dah habis SPM ke semua baru dah habis STPM ke tau nguji ngambil kos IT tu laban luas lah laban nanti dah habis belajar contoh dah tamat pelajaran baik diploma lah peluang pekerjaan ya besar deh. Laban mana-mana company nangira kerajaan ke swasta ke segi memerlukan IT lah segi memerlukan kos-kos nembiak-nembiak dari IT lah.
2: Nyak meh mimit berkawal dengan information technology ke dia ambil kin harap ke bala peninggal lebih lagi nembiak ke benua berundiang nama kini kos ke patut dia ambil mukanya rindu kini dah ninggal kin bercerita pasal information technology mayuh ke benda utai ke ngerindu kata bukan namanya laban ia berkait dengan internet nak kin. Jadi utai tu tadi mayuh utai ke nak ditemu tua jentuk ke bakar take menyikok aku sebut aku tadi cyber security berdia kita nemu nama utai ke dah di pada orang sikok-sikoknya kau kita pun meh kena ke telefon semuanya boleh dipeda oleh di cik kita magang
3: eh.
2: Kita bisa belajar tak berkenyak kan
3: dia belajar pasal ngecek nak seluasnya lah ya.
2: Seluas dia neh. IBC tanya neh. Kini kita okay. Madah bisi kos saya kebukai.
3: Bisi kos kebukai. Dia belajar tinggi lagi. Mungkin kita boleh nemu lagi lah nama tanya.
2: Oh, ilok nong ajar kau kekin. Okay. Kita gitu anda lama belalak dulu ninga ke setiap lagu sudah dipilih kami bahashtag nombor aktif sudah tu lagi nampor anda aku bukulang ngau kin winner atau lagu limoin nuan aku sayang.

0: Muntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang. Tips maya dekat merik penguntung agen wan. Pesan tu hari YFM.
1: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, piang mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ningat ke kami, YFM segulai sejalai. Hashtag

0: Sedia lagu baru dari Bruno Mars, Raise It All. Siti lagu kena merindah kita ke Benua Maram tu jalan jam ke dia tu kini atau ke Benua Meda kami live buat Facebook. Terima kasih ngagai lebih 40 ikut Meda tu live tu kin. Kaban kian magang. Okey kin. Tu nanya Nuan mega lepas kuman ke belajar bawa politeknik tu tadi. Tentu yang bisik penanggul utai kena kul ngom belajar kini kuman ke belajar kini bisa kini
1: penanggulku segi bab kak mengejar apa orang ajarku lah maka te, contoh lecturernya terlalu laju ke semua te, susah kenangkap kita mesti belajar kiri leban nah untuk balan miak nanti maka baru BSPM nak nemu ketiga ya belajar bak IPT deh. Bak IPT tu kita mesti rajin belajar kiri rempu leban lecturer ya nolong tapi ya nak nolong kita belama lah tapi so kita mesti nolong kita nolong diri empu belajar
0: Oh kejampak lagi ingat kau tai ke dipelajar pihak ni
1: cabaran kebukai nak mayuh cabaran sebenarnya mayuh lagi lebih kepada best seronok mulai ngobala kaban nak stres belajar nak
0: tak stres belajar ngambil information teknologi.
1: Ya stres maya ujung-ujung ya stres.
0: Maya. Nama gue buat dekin.
1: Stres paper mayu maka information technology tu antara salah satu cost mayu paper setiap sem lah. Hampir 5 paper setiap sem kayak.
0: Labanya dah ke ujung tentu ya mayu utai ke patut ditemu ke kita.
1: Mayu Simon.
0: Jadi utainya Siti dari penanggul penua kira okey penanggul kayaknya nakin. Laban utainya sikit nang semua orang asai ke utai ke sama. Jadi penanggul kebukai itu tadi nadai menyamayuh ngagai kenang manis atai kedasai nuan bergulai ngau bala kaban.
1: Kenang manis si payet ya mega.
0: Si payet.
1: Si mimit ya.
0: Mimit namanya.
1: Laban subak ku sem satu subak ku bisa kalah sangkut sige subjek. Tapi setiap sem ku cuba catch up subjek ku lain lah.
0: Bagaimana cara non tanya?
1: Belajar benar-benar. Kak boleh ke kan nanti kita sangkut kita mesti extend subjek kebukanya deh. So kita ngambil waktu aku subak. Setahun lepas ku bisa ngambil short sem untuk ngambil subjek yang ku buainya deh. So ya meh penanggul ku amat sepanjang ku belajar berpulih muka leban kak ngejar subjeknya kak ngambil ya baru
0: Jadi harap ke semua penanggulnya tadi boleh kena ke habis utai ke mana mai buat pengujung kan jadi tu nanya nuan tu mega tu kan buat pengawal udah nuan ke habis belajar udah tu elok berkena ke peluang gawak udah temu belajar daripada nuan
1: peluang gawak dalam kos IT tu besar segi amat besar leban dini-dini kita segi company segi akan memerlukan technician IT lah mana-mana sebab leban IT tu kan luas nanti kita ada lain kita dah merinsak sarinya deh dah lalu bisa ya komplain web dan ada lain sekejap lalu bisa ya ringat ba FB apa semua jadi IT tu segi amat besar lah peluang pekerjaannya leban ya pun diploma pun contoh hari poli TVET segi laku lah dalam industri pekerjaan lah dalam job application lah semua.
0: Ni berarti tekunuan tu tadi nanti ngambil course information technology tu tadi peluang gawak udah habis belajar dan segi besar mayuah andor gawak ni nak nak ngiranya perintah bergawak perintah atau ke company luar pekerjaan ni jadi nuan tu ialah habis belajar pelabok ke nuan gawak ke gawak buat perintah sekali ke gawak buat company luar
1: tu
0: tau ke kat nampung belajar baru
1: buat start masa tu sige beda mikir ke
0: gawa
1: lah sige
0: sige hati kau belajar
1: kan nyambung baru
0: oh, mana agak yakin kena kita laban dia tu agi nyamai muka aku tadi ronde yang agi kau belajar terus kaja
1: dah majak nikah umur ngai belajar agi ayo
0: ni nemu mayu ga dia tu deh orang gawa sambil belajar tanya meh bisa ga pemal pemedia sia ga laban pihak tua gawa pihak tua berundia ga ke nemu ke Simon angga utai ke bukai tang siko no sama ga pengasai ke Arab ke dua udah tu ila mujur meh ke nampu belajar nuan bo politeknik muka mega te nampu belajar
1: nak lah laban politeknik muka ada degree jadi mungkin ngambil
0: mana bukai
1: lah uni bukai lah
0: jadi kos kesama ni
1: kos kesama nanti bisa rezeki kosnya sama tenda lari mimit pun lari
0: mimit tangga mayon lah
1: tapi lagi dalam IT ya
0: lagi ber IT pia jadi laba minat kena segi udah dia ni
1: alalang
0: dah dia nanti yang ngambil kos buka yang ngepon baru yang
1: ngepon baru
0: aman kan awak ke buat information technology tak ke IT tu aja mana kan awak jadi tu tanya ke perudi tu pelabak aku tu kan sementara ke kak boleh pengawak udah habis belajar tu lah bisik kini berambu kak ngagak kak ngagak kak ngigak pengawak part time kini sekali ke kak gawak body ni dinindur dulu neh
1: nanti dah habis praktikal tu lah mungkin sementara nanti Rizal kak ngambu belajarnya deh mungkin kan ngigak lah part time sekejap ngigak belanja mimit
0: saya ke nganti pemutus adanya lalu ke Brunei yang ke nampak belajar ini je ne dah nemu driba nak kan
1: dah
0: dah mesti lesen hanya mah kira ke jauh lagi ke perjalanan itu kan jana kekin ke penudi Rinduan jaku ke penudi Rinduan lebih lagi ngagai nembia laban awak tu tu nyawa serikat amat gak nak berasa
1: nak berasa je
0: kekin ke jaku kan nak buat sejam ni jaku ke penudi Rinduan
1: Angge balan demi ke baru habis SPM ke habis STPM ke anak ngai nyambung belajar nanti bisi ke saya ti ke nyambung belajar nyambung aja mana kisah mana kos ke IT ke TVET ke boleh diambil magang asal kita nyambung belajar laban kita dah tu dunia makin mansang kita belajar aja meh maka nanti kan ambil IT boleh ngambil IT nanti siapa-siapa minat IT ke minat coding ke minat internet ke main game selalunya boleh lah nguji main ngambil diploma IT ke
0: nak kebuah yang ngambil IT tadi dah temu ko jangan hati dah nyadah nyajak
1: nyajak
0: okay, terima kasih Kin. Terima kasih sudah limpang beranau aku ke sekali itu. Aku kena mujur buat semua pengawal kerja jenuan.
1: Masih DJ. Masih moga ada mai ku kita.
0: Dah tu elok. Kita belum mau nak.
1: Ngaku. Benar ya kena.
0: Dulu ya. Baik kesah. Madu dah lagi kesah dah
1: tadi. Dah lagi kesah.
0: Okay, terima kasih hingga kita ke meda kami buat Facebook YFM jang kedai tu pe moga kita ke mendengar kami buat radio ninga ke kami kena radio buat RTM klik moga mai klik. Terima kasih ngagai kita ke agi mengkang bergelenga kami buat Facebook mega agi meruan hamada bala kaban kin ngau orang kebukai mah bisi meda tu kin okey ngatu terima kasih sekali lagi ngagai kita semua buat jam 3 penudi rentang ngali hari kita dekat nampung program nyentuk ke penghujung segmen rentak ngali hari bye-bye
1: bye.

0: rentang ngalih hari.
1: Ngalih hari.
2: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai. Linga ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Dun Melaka bubar berkat kuasa esok. Malaysia masih perlu import 26 juta liter susu segar setahun. Sekian berita yang disunting oleh Samsuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Rentang ngalih hari.
3: Ngalih hari.

Okey, terima kasih peningat lawan lagi terus segulai sejalan ininya ke kami dalam segmen rentak ngali hari YFM. Okey, kena sehari itu 22/9/2026. Okey, jadi ke lama itu lagi bulan gawaku Raja Smoking untuk Kak Arbi berengkari pukul 3 ngali hari tadi untuk lagi pukul 6 lemah itu lagi. Okey, jadi pukul 6 lemah bekas lama pengguna program kami kebuka terus ke program YFM. Okey, dalam segmen Sada Lemai YFM, okey, pukul 6 nyentuh lagi pukul 9 malam tu lagi. Okey, jadi bawa ke sekali itu lagi merindah kita ngau lagu-lagu kenang yang sudah dipilih aku, sudah ditusun aku dalam playlist aku ke Lemai itu sebenarnya. Sebentar kita ininya ke tanduk program Leman Berita. Okey, kira-kira pukul 5:30 Lemai itu lagi. Okey, terus kita ibu perinang ninya ke lagu ke sekali itu lagu Ari Alessandro ngau lagu Semaya. Pemega bisi lagu Ari Covelen lagu kena beri nama udah nasib tu. Okey, terus ninya ke kami YFM segulai senjalai dalam segmen kita rentak ngali hari.

Hello, bertemu baru kita pendengar dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Bakal selama aku datang ke studio ke sekali tu merindang kita. Okey, datai-datai pi aja tu. Oh, nadai tangan kusuang tu. 5 itik cerita udah benar aku ngigak sepanjang minggu tu tadi. Semina dekat ditusui ngai kita ke sekali tu. Bah nanti kita udah sama-sama bersedia tu. Mau puak kita ya mendiang ke program Leman Berita kita ke sekali tu. Program tibalah benar dan nanti kita main adik jam kelebih hari 6 tu. Okay, peningau je kita mencang lagi Leman Berita kita ke terubah ke sekali tu. Ngenang senentang sida sebala tu tadi. Sebenarnya aku nanya kita, kita kalak depan bilun, bisik ke kalak, bisiknya lu bedau, kebedaunya aku sampai ke kita, awak ke kita yang tadi bisik jerki, ulih depan bilun. Ni buat jawab meh. Kira ke nanti ada kucing tadi ke bentulu, ke sibu, pama meh. Anak-anak saya ke dari depan bilun tau. Ya anak saya depan lip ya. Ha, lain lah saya. Jadi, bak menuhi dia ada peningat. Sebengkah dari company bilun swasta, ya ke company bilun luar tu tadi, ianya ada kumai sida Indigo. Utai kenya di abah menoi India ni peningan ngenang sebala orang tu tadi kak mansang lagi setiap dua. Nah dari pada hari ni tang sida tu tadi bisa di kemegau korang pala mak kuda. Lebuah sida ke depan bilun. Ah dengar kita lebuah sida ke depan bilun tu tadi. Nyo capuah nyo rami. Sida yang makai dalam bilun. Lah nanti kita di depan bilun bisa sekedar company bilun tadi nanti kita sudah beli tambang apa semua. Sehingga bisa disedia korang air, disedia korang pemakai. Habis sekadar yang tadi nadai disedia ke pemakai nama-nama nyak ke buah tadi tambangnya murah tangti kita makai tadi mal mimit membayar tadi jadi nyak tadi sama mega jadi ba company bilun Indigo atau peningat di menua India dedin engkanya sida tu kalau mayuah tadi lebih hari 15 ikut sidanya bertepan ke bilun apa anak bala kaban belayan menyak tadi bala ucu udah yang tadi bala menyadi bala ipar suku juru menyak bisik ngau depan bilun tu tadi lebuah datas bilunnya penebai bilun tu dalamnya 2 jam lebih piau sidak ke terbaik tu tadi. Datai ada dian orang bukai induk biluan ngau sidak ke gawa atas de pramugara pramugarinya tadi bersaduang ke pemakai. Sidak tu tadi peningapan bersaduang ke pemakai. Induk siko yang tadi bisi de gambar orang ngena telepawan yang tadi. Dia buka ya bungkus kain lalu dia keluar ke pinggai plastik kuang plastik lalu dia saduang ngagai bala ia kesama depan bilunya bala ya yang tadi bukai orang bukai bala sidak kesama-sama gerupnya tadi mayuh macam mutai ada saduang ke samosa udahnya pemakai ke dokumai sedak doklas teplas udahnya tadi namkin mayuh macam kira utai tepu-tepuangnya amanya udahnya de kuah ke amanya tadi mayuh baca kuah bisi ya chutney bisi ya tadi kuah dal bisi ya kuah-kuah ke varuvel mayuh macam kuah de kena ini tuai tadi bersaduang ngagi balai benar capuah sedak makai nyak mebiluannya munyi ke sebenar orang kesama nampan bilu luan tadi nyo bau rempah nyo bau kari saya ke dia berkedai kari macam-macam sida rimna India atau peningannya ya kita akan nanti cerita rimna India pada kita penumbuh ngolah ratu dalam biluannya dia kita ngira dalam biluan sida capuah makai tang udahnya peninga udah kemakai apa semuanya tadi de persi sida mana med buai sida ya utai ke kamah tadi ke pinggai mangkuak kuang sudu kena serta buai tadi kepestiannya dia buai sedanya tadi peningal nak leh tu nak meh jaku orang ke mantah pengawak sedak tu dalam laman web peningal jadinya tadi laman berita kita keterubah anak ketuk kita ya ibu berbaik ke bekal berbaik ke kasam berbaik ke mpikau dalam biluan laban kena ada yang udah memakai dalam biluan deh. Bisa hari bilun terengkah nginyit baik kita. Kita mansang ngagi leman berita kita kedua. Agi kak cerita hari India nyata apa ya? Hari Madhya Pradesh di muna India ada din. Tau ngenang senentang sikut nembia au yang ngubah sungai. Sungainya kebenar peningan keterubah ya tadi. Nang segi mayuah sampah mali ku bulak ke kita. Nanti kita medak dalam dokumentari banyak kenyantari dalam TV, dalam YouTube punya korangnya. Cerita senentang sungai sedak dia ke kamahnya segi ni buah kiranya. Okey bulak-bulak, okey ngagak cerita. Pedak kita empu au.
kisah tak ke dokumentari sira tu. Sungai sira de dia tak ada dia mesti dah berbuai ke sampah. Semua tak ada puruak ngage sungai, de tempat luang de tikau ngage sungai magang-magang. Pi amaga ba sungai maga sida nu nganyut ke abu bangkai mensia aku dah ditunu serta mai macam terbuka ya. Kisah kenyadi di mana India di Madhya Pradesh tu peningan ngenang siku nembiak bernama Bitu Tabahi. Ia keberumur 20 tahun. Ia tu tadi datai rindu ke dekumai biaura. Balat amai nyadi ke buah randa orang bak menua India di Madhya Pradesh din laban ia siku ikut ia aja mersi sungai. Inya sungai Ajnar ti balat benar kamah menua di Madhya Pradesh dia. Penuh ngos sampah. Nada gama sungainya tak penuh ngos sampah. Mayuh macam. Ia kemayuh sigi plastik udan tadi butul-butul ngau utai ke sampah-sampah ke maka sesarah utai dalamnya penuh. Ulih no berindia dia anti genyenak dia tubuh kita nak berat berindia ba atas sampahnya sigi nak tenggelam kita. Apa pemayuh sampah nyo padat ni ke nyolinai sungai menya dalamnya penuh peninga ke ngujung ke nembiak tu tadi baik bala kabana ke terubah peninga bisim paling mikok kabana ngau pengok tu nyari pengok kita ku meresi sungai Ajna tu bala benar kamah malu kita ya kita nembiak arba baru tu ilah bala kaban kita yang menua tasiak datang di tu ke medak sungai tu bala benar bau tu setuju bala kabana ke terubah peninga nama dia pengawak sedap peninga lalu tamak kelem sungai ngumpul semua bangsa sampah kebisai yang tadi gumpul tepuk dalam karung plastik kebesar yang tadi tepuk sendiri dia nak belanja rimpunya nak ada ditolong perintah nak ada ditolong orang pengawal saya dah kerja ke diri rimpunya. Jadi bala orang ke dia sebelahnya ke berbuai ke sampah nyu degi-degi betisi sungainya nundi sidak yang lesik rajin dah lagi kita dia nejang besi jaga dia jang kau petua air siku siku magam ada apa inti aku nak aku tamak ke sungai teng memaunya besi hari sakit pedih kulit kita ilah sakit kulit gatal kita ilah ko apa tu air resiko indah tu air resiko mana hei bira kemi dia magangnya berani dah gitu saya dah tahu ko indah tu air resiko pun dengan makin jam eh orang anang ke dekat nu luang pun dengan nyong asuh sedak ya nyong ngelese ke bala nembiak ke meresi itu tadi nembiak ke benawa Bitu Tabahi itu ngobala kaban ke bisi 4-5 ikut nyatari nyoba bulan-bulan sedak ngerjanya pun dengan ada orang nu luang orang ke ngelese ni buah dikira tiap-tiap hari nintiang hari genap hari sedaknya nang sikit datai dia ngemelik ngelesek ke sedaknya seraya berbuai ke sampah bandarnya nyo pengalaman peringat balas kabar nyo nak nakal bisik sekedaknya nyo namanya nyo kudis tubuhnya nyo rumbak laban gatal semua nyo nak nakal nyo sakit nyo tabin laban sungai kelalu benar kami jadi kongujung kabarnya tadi nyo nyo nak gik bulan ya kediri-iri aja me peringat nyo lasam-lasam ya bak dalam sungainya tadi kira ya 8 bulan dia nyak peningan biak tu tadi mujur meresi ke sungainya ketegalnya tadi peningan dia ada upih berkuasa lokal ba Madhya Pradesh yang tadi pan nuluang dia lalu nganjuang piko ke medak kita piko ke panjai pengawaknya tadi kena orang awak sungai lalu nyak muta ke danjuang rakyat peningan nuluang biak tu meresi tadi ya jadi nyak tadi sungai Ajnar yang tadi pan bersih mak aku nya tadi agik ke bisik sampah laban sidak ke muai sampah jagi bedau deh. Seraya ke ngemelik korang sidak ya tetap muai sampah nanya. Makin sungainya udah bersih udah nada ke sampah puh rajin gig ke sidak nampak luang tu sebelahnya majak dajar majak danuk peningatang sidaknya oh nada ya kira nada ya peduli ke dek nyadinya mentadik peningat utai ke depejalai ke siku nembia bernama Bitu Tabahi kebenar ya nama ya peningat Surendra Singh Chaudhary nyadinya mentadik pengawak dek kerja siku nembia meresih sungai ia meresih sungai orang berbuai ke sampah kita mansang agak leman berita kita ketiga ke sekali tu peringat leman berita kita ketiga tu tadi aku mai kita pulai ngagam nuam Malaysia kian kita mansang agak Melaka kian menua Melaka siapa dah kalak ke Melaka cukup manah nurnya nur kita nemua ya jadi di Jasin Melaka tu peringat nama tak kenyadi salah rumah mai penusah nyama tutai kenyadi ba sepasang laki bini sedoi tu tadi pendengar gawak nyadi tukang urut ngenak kereta sedoi sari nya tadi pendengar maya penusah tu kenyadi sedoi ke nyadi tukang urut tu tadi bisik di kangau di kontak induk tambi siko induk bangsa India siko baru dah beranak Sita Lechmi tu tadi kira ke pihak mana maya nanti nak tadi Minah Kumari kita beri kita nama
Abdul Pawan ni ngagai orang tu terengkai yang boleh nombor tukang urut nyari Facebook ini tahu ke dinding ini telepon ni. Halo, ini tukang urut ke? Ya, ini tukang urut puan ni. Ada apa puan? Ko induk ke nyawatnya teh. Di sini saya Minakumari, saya mau itu urut badannya, saya sudah berenak. Ko induk Indianya tadi. Lu datang sini ya? Aku induk Indianya pada keseduanya mansang. Seduanya ke yakin peninga. Kira pihak tadi kalau nak penyegi pelabak aku nyak ada pun tangga aku dari bawah masa dua masuk ngagai kanan dor ba genturong berumah bernama Saintek tu tadi laban dekat mansang ngagai rumah ini tuai India ke ngangau nya tadi aku baru dah beranaknya ligau sudah ada di ni no rumahnya tadi nombor tu narin tu pada tu ko sudah pening alaban mayanya sigi udah nyu jauh lemai mansang agai nya sudah melaki bini ngana kereta tu tadi selo sudah dari banti aku selo me tamak ngagai perumahan ora lepas kita kan giga ni rumah sano ko jako tak bisik pasu bungai ke pecah tak pecah magang pasu bungai itu ko kita enak orang ke bandarnya pening anak lantai ngati medak sudah itu ngena kereta selo ngena kereta nak lama ngetu mansang ngabaru. Jadi bala petuai ke berjalan sebelahnya tadi berundi yang berpikir upada di sambai keritanya nanto berapa nyen kadang yang ini yang boleh nembiak kadang ban ke nembiak penyamuan nyen ku apa itu risiko apa amai sambai legai ya legai uji kita telepon ngagai bala anak kita telepon orang pening aku ngujuang korang sebelahnya lalu begau belampat ke dua ku tukang urut tu melaki bini tu dalam keritanya tadi orang benar bergigak ke rumah sida ya nuduh duit koknya tadi kan naban kan biak nyadi penyamun nama dia tadi lalu bercelgai belayak sida dia benar mana bercakap induknya tadi minta ampun ayak pakcik makcik kami dua lelaki itu tukang urut kami dua itu dah suah induk bernama Minah Kumari itu datang gitu leban ya baru dah beranak jadi kami dua itu benung juga rumah ya nak temu dini no rumah ya tu sekian nomor rumah ya sedua day ko petua siko nanti orang kak ngerja penyalah mayuh macam kedaliah ya nyak amai punya kenuan enggak pada ada gamang sedua itu pun maka penyamun nyen laki nya balat gi nyen maka penyamun ketua penyamun nyen ngai melaki ada kumai bukannya apa dengan punya bercel ke sedak ya kau ngujuang ke tidak yang tadi nyo datai bala polis laban nama ke buah bisik orang ngeriput bertelepon ke polis bisik nak tuai resiko nyo baik ke duko duko penebas manyu mah hucau aku dito di bon de jaga aku dito sudah ada kan aban ko cok ko ko ini tuai tuai peringannya di nyam tadi carut ketika nama salah anggap ngumai orangnya tadi datai nyadi penyamuan kan aban kan nembia tang ke bendara seduanya tadi ngiga rumah orang ke minta urut nada yang kita padah temu kena rumahnya peringal arab-arab ke perkara tu settle ke mana aku kena mah tingat kempai lah mana nunggu amai kena cerita tu tang maya sebuah nasab kebalat benarnya di benua Indonesia ada dia besi apa tu resiko terberap ke janda spek rumah aku mah ya bini empu lalu berap ya benarnya tadi janda spek rumah nak nemu cerita tu amai kena tang kita harapnya tadi kita anak nguji pengawak ke besar tu lepas sebuah kita utai lagi oleh daripada Okay. Kita belalak dulu peningau. Kita belalak dulu. Kita mendiang ke lagu seraya kita yang tadi berperindang dalam program Laman Berita. Udah lagu tu lagi bisik 2-3 cerita. Kita berperindang dulu.

Kita masuk buat round kedua program Leman Berita kita ke sekali tu pendengar. Okay. Gaya kita ke baru mendiang ke kami ke sekali tu. Ilam kita ngigak tanda wau. Maya Ridwa ninti yang Ridwa 5.5 lemai pun bisa. Pihak mereka tahu daripada kita dalam laman YouTube Ruai Leman Berita. Kita bangsa ngagai Leman Berita kita keempat ke sekali tu. Leman Berita keempat tu aku mai kita ngagai menua Brazil kin di Amerika Selatan deden. Nama cerita kenya di menua Brazil dan pendengar. Ngeluluk ke dirim punya di nembiak berumur 12 tahun. Ha, nyak meh pengawak dia kerja siku induk. Induk tu kebenar pendengar berumur 37 tahun. Bekeni ya tau ngeluluk ke dirinya di nembiak umur 12 tahun. Landiak narga ya tau tadi. Tubuh ya besar pendengar. Tangnya tadi gamal ya tadi. Agi berbakan nembiak pendengar. Kau ngujuang ke huliah. Ngelakar orang dengar kita cerita induk tu. Siapa nama induk tu? Ulah induk tu meh ia ke bernama Amanda Maria berumur 37 tahun. Ia tung luluk ke diri nyadi nembiak berumur 12 tahun lalu ngenak nama bola Gabriele. Okey Gabriel kami berupih dia ya nyak Gabriela Nancy Nangai. Ia tamak ke dalam sebuah gereja apa ingat dalam cerita tu. Datai dedian tadi bala padri ngobala orang kagawa dia terima dah. Nama hal dia tu, nama hal dia tu. Kurangnya nanya ke aku tu kadanya mai hapai aku tu pernah dia aku tu. Ngu lari ke diri aku tu pada aku. Pedih mai aku tu kadanya mai orang. Kada suah duluan orang mai aku tu. Dia penyati orang mai aku tu. Ko ya madah ngagai father yang tadi pendengar. Ko ya yang tadi ngemula ngelakar orangnya. Jadi bala fadanya pun tadi lalu ngelalai ke. Dia beri orang makai, dia beri orang no diau, dia beri orang duit mi atau tadi. Dintu orang mana-mana. Ha? Madah ke diri umur ya baru 12 tahun. Yang bala sidak dia apa muda 12 tahun nama agama nuan tu tak. Kak tetuai agama nuan. Tak. Kok induk bernama Amanda Maria tu tadi. Berumur 37 tahun tu. Ia kena nama bula ya Gabriele nya. Ya mandah nadai kuah. Aku tahu nemu kita kuah. Maya aku ngau ruang bilik berapa naik ku sebab ngau belah menyadik ku ayah ibu ku ya kejai magangnya kuah. Dah suah sedang makan pil aku. Dah suah sedang makan hormon. Awak kegamal aku tu tuai. Ku ya ngelakar mula aku ranya. Oh amai jai bala kabanonya. Bala painai no kati tau ngagak nak kenya kurang pedinga. Sino ke ya. Oh gagak ya pedinga. Laban ni oreh ngelakar orang. Induk bernama Amanda tu tadi. Ah nak lama dah nyak tadi pedinga. Sida ya namanya tadi ngiru ya. Bisi sepasang melaki bini tu tadi ya kira kurang berduit tu tadi. Ngambil ya menyadi ke anak iru. Anak angkat punya kurang. Oh, anak iru ku kita. Ah de baik sida ya pulai ke rumah. De beri makai, dia beri penghidup ke mana, penghidup ke nyamai, pendengar. Jadi, ketegal ya, madah ke diri umur 12 tahun, nyamai ya, tadi, nusu. Okey, berbulaknya nusu, kena butul, mipit mianya tadi, serta mega berjakuk, ngeluluk ke diri bakan biak. Lalu, ngaku ulah bakan biak, kebenar umur ya, 37 tahun. Ya, madah ke diri 12 tahun. Percaya, orang, Arab orang, ya, pendengar. Ya, mega ngai dan nyom sekolah, ngai ku, dan nyom kita sekolah. Aku ya apa dengar ngeleban ngai ke ditemu apa aku pria aku ialah diriat ya dia jamah ya aku ya mendah ngai apa naik hero nya tadi aku percaya mana tang nak lama udah nya nak nemu bekeni kati orang tertemu kayaknya tadi ngelakar bisik orang kalau medak ya bisik kalau orang ke dekat lakar yang lama atau pendengar lalu ngeriput ngai polis ada tangkap orang yang nyadi nya mengujung ke induk bernama Gabriele tu nama bula ya yang tadi nama Maya Amanda Maria ditangkap polis lalu didakwa ngelakar orang. Okey Siti nya aja ruang bilik ke dekat lakar ya. Mayu ah udah degagak ya bekenya ya. Induk berumur 37 tahun ngeluluk ke diri nya di induk berumur 12 tahun. Nya tadi leman berita kita keempat. Kita mansang ngagi leman berita kita ke merudi ke sekali tu peninggal. Leman berita ke penudi itu agak bedau kita bawa menua Brazil atau cerita pamagi gitu dengar kita cerita lelaki siku kena panjua ngai-ngai begini kata pun nanti orang induk dah manjua kena nya bisi jaku sempama tadi pelandua tu suah nak ingat ke panjua tanpa panjua tu meruan nganti kaki pelandua
Jadi lelaki tu pendengar dia menua Brazil tu dipanjuak dibaik jadi. Ha, apa ni cerita ya. Siko lelaki lihat dibaik pangan Indo ya jadi. Ianya tadi udah dikemula ke. Kata cerita ya. Lelaki tu bernama Felipe, ianya tadi bapangan ngusiko Indo bernama Lenin. Lenin nama Indo tu. Bapangan sedua ya. Lama udah bapangan lebih hari 8 tahun 9 tahun sedua itu bapangan. Kengujung kesedua nyobi si siko anak. Bedau kawin, bedau semuanya bergulai ngopangan diri sama sebumbuang rumah, sama seprabuang tadi ke ngujung sudah bisik siku anak bini atau tadi kini ikutai kita ngomai bini tau kena kira ke pangan atau tadi meh kita lah banyak bedau kawin tau pangan yang tadi mandah Lenin tu tadi mandah oh Felipe ke nak mana na tua tau berketuk begulai nanti hari ini makam laki bini tang tua tu kem laki bini anak pentua dah bisa uji tu jadi au jadi mana-mana nya mai ke ko ko Indo tu mendah ngaga ya bedau ka aku tu ilak menganti duit ke cukup gi meh ilak mentua jadi au solo bedau tu bedau ka ke tu anung gua dulu meh sabar me dulu sabar sabar aku tu bedau puas ka tanya atau begulai ngabe lakaban ko ilak nyu tusah naga lantik nyu kaki jari udah derantai ko Felipe peningan tu satu Indo tu Brunei beno Brunei yang tadi aw keto ila dek ko bininya tadi pangan dia mata Lenin tu tadi jadi Indo yang tadi pun ngatur pengerami kawin bak sebuah gereja ngenak baju ngepan gereja udah cukup lengkap apa indau udah dekat ngau bala kaban belayan bala suku juru udah dekat ngau. Jadi paginya sebelum mansang ke gereja, ia madah ngagai laki bernama Felipe itu tadi. Oh solo ko sarito menjadi laki ko ketua yang nemu di sana-sana-nya. Jadi sarito kawin ya sarito. Jadi ia ngaso ko madah nuan, ngaso nuan tadi datanya dia pengapit ya. Oleh kena ko ia madah ke Felipe. Oh boleh. Okey. Lagi ko datai au. Datai kian mana lelaki bernama Felipe itu tadi peningah. Ukai ngena baju kawin tak ngena seluar jin ngena baju-baju pihak-pihak aja serta ngena tupi. Man sayang ngena berjalan kian tamak ngegai gereja no kawin. Gegini yang meda. Orang dia dah berdiri peningah. Dia nyak kepedak ya tadi. Pangan Indo berdiri batang ngena baju kawin nak pemana-mana-mana-mana. Man sayang ngena kian nama hal kita tu. Kau ya. Indo nyapan berjaku ngena mikrofon. Oh sano. Kau nuan ke bernama sano. Aku ngambil nuan jadi kelak. Kiko kita dedikai kata pentas tu. Aku inoknya peningau. Jojo nuak kaban nikai kata sekian. Lalu dekawin korang sedua yang peningau. Matanya pelik-pelik. Lebenan utai Siti dekemelik korang. Siti ke nak nyangka dari kawin. Hanya mah kelalu lihat dekat kawin. Ya udah kebukulai tanggai kawin. Nyama tadi peningau leman berita kita ke sekali itu ke minggu itu. Terima kasih lagi kita kudah segulai sejalan dengan kami di YFM Iban RTM di Kuching. Terima kasih ya. Nanti kita ketemu baru. Bapak banyak minggu kebukai. Aku Edman Langi. Ngelekak ke kita ke minggu itu. Bye. Terima kasih ya. Bertemu. Bapak banyak kebukai. Bye-bye.

0: 2026 Pak Padang Bilun Lama Bin Culu.
1: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

Tuan mengau badar, gelemak ba sinuan, are ke mertas. Kaban ti disadang ngon mentas, kadang nyak me kemuan ati ke papas. Ba mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Mimit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat me ya boleh nama, pegari badar. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumu. Kancin me daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngaukan. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngeriam diri nyadi tapa.

Terusan ngalai lemai tu boleh ngalai berumpan-umpan lagu kena aku ngepun ke sada lemai kita lemai hari 2 hari tu 22/9/2026 ngalai selama lemai lalu ke semua bala peninggal kita lebih lagi dengan bala kita gendang ya udah bergulai engkau kami 24 jam sehari milih YFM jadi ke pemerintahan kita bersari-sari ya. Jadi terima kasih Hagi Rajis Booking ke udah bergulai engkau kita berentak ngalai hari 3 ngalai hari nyentuk ngagai pukul 6 lemai jadi buat sada lemai tu ngalih ngagai sada lemai 6 lemai ngagai 9 malam kita dekat pukul lain waku Melati Badi sari tu hari 2 22/9/2026 lalu buat tusun program kita bekas selama megak 6 setengah lemai aku ngatai ke pesan tak berat tau ke pesan ke berbatang ia ke bisa dikirim ke balap ninga kita buat YFM lalu arah mansang tau didinga ke kita pukul 7 lemai jadi berita lemai ditabur ke kami bekas selama pukul 7.30 lemai lalu main asal malam tu kita ninggal ke main asal pukul 8.30 malamnya ko tusun program kita 3 jam kita ke bergulai bak sada lemai kita sari tu hari 2 22/9/2026 kata oi nama utai ke bisa udah digagak kita sari tu udah tulis ke pemujur kini udah tembok kini diatur hanya diantik apa yang tembok nang awak anda tu sati pulai ke rumah dulu pergila nampung pengawak kita yang baru wow anang munyi ko jaku orang kemayar itu anang stres anang tusuk runde yang laban lagi bisik pergila ando kita yang tadi nampung pengawak kita kerja ngomong mana ngicak ke hasil ya atau memuaskati kita ya. Jadi lemai tu peningat kita terus merenang kita bak sada lemai lagu kedua dia pilih aku merenang kita bak sada lemai kita lemai tu setiap lagu ke Dibai Jonia Mantusah aku milih seduai.

0: Sada lemah.
1: YFM.
2: Kemaya hari tu, udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih.

0: Diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak kompleks sukan betul. Kelimpah mandang serta berjual kebarang. Kita megak dekat di Perindang penanyi terbilang Iban, Mawan, Lucy M. Kau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Bisa megak konsert rakyat. Malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat Begolengau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat Diatur Fun Run 5 km. Kita ke datang megak. Bisa peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download bak app smartphone, tau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh berbala mayuah.
1: ...24 jam, WiFan segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, WiFan segulai sejalai.

Dengar lagu ya nyema elak nuan dan nemu kena merindang kita agak-agak terus sabgulai engkau kami ba YFM merindang kita ba sadalamai selamat lemai yung kok bala kita ke benuang bebelah ke pemakai ke kat di sumai kita nama kini tes sumai kita lemai tu tuku yung kini ne jadi nanti kita berhati ke tuku yung tu peningah nyamai ya di intu kita ya ke orang ke demu banyak dia kena nemunya asal sepe aku tak pedia saya akan kerja tuku yung dah. Jadi Tuku Yong tu nanti kita berhati ke berita 2-3 hari tu peningat dia pun minta ke Tuku Yong pasang pihak mengganggu ketam di report ke majak nambah tajapan dua bangsa pemakainya udah namanya tadi majak kurang sekurang ya. Jadi nitiah ke penerang hari sapit Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah hingga Rampak Menua Sarawak ianya Datuk Len Talib Saleh madah ke atur dan semampai di Pejalaika dikena nentu ke dua bangsa pemakai nya tahu majak nambah laban rakyat ke majak nambah megak ngujung ke pemintanya sama majak nambah ke ngujung ke stok barang pemakainya majak kurang ya hanya ke sekedar orang nyumayu ah rindu market kuyung menyakini ne jadi dengan sekedar lagi belanja ngau sebias merek jakul lalau megak ke bekaul ngau perkara teknikal di opis pengawak berikan megak dekat merek bantu ngagi orang ke dekat nupik tekuyung pasang yang ukut bala kita ke yang kami sehati kini ke ngau nupik tekuyung ada salah mana jadi yang tip baku tekuyung tu sumai kita goreng kita tutup kelia beri cabai beri kicap goreng kita sup dekat penyamai yang pak nguasai hangat nah. Ya sama lemai dengan kepala peningat kita ke benua barang tu jalai yang kamu mulai ke diri ke rumah bekau ke udah gawak sehari-hari tu harap ke kita hanya tadi sama mujur likun datai bapalan ke dekat di tuju kita lemai tu jadi udah tu lagi aku dekat natai ke pesan berat tahu ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami bawa FM jadi sebenarnya tu lagu ke di baik Margaret M. Jalan pengerinduk bakal ke nyilih baju merinang kita bahasa dalemai.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Isi, oh isi.
2: Nama ini?
1: Bekeni kekukan nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati.

0: ngetas ulit, ndul nyengai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemayang anjo orang kemati. Nemunan?
1: Oh, bekenya. Bah, bekening ku kang anjo ngau danya ka. Agi ngena fake ya ka?
0: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjo ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ya, jadi datai bahawa awak nur kami datai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ke bisik diterima kami bahawa YFM lemah itu pesan ke terubah tu petinga nuju ke bahan belayan ke diau bermajuan simpang kabo ke belayan bermali rantau calak rumah Patricia Agustin Sungai Bangkung ke belayan bahawa rumah misi Sungai Tapang rumah legi Lubuk Kawi rumah Ilis Bibiana rumah Luyuh rumah Juan Semambuk rumah Igat Kantan Sungai Jira Kapal Melayan Bak Rumah Matali Meruji Rumah Sebia Gupi Lansa Tanah Isut Bak Rumah Rosita Nangga Buduk Kapal Melayan Ke Diau Bak Rumah Mang Sungai Wong Berayang Kapal Melayan Bak Rumah Albert Beji Pelasok Ruban Pihak Menggak Kapal Melayan Bak Keranggas Ruban Ngau Kapal Melayan Bukai Ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang jadi pesan tu madah ke raca nak giriak madah ke raca nak giriak atau ke bini lipa nak anggat udah nadai kena pagi hari 1/21/2009-2026 jadi ni yang raca nak giriak tau ke bini lipa nak anggat tu dekat dintu tau ke di Senggai Bala Mayuah Barumah Jimmy Ingu Ilik Kabo Krian Seratuak kena hari 3/23/2009-2026 lalu niang tu dekat di kubur ke pagi hari 4/24/2009-2026 bab 6 Kristian gereja NJC Seratuak jadi tu tadi pesan menuju ke pembelayan ke ngelala raca nak giriak raca nak giriak tau ke bini lipa nak anggat jadi pesan madah ke raca nak giriak tau ke bini lipa nak anggat tu udah nadai kena pagi hari 1/21/2009-2026 jadi niang raca nak giriak tau ke pai lipa nak anggat atau ke bini lipa nak anggat dekat dintu atau ke di Senggai Bala Mayuah Barumah Jimmy Ingu Ilik Kabo Krian Seratuak kena hari 3/23/2009-2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 4/24/2009-2026 bab pendam Kristian gereja NJC Seratuak hanya pesan ke terubah yang jadi pesan kedua tu nuju kaban belayan ke diau bermagun sungai Pakuk Mujung rumah Nison sungai Pakuk Mujung kaban belayan ke diau bak sungai Tiau Ulu Mujung nangga bawai balih rumah Halung nangga majau kaban belayan ke datai ri Indonesia kaban belayan bak pasar Kapit ngau kaban belayan bukai ia kena uliah di rintai ke di Tok Magang jadi pesan tu madah ke Markus anak bujang madah ke Markus anak bujang tau ke apai keli udah nadai kena 20/9/2026 ianya hari minggu jadi yang Markus anak bujang tau ke apai keli tu dekat dintu Bala Mayuah kena 25/9/2026 hari 5 berumah satu Malaysia Kapit lalu dekat dikubur ke pagi hari 6 26/9/2026 jadi kita ke dekat temu ngau sili agik berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai Kelly anak asuk ba 0148685251 0148685251 ianya pesan kedua lalu untuk di ke nyap ninga tu pesan nuju ke Bamblayan ke Diau Bak Kedang Kampung Sabu Langkang Ngilik Ngau Langkang Ulu Kemlayan ke Diau Bak Kalung Basi Ijuak Tawai Pak Liuk Tanjung Pedalai Temuduk Lepung Simpai Berangan Ulu ke Bamblayan Berasau Genting San ke Bamblayan Bak Sungai Keruh Nengah Kumpang Cangkul Melugu ke Bamblayan Bak Batu Lintang Undup Semuih Baru Jawung Taman Gamang gau semua kapal melayan bukai ke nak uliah di rintai ke di Tok Magang jadi pesan madah ke Gindun anak nyambar madah ke Gindun anak nyambar udah nadai kena 21/9/2026 lalu yang Gindun anak nyambar tu dekat di Senggai Bala Mayuah kena 23/9/2026 hari 3 pukul 8 malam lalu yang dekat dikubur ke kena pagi hari 4 24/9/2026 lalu kabar belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah Andrew Sah Nanga San Undup di Sri Aman. Ya, jadinya tadi pesan madah ke Gindun anak nyambar, madah ke Gindun anak nyambar ke udah nadai kena 21/9/2026 lalu yang Gindun anak nyambar tu dekat di Senggai Balamayuh kena 23/9/2026 hari 3 pukul 8 malam lalu dekat dikubur ke pagi hari 4 24/9/2026 nyalai kapal melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Indro sah nangasan undup Sri Aman. Jadi pesan nangkan ke Tok Peninga nuju kapal melayan ia ke dia buat tamien igu setapang kapal melayan buat ulu oyak tanyit tajam puluh gau balingian kapal melayan buat bayan tasik setiam gau kapal melayan bukai ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan Tok madah ke Petrus anak Jonathan Man, madah ke Petrus anak Jonathan Man, tau ke Yus udah nadai kena 22/9/2026 jadi ni yang Petrus anak Jonathan Man, tau ke Yus tau, dekat di Senggai Balamayuh 2 malam, ianya malam 23/24/9/2026 baru mapanjai Tamin Landai Batu 36 Tamin, lalu ni yang tau dekat dikubur ke pagi hari 5 25/9/2026. Nyalainya tadi pesan madah ke Petrus anak Jonathan Man tau ke Yus ke udah nadai kena 22/9/2026 lalu niang Petrus anak Jonathan Man tau ke Yus tau dekat di Senggai Balamayuh 2 malam ianya 23/24/9/2026 lalu kan melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah panjai Tamin Landai Batu 36 Tamin jadi niang tau dekat dikubur ke kena pagi hari 5 25/9/2026 jalai penerang ke silik agik berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai rumah Jospin berlumur 019-5888-997 tau ke Angelica ber 019-5489-509 ya Siti Mega pesan ke bisik diterima kami ke lemai tu lalu untuk di Kenyak tu pesan nuju ke Bamblayan ia kediau bawan berjahit sengayan mapai tadak pedai tuah sebetul balih kau melayan dikapit di Sibu Bintulu Bakung Miri ngau ia ke Bukai ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang Catherine Bumah anak tuah madah ke pengawak ngetah sulit niang Catherine Bumah anak tuah tau ke Indai Ganai tau ke di Kelala ini Kerol jadi ya pesan ngetah sulit tu peninga begitu 25/9/2026 hari 5 malamnya dekat diatur pengawak nguan ulit lalu pagi hari 6 26/9/2026 dekat diatur pengawak ngetah sulit nyalai kapal melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah nombor 10125 Jalai Perkasa 2 PES 6 Desa Senadian Miri. Jadi penerang ke siliak berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai lumur 019-860-6620 019-860-6620 tau ke 011-064-75-64 nyalainya Siti Megap Pesan ia ke bisik diterima kami buat YFM. Lalu nangkan kenyak pesan Siti tu nuju kawan melayan ke diau buat suang nangat dalai mapai kenawit kawan melayan buat penyulau sibu tatau miri ngau semua kawan melayan bukai ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang Joseph Mamat anak Juna madah ke pengawak ngetah sulit niang Joseph Mamat anak Juna tau ke di Kelala apai Tina jadi pengawak tu dekat diatur dengan acara sembiang kena 26/9/2026 pukul 8 malam bak rumah Mamat anak Juna Batu 15 Jalai Bintulu Miri. Jadinya tadi pesan madah ke pengawal ngetah sulit niang Joseph Mamat anak Juna tau ke di Kelala Paitina. Jadi pengawal tu diatur kena acara sembiang ianya kena 26 hari bulan 9 2026 hari 6 pukul 8 malam Barumah Mamat Anak Juna Batu 15 Jalai Bin Tulu Miri. Lalu kita ke dekat mu ngau sili agi berkawul ngau pesan tu. Kita dipinta telefon ngagi Christina buat 019-806-7745 atau ke John 019-825-6419. Nyalanya sekedar hari pesan ia ke bisik diterima kami buat WFM ke lemai itu di kenatai ke bawah sadalamai.

0: Ya, jadi ianya berlagu di baik Marilyn. Lemah itu peninggal bersumpah masuk neraka. Jadi aku lagi natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang. Ia ke bisik diterima kami bawa YFM lemah itu. Jadi ia pesan sekali itu nuju kawan pelayan ke dia bawa sebawah. Kawan pelayan ke dia bawa batang undup sebuti Sri Aman Bintulu Miri Kucing. Gau kawan pelayan ke Bukai. Ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang ke Ngelala Niang William Kasa anak meragi. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit 100 hari lalu muain terbalu Niang William Kasa anak meragi tau ke di Kelala ngau nama Apai Putih. Jadi pengawak tu dekat diatur kena hari 6/26/2009 pukul 10 pagi berumah ya yang berumah Dancer Nancang Empadik Tengah. Jadi kita ke dekat nemu ngau Sili Agik berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai lumur 017-3327-162 atau ke 017-858-8146. Ya, tadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit 100 hari lalu muain terbalun yang William Kasa nak meragi atau ke di Kelala Apai Putih. Nyadinya ke pesan ia ke bisik diterima kami lemai tu. Lalu ke sitik tu pesan nuju kawan pelayan ke dia buat Skyuk Macan Pasar Macan Rasan Semayam kawan pelayan buat Sungai Poi Agieng di Semaram kawan pelayan di Batu Niah Meluan Julau kawan pelayan buat Bebangan Mujung Kapit kawan pelayan buat Bawan Tuah Ngau kawan pelayan Bukai. Ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala Niang David dari anak ajai ya ke ngelala niang debit dari anak ajai. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngetas ulit niang debit dari anak ajai lalu muain terbalu ya ke dekat diatur ianya malam 26/9/2026 dekat diatur pengawal ngetas ulit lalu 27/9/2026 muat ke paginya dekat diatur pengawal ngetas sulit serta muai terbalu. Jadinya tadi pesan nuju kawan pelayan ia ke ngelala niang debit dari anak ajai niang debit dari anak ajai. Jadi pesan madah ke pengawal ngetah sulit niang debit dari anak ajai ia ke dekat diatur ianya 26/9/2026 malamnya nguan nulit lalu pagi 27/9/2026 dekat diatur pengawal ngetah sulit lalu muai terbalu. Jadi kita ke dipesan dipinta datai ngagai rumah bawa kampung Pulau Wak Nangang Macan lalu penerang ke Sili Agik berkawal ngau pesan tu. Kita dipinta bertelefon ngagai Doris anak Tabau ba 011-3371-4412 011-3371-4412 nyalai ke nyak ke pesan ya ke bisik diterima kami ke lemah itu harap ke pesan pesan ya ke di kenatai ke nyak tadi terang di dinga lebih hakik ngagai bala kita ke bisik dituju ke pesan harap ke sama bisik gulai engkau kami buat Sada Lemai.
1: Sada Lemai. YFM.
2: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
3: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
2: SCSJ ke-9 Berenggan Final dekat diatur buat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 Lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandik berpekiat atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Malam Anugerah Tumegak akan ditabur ke terus sebab Radio YFM Iban. RTM klik gaw Facebook rasmi YFM Iban.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.

Ya, lagu retro kita lemai dua peninggal lagu Gadi Bayi Jospin Jalian Lemas dalam pengerindu Siti lagu Gadi Pinta Tuai Rumah Iblin lemai tu. Selamat lemai. Terima kasih ya. Gula inggau kami bawa sada lemai. Jadi jam kita pukul 7 lemai. Dia tu kami mai kita mendiang ke program Aram Mansang.

0: Selamat bertemu baru dengan aku balap tinggal buat program Arah Mansang. Sitik program yang dikeluarga dari Indopias Petanam Tupik, Sarawak. Jadi buat program Arah Mansang ke sekali itu, kita mulai dengan aku, Lee Hendrik. Kalau minggu itu, aku dikamai, kita dengar kerana aku dengan siko usahawan ke bisik ngadu projek lupi ikan dalam peguang dikena nambah ke penatai misik ianya Encik Kabang Anak Sah dari Rumah Naga, Sungai Merating Sud, Menua Kapit. Ngau tu aku ngeluh kenuan Encik Kabang Anak Sah ngagi randau program Arah Mansang. Selamat bertemu Encik Kabang.
1: Ya, selamat bertemu Encik Li.
0: Ulian nuan kunci ngau bala peningkat kita dalam program Arah Mansang ke sekali tau berkini nuan tau berpuan ke projek lupi ikan dalam peguang alu keterubahya dikena nuan yang nambah ke penatai fisik maka ke dia tau.
1: Okay, dia tau aku bisa nupi ikan semah ngau kalwe ngau ikan tengah ada ya ke dia tau. Aku ngepun ke projek tu lama lah. Saya ke tahun 2021 pihak bisa ya. Udah.
0: Nakak ke dia tahu uliah nuan megak mada ngagi bala peninga berapa penyampau mesain dua lai projek nuan serta berapa penyampau hasil di nupi ikan berpeguang hari projek ke dia tahu nuan.
1: Oh, penyampau peguang ku ke ya ke dia tahu entar peguang plus dia aku nya bisa 5 ite peguang tanah aku bisa 6 ite ya, peguang semian ku bisa sitai. Penyampau ya labanya penyampau tu tapi punya pedih di sebuat ke kena kita tahu kadang sebulan sekali ke mua titik-titik peguangnya labanya bisa 12 titik-titik peguangnya kadang tai bulan tu nyup saya ke bulan ya ke berapa peguang titiknya kena aku cara aku nyua ya kena dia tahu
0: dari segi pemesai peguang tadi boleh nuan ada yang balap tinggal kita buka peguang pasti peguang tanah peguang anggap ke peguang ke bisa di tadi.
1: Pegong plus dia akunya berketung ke 10,000 liternya 5 liternya pegong semian akunya manjai kira ke 60 kaki besar ya kira ke 30 kaki sitenya pegong tanah akunya nyam besarnya agak-agak aku kira bisa 80 kaki pihak 60 kaki besar ya besar ngu panjai ya.
0: Jadi nanti kan nanti malah peningan kita ke keningan kita randau atau hari itu ni ikan ni ke segi mayo di tupik nuan ke detori tiga itik jenis yang tadi
1: tiga itik ke paling mayo mah ikan kalwainya meh paling mayo ke detornya hanya ikan semah tengah ada ke nombor tiga ya ya ke detor
0: kuliah nombor ada ke bala peningkat kita kebuah nuan tadi milih jenis ikan kalwai ikan semah ngon ikan tengah ada yang tadi kemarin buat projek lupa ikan berpeguang nuan tadi
1: kena ikan tiga itik tu ke di tupik ke tu. Mereka milihnya tadi lepas ikannya makin setahun makin pupus ke makin tahun hitiknya lah pupus ke yang aku milih ikannya tapi makin ikan tu makin pengira tahunnya lah yang mari rega ya yang aku milih ikan tiga itu tu ya ke berga tengah ada ngau semahnya tak ke berga ke majak ni ke harga ya yang aku milih ikan tiga itu tu dia tupi aku dia tu baik ikan tu berga dia bawa menua kapiat tu yang aku milih ikan tiga itu tu pasal ikan semai tu memakai ya. Nanti musim bakal kena tahu ikan semai tu nan sikit yang main di beri makai lah pasal bukan kita mereka kena baca biasanya lah nanti kita nupi ya. Makai nak sama-sama memakai ikan bukain dia bakal semai tu bakal semai tu memakai ke paling mana man. Kacang tanah kita nyala tengah dia tu lihat beri baca ke biasanya bakal kalau itu tadi atau yang main ke itu beri makai baja yakka dan yang break kita dekan goang daun basak katanya ngau daun keladi katanya ringan pasam makaya
0: maka ke udah daripada nuan tadi penyampau pemesai projek nupi ikan berpeguang mayo atur jadi mayo atau pengawak dekat dia daun wan maya ngatur projek tu ulian nuan madah tuju bala peninga atur pengawak ke bisi dia daun wan maya berjalai ke projek tu.
1: Oh, maka ke ngintu ikan tu hari pagi sampai lemai nasi ke bisa bante pagi kita mesti kamera ya makai maka tengah hari tu ikan tu ya penting man air ya nanti air kurang jaga ya nasi ke munyi kurang oksigen ya punya mesti ke pada hari-hari daripada kita maya tanya me airnya mesti ke datua man bapak awaknya jadi nanti maka mereka makai sari mesti ke pagi beri banyak lagi, lemai mesti beri kurang lagi lah. Lemai itu lihat beri pakai semelannya, maka nanti pakai kalau itu beri daun-daun kayu. Pagi ni lihat beri baja. Lemai itu pakai semelannya, maka daun-daun pasak, daun keladi kena pakai sampai lah, nukai beri baja aja.
0: Paginya sih pakai baja lah ne?
1: Pagi ya sih pakai baja.
0: Cerita ngau madang ngau silek penyapa pun pemberat baja ke beri gombak peguang garan ya.
1: Peguang tu ni cek saya, nanti saya ke yang menyokai. Kadang 2 kilo sih dia peguang, kadang sekilo mendagaya saya peguang. Nanti peguang pasti aja beri deh setengah kilo aja aga. Peguang jamian. Nanti kalau kenyang makai ya mati ke ya. Kenyang cara ya. Nanti ya bakal ya peguang saya itu tadi ya. Beri banyak gaya ya makai ya.
0: Cita peguang nanti anggaran berapa ikut ikan boleh ngira? Boleh nama mana yang mana peningah kita?
1: Ya nanti bakal nyamai dikira dan nanti bakal peguang plastik punya ya ke 10,000 liter airnya. Nanti ya simpan tengah daya dia. Uliah ke 300 ikau ya. Tengah daya. Nanti ya semuanya. Uliah ke 200 ikau. Nanti ya kalau enggak dia uliah agak padat ke sampai 800 ikau. Lepas ni ikannya nama tu ni bukan oksigen penakam ya. So maka yang tadi sebulan 4 guni ya.
0: 4 guni ya tadi uliah nama ada berapa segun beras guni
1: ya? Nanti seguni ya 20 kilo dalam seguni. Enggak ya nanti bakal piatau RM104 ke nombor 2.
0: Jenis ke baja ke dibeli nuan tu baja pemakai ikan atau sitet tu aja?
1: Sitet aja, sitet bansa aja.
0: Kemudian nuan madah berapa anggaran modal serta kos belanja kemudian dikenak nuan semudah ya nak ke dia tu.
1: Okey, pasal ke budget ke ngagak peguang tu tadi. Mula yang agak nasib saya lebihnya utanya ngena piko ke peguang tanahnya kemudian ngena piko maka. Jajai bisa 2-3 minggu piko ngangan ngangan ke belanjanya sebab bisa 50,000.
0: Tok ba tanah nuan bu tu.
1: Ba tanah kumpul. Madu ba tanah kumpul.
0: Dia kebukai kan main nuan kemudian peguang ke nya.
1: Peguang kebukainya ya ke peguang semiannya. Aku ngagak sebab semiannya. Panjai besai kan nya. Yang sebab bisa 14,000 yang sebab.
0: Tok tanu mira ke maya peguang
1: sama maka. Tok.
0: Dia ya plastiknya.
1: Plastiknya lebihnya 5 ite. Sitenya lebihnya jual orang suaku sekehian sebab kaya baru deh. Aku ambil sekehiannya. Sitenya 5,000.
0: Untuk peguang nuan saja.
1: Untuk peguang.
0: Peguang plastik atau peguang plastik atau tahu kemaya?
1: Sama.
0: Sama. Jadi kena nuan kena jalan ke projek terbuka ngaji kerja kan tadi bisa?
1: Nang sikit bisa ngaji pekerja terbuka ngaji pekerja mayanya mesti mudah mimian lah gaji orangnya sehari. Mayanya sehari mesti uliah RM50 sehari.
0: Apa ikut pekerjaan nuan?
1: Kerja uci 5 ikut.
0: Dia tahu lah.
1: Dia tahu nak lagi, dia tahu nak kumpul. Lepas mayanya aku berdau kerja deh mayanya. Dia tahu nyaman dia kumpul dengan dua laban dari kerjaannya pincian dia tahu. Benih ikan tu pasal benih ikan. Benih ikannya nadai meling orang agak bibit di lembu. Ubat ikannya di tempai aku bisa beli tapi oksigennya mayuhannya udah beli aku. Kena mantau air ya leban kadang hari kemarau buka dia tahu nya deh. Air nasi kekurangan nak oksigen magang ya.
0: Berapa
1: harga? Oksigennya ya ke biasanya 300 nya sih teh. 350 lah.
0: Apa itu nya nya?
1: Dia tu ke bisa dia tu bisa 5 itu dia ada tu. Tu oksigennya bisa 2 itu kan dia udah itu.
0: Dia kok pasal kebuka ke bakal kara naik semuanya berapa nya anggaran awalnya tadi?
1: Namanya dia nanti bakal pasal ya air tu apa pri air bukit tu tadi. Ada yang kena air pasal tu. Ada yang kena klorin nama lah. Pio air sungai pun. Te pasal karan tu. Karan ku dia nak kari karannya nak kari 400 ke 300 tengah sebulan.
0: Berapa anggaran penyampau pemerat area Seule ya ikan keritupik nombor peguang dari projek Nuan Diatok dikena dijual dalam kandang sebulan
1: mereka dulu dari Semeh dulu Semeh tu nanti ya dijual di timang kilo tadi ya udah mati lah dah mati sekilo tadi dia ke gramnya RM10 segram sekilo nanti bakal ya udah sampai sekilo mesti up imit gara-gara ya sekilonya up baru grade ya grade ke mana ya 100 sampai 130 ya sekilo sekilo ke atas jarang kunjung bakal 80 gram jarang kunjungnya kilo masih boleh jual ya sama ya baru hanya ya nanti rega ya tadi agak gitu ya jual terlalu baru hidup deh aku tu tadi udah agak hidup ya baru ya nanti jual hidup ya jual hidupnya 250 harga ya engkau lah kan ini yang apa akuarium semua itu aku tu semuanya bisa nyawa anak yang lah anak semua anak yang tadi dijual aku siku RM10
0: kan kaloi kan
1: kaloi
0: kaloi kaloi kaloi kaloi kaloi
1: kaloi dia tahu aku Abang kalau aku dia dah cukup terlalu mayuah dia ada tahu dia. Aku dia tahu usianya anak yang anak selalu jual aku makan dia. Siku anak ni tak kegeri apa anak kalau itu. Bisa harga 15 ringgit siku, bisa harga 10 ringgit siku, bisa harga 7 ringgit siku. Sama mereka bisa mahu ni. Ya kemian 7 ringgit, 10 ringgit, 12 ringgit. Tapi saya sebesar 6 inci kini hanya ke 15 ringgit.
2: Jadi lepas kita tadi dah beranak pasal ikan sembah tadi ya ke berat ya ke sekilo. Tapi kan kalau itu ketik no nyual tadi cek apa pemberat berapa, berapa kan, harga.
1: Ikan kalau itu lawan tu ikan kalau itu ikan terbesar deh sampai 6 kilo, 7 kilo ya. 4 kilo bisa, 2 kilo bisa. Aku mau ya kira tahu lah nyual sekilo 30 ringgit ya. Kira ke sekilo nanti sekilo 700, sekilo 600 biar setahun 2 bulan sampai dia ya. Sampai sekilo, sekilo 200.
2: Jangan pakai mansel, ikan semeh. Kalau itu bisa jual, bukan orang mana terjual, hidup kena orang hiasan macam mana, ikan semeh.
1: Bisa. Aku selalu nyual, ya kaya laban aku nyual, nak lang maip saya lah aku. Menyukur kendara, saya suka buat nyual hiasan, aku orang jual, simpan dalam akuarium semua. Aku bisa nyual. Mereka tadi RM10, RM15,
2: RM7. Kan, tengah atau ketik, orang nyual tadi dan cengkap lah. Apa pemberanang?
1: Tengah ada atau aku jatuh nupi tengah datang baru, nupi tengah datang baru 14 tahun.
2: Tahu.
1: 14 tahun. Aku empat itu nemu nak kan, pasal pernah datang. Tapi dia tahu. Udah agak bisa ya, orang nanya kamu beli. Tapi aku nan mu bapa tak harga ya lah. Baru nginang tengah datang. 14 tahun aku udah ngadu tengah datang. Udah aku pinjam kerja kemarin. Start aku ngiga tengah datang. Ngadu ya. Ayah aku bisa lah banyak. Ya. Aku tu ngiga hari sungai ni. Nggak ada lembu di sungai. Bisa nyuang nanti orang. Bisa beli. Bisa nyuang nanti orang beli. Atau 10 hingga siko.
2: Nah tengah ada tentu dibanding kalau yang semai tahun mid ke.
1: Sama.
2: Sama besar dah.
1: Sama makan size.
2: Jadi ini yang kabang. Di ini nuan nuan dengan juang atau kenyual ikan ke ditupai nuan bapa guang hari hasil projek ke diatur nuan dia tahu.
1: Oh, kena nyuang ikannya kena ke dia tahu. Dia tahu mpai bisa market lah agak aku tu kekadang belah marketnya kekadang bisa juga orang angkat sekali belah ke sidak apa marketnya sebab mungkin lah pasal kapit
2: pun. Pasal kapit
1: market ke besar baka belah restoran semuanya mpai bisa lah baka sidak kak berapa kilo berapa ikut ke ni bisa juga telefon aku kadang anjung ke sidak baka ikan semayah ntar engau kalwai ntar pasal jual belah supermarket lah restoran benda bisa lah beli sampai 5-6 kilo lah nak lain rumah yang nak bisa ke saya tak boleh tanam pes perikanan atau madah aku dah tahu lah ilah ada yang agak ikan dia jual ada tahun sehari berapa harga ya
2: agak rekod
1: agak rekod
2: agak rekod berapa anggaran nasi untung ke bisa dulu luar dalam kandang sebulan ambil ikan nanti
1: kadang ke dia tahu bisa juga untuk ke belajar dapur punya kurangnya antara nolab saya mana ada juga kita akan nemu kita kakak dia tahu entah bisa juga mimpi-mimpian lah. Boleh letak kena kabar dari entah punya. Tapi cukup lah, cukup lembu. Anak ngai kerja kau mau berikan. Tapi tanya anak nak masuk kasih. Kau tanya sah terlelap, saya bayar lelap ke? Tapi dalam sebulan kau lepas semehnya, bisa juga 10 ikut, 12 ikut dalam sebulan. Kalau ia kerja ni kurang lebih.
2: Nama antara bantu yang kebisa dipinta engkau yang keudah dia boleh nuang sekumbang udah jadi usahawan lupa ikan berpeguang kena dijual nak kat dia tahu
1: pasal ke tolong dari bala opis tanam tupi tu ada perikanan.

0: cara sida jembu data ikin bakal sida hari pihak tanam tempu replikan sebab kasat tu ni salimi dah data ikin nunjuk cara ni cara ngadu ke au tanya nanti nadai saja nadai kita nemu ngadu ke yang ni dia agak tengah pak nganya di me tempu data isu kian au cara data ikin cara mere nupikan lah cara cara mere jaga peguang mere kanya au mereka hanya dapat bersaya nanti aku yang sujian kurang kaya bersaya akhirnya dapat dia selalu watai baku kian
1: nama jula tinuan jemai hari lah dikenal ngeramai kaki projek akan diadu nuan dia tahu awak akan datai ke bak tingkat kejauh lagi jemai hari lah
0: oh, kenapa dia tahu berikan tahu agak peguang ikan tahu nanti kita minat kuari susu bak buat dia tahu nanti boleh ya aku kan agaknya bersaya ke ke munyi kurang kan ngadunya mana ke nanti bala pihak tanam bisa nuluang bisa mereka bantu ngarap kita boleh bantu waktu itu masa menyikut yang tadi kita berjual kena tadi nanti boleh nyual kena lebih lagi ke dini no market no nyual kena ke dadu kak koma terpanya nanti boleh mereka masalah yang mana ke
1: menyok ke jaka orang tua minta nuan mereka jaka perangsang menuju bala peningah kita ya ke benduang atau ke bisik jual hati dekat berengkah atau ke ngepun diri jadi usahawan upai ikan uang makan wantok
0: maka jaka ke macam ke pada aku tahu pasal nupi ikan atau nupi ikan semaya ngau kalwai ngau macam ada tu tadi kita tahu anangai kita nupi laban kita tahu makin setahun ke makin ya ada kurang ke okay, makin bisa makin kurang ke kita tahu makin makin ada sikit nak rugi ada sikit mau nanti uliah nabiak ke lebih baru tu anangai lah kita yang ngadu kutip ketau yang menyebut aku bagi kau baka tu rumah kami tu rumah naga kembali aku nama tu perancang aku menyebut ya kiah aku yang aku kita yang kerja pengawal tu ni alah nak rugi baka kita ke berjalan dia kita dah terap anang tu terus layap aku ya aku angkat lubah-lubah ni tiap perancang berjalan orang kita nak datai nak ajak aku tu rumah naga aku menyebut perancang aku kira ke nak jam
1: ya
0: anangai
1: anangai dia bakal contoh tadi bisa nama penanggul ke bisa cabaran ke tadi
0: ya cabaran cabaran tu nasi kemah yuh ada ngejap ngawat nanti ada nanti takut rugi sikit nak untung deh ada rugi tanya tau berjaya nanti kita ingin rugi oh tupik tetap mati kan terbaduk ke kenupik ke terus rugi selama-lama menyanyi kita ke berjaya nanti dia ingin rugi menyanyi pukul dia pulai dia dah rugi
1: tapi dah tahu pokok boleh manggang lah.
0: Kira ke dia tahu, kira ke okey lah. Okay. Kena ke 2-3 tahun tu. Abang aku tu baru menjaga peguang punya dalam tuan tu. Aku pincin dalam tuan tu.
1: Kami hari Unit Radio Indo-Pias bertanam tupik Sarawak Merik Bersai. Terima kasih Hangin Wan, Encik Engkabang, Anasa, Lapan Merik, Awak ataukan meluangkan masa berkongsi ke penemu ngobala peningah buat program Arah Mansang. Kita dekat penemu baru buat program Minggu kebukai, aku dekat mai balap ningah, ningah kerandau yang kebukai kena kita punsi ke penemu ngambil ke tau muka ke penatai pemisik orang tanam tupik ngapumai. Terima kasih ya.

0: Ay, sobrai.
1: W-A-I
0: Y-F-M.
1: Ya, baru ngam.
0: Kan?
1: W-A-I.

Lagu ke di baik Cecilia Bing ke lemai tu beringan kau lagu nuan namu tu sati lagu kena merindang ke Simba habis ni mengkau gulai kau kita lemai tu benuang nyumai prabak kau naik atau ke benuang ngetu makai lemai lemai tu ya. Jadi 6 minit lagi jam kita dekat pukul 7:30 lemai 7:30 lemai kita dekat ingat ke berita lemai hari YFM.

Selamat lemai begulai ngau aku Melati Badi ba berita lemai YFM lemai resat lemai redua 22/9/2026 lalu ke Terubah Tu Batang Berita. Transformation Digital Sarawak mengangkat ke pemanah servis kerayaan. Agih belanja RM216 juta ringgit dikena ngagak lorong dua begelih ba enam palan ba Jalai Bin Tulu Bakun. Bintang Kecil 2026 pelasar nempak penau. Nyabatan Berita lalu tu isik berita. Hari Transformation Digital Menua Sarawak. Sarawak dia tu benua ngemanah ke ekosistem matur digital tik komprehensif dikena ngangkat ke pemanah operasi ngau servis tidik pejalan ika. Sapit Sekretari Perintah Sarawak Datuk Hi Chang Ki madah ketuk nak dikena nentu ke rakyat sama boleh disedia ke ngau servis ke lebih muntang dikena likun serta mana. Pemansang infrastruktur digital megak dekat nyadi ke pugok servis tu nyengkawum bak kandang menua pesisir alai nentu ke servis ke sebaka ulih disediakan. Sekedari perengkar tidik kemansang ke ianya tiang pemanca 4G ngau 5G kabel fiber optik kabel ari baru tasik ngau arus penyambung ari setelai. Datuk Hi Chang Ki masuk ke perkara tu dalam jakob randau ya begulai ngau RTM. Berbak ngonyak Sarawak agi bertapi ngau sekedap pemar lebuh tinguji negap ke transformation digital di menua tu. Sapit Sekretari Perintah Sarawak Datuk Hi Chang Ki madah ketuk nyengkaum nentu ke teknologi sistem ngau rakyat ulih sama mansang. Menua terbesai gaya geografi tema serta rakyat kediau ngacir ngujung ke internet tenda entap mar dekat disediakan laban tup guna ke langgur pengawak pukuk ngau pengawak penyelarasan kena ngetu. Pemar bukai terdiasai ke ianya tikas literasi digital ngau pengulih rakyat tau ke organisasi nerima ubah kelimpah hari pemar pengawak tengempung ke sistem ngau aplikasi baupis menteri upis ngau agensi. Tunggujung ke Sarawak nak boleh nak nentu ke sistemnya boleh bersambung serta berkongsi ke penerang. Pengawak ngagak lorong dua begelih bat enam palan strategik bat jalai perintah besai FT803 Bin Tulu Bakun dia tu benung dilanggur serta dipelabak ke bungkus RM216 juta ringgit. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi madah ketuk dan dikena mungkal dulu projeknya sebedau ke digagak nyadi dua lorong. Perkara tu dilanggur berpun dari pemayuh perengkar pengangkut di tengah ke jalainya, kelimpah hari pemesai guna jalainya ngagai pengawak penatai pemistik orang ke diau bak endurnya. Ia madah ke lorongnya dikena tentu ke perengkar pengangkut ke besai-besai ulih berjalai dengah lorong tisi serta mudah ke perengkar pengangkut kena besai yang liah. Nampalan ke bisi diasuh no nyedia ke lorong dua begelih tu ianya buat kilometer 16, kilometer 39, kilometer 49, kilometer 75, kilometer 106, ngau kilometer 109 kalai semua pemanjai lorongnya bisi 12 kilometer. Dato' Sri Alexander Mansud ke Jakut tu lebuh yang kedemuai ngabas jalai perintah besai FT803. Bin Tulu Port Holding Berhad BPHB udah ngayan ke penegak bak perkara wang terulih diperhati kari dividen RM802 juta ringgit ke diberi ngagai Sekretari Perkara Wang Menua Sarawak ngau ikuasa aset Sendirian Berhad. Chairman BPHB Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Basuki madah ke pemujurnya ngayan ke kompeninya boleh nyawup ngangkat ke pemansang ekonomi Sarawak. Ia madah ke Bipot Balkes Megak mengkang ngatur nyentuk ke 4 juta tan kargo dalam setahun rotinya kira 25% dari semua penyampau ekspor Sarawak. BPHB Megak sama bising lancar ke hub halal kandang menua dalam bulan 7 tu kemarin. Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki mansud ke Jakut tu bawa pengerami apresiasi BPHB ke diatur di Bin Tulu kemarin. Kita dia tu benar-benar ke berita lemai hari YFM.
Duit projek Min Menua Pesisir MRP ngau duit tulung Unifor ke buliah RM759,000 udah diberi ngagai 35 penerima di Sebuyau. Hari penyampaunya duit MRP ke buliah RM259,000 diberi ngagai 33 ikut penerima, lalu 2 penerima duit tulung hari Unifor nerima duit tulung ke buliah RM500,000. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Sarawak, Dato' Sri Julahi Narawi, madah ketiap duit tulungnya patut diansiangka kena ngangkat ke pemanah palan ngau peringkat guna. Kelimpah hari tidak kena ngatur pengawak komuniti tetap nguntung ke orang mayuh di Sebuyau. Ya maksud ke jakut tu berpengawak nduyan nyerah ke duit tulungnya, bau pias pelilih menua Sebuyau sari tu tadi. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar bisa nerima penemuai basa hari Panglima Sedadu Jenderal Tan Sri Datuk Sri Malik Razak Sulaiman ba Astana Negeri Sarawak sari tu tadi. Tundang penemuai rasmi Keterubahaya Sekumbang Kedipadu Kenyadi Panglima Sedadu Tik ke-24. Bak penemuainya ia bisa madah ke pemesai guna pengawak tenerit katul pengelikun bak antara menua Sarawak, Gau Kalimantan, nyengkau mutar ke lebih 80 itik jalai kendak sah, kesuah dor orang meraka antara menua. Langgu penemu tengasuh numbuh ke penyangkai kapal Sedadu Tasik, dikena nyaga pengelikun kandang Tasik menua Sarawak, megak patut diperundiangka. Penemuannya begak sama bisik nu berkenan ke kaul kerjasama mutar ke Pedusa Sebuah Nasab di Meraka antara menua. Radio Gema Borneo dikenyadi ke pelasar nu mantai ke hasil pengawak seni rakyat di Sabah, Engau, Sarawak. Tuai bagian program radio RTM Saiful Zaman Yusof madah ke radio Gema Borneo nyak diatuk benung barenggat nguji ke pengawak nabur ke program dalam mayuh macam jakuk serta mantai ke mayuh macam raban bangsa ke bisik di Borneo. Tu pengguna benar dikena nentu ke hasil pengawak seni ke dulu subak di temu orang serta di pebasa kerba orang ke dudi arila. Nyalai mensiam ayuh ke bisa rekod tau ke hasil kreatif ke lama-lama udah diperansang nyerah ke hasil seninya ngagai RTM ngambil ke tau di serenih serta diadu manah ke agik sebedau ke ditabur ke nengah Gema Borneo. Yang maksud ke jakut tu buat program Randau Begulai Ngau Sarawak FM. Pekit bintang kecil kediatur RTM dekatnya di ke pelasar dun biak ke masuk pekitnya ngulih ke penelebak dikenang angkat ke pengelandia sida nyada ke ragu. Tuai bagian program radio RTM Saiful Zaman Yusof madah ke sida tu diajar pasal pemanah munyi nyawa mantai ke main ngau emosi ngena latih ke bisik disediaka. Sida tu megak sama bisa diajar pasal gaya ekspresi ngau jalai bertunggak ngau ramayuh ke dudi arila. Kelimparinya RTM megak sama ngemeran ke pemesai guna mayuh macam penau ke dikemisik serta populariti penanyi ke bertumbuh hari media rama lalu penau ke bangsa tu megak boleh nyaup ngerembai ke penau sida bak tikas antarabangsa. Ia maksud ke jakut tu ngagai pengarang berita udah tebuk program Randau Begulai Engau Sarawak FM. Siku nembiak ke ngau masuk pekit bintang kecil 2026 Muhammad Rizaril Indra Rizwan madah ke diri berasai kesal dekat nyada ke lagu madah berhelah barenggat ke penudi benar pekitnya kena hari lima tu. Yang madah ke tajapan lagunya bisi tiun ke cukup tinggi tak dikenguji mic lagunya ngau ati tiarap. Yang maksud ke jakut tu ngagai pengeram berita udah temuk Randau Begulai Engau Sarawak FM. Yang madah ke Datuk Sri Siti Nurhaliza nyasikok ri penyanyi ternyadi ke perangsang ya bak pengawak lagu. Dikenang ujung ke berita lemah itu tu batang berita dibaca baru. Transformation Digital Sarawak ngangkat ke pemanah servis kerayaan. Agih belanja RM216 juta dikenak ngagak lorong dua begelih bak nampalan bak jalai bintulu bakun. Bintang kecil 2026 pelasar nempak penau. Yang dekat berita kita ke lemai tu peninggal beritanya tadi ditusun Azrina Sabri lalu disalin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM di Kuching. Salam sejahtera.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dosun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah deka bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesida ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belaya. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak.
8: Saritu 22 ribulan 9 dalam tahun 1995. Kepala Menteri Sarawak Dato Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud madah ke penumbuh Yayasan Tunku Lati Sarawak. Penumbuh yayasan tiba pun dari sadang penemu gerempuang bini-bini menteri ngau menteri muda tau ke Sabati dikena ngangkat ke pemerhatiati raban bangsa senentang penyakit tungkul hati serta merangsang cara hidup berpengerai. Tangku pengawak yayasan tu ianya kena meri penau bekaul penyakit tungkul hati ngerembai ke penerang bakani penyakit nyadi serta berjalan ke pansiak bekaul cara nyeliah ngau merubat penyakit tungkul hati. Berplasar ke statistik TBC dikeluar ke mayanya, ngayan ke 16% dari kes pemati direkod ke di Sarawak berpun dari penyakit tungkul hati. Ngena awaknya mega, Dato Patinggi Tan Sri Abdul Taib nibar ke Jaku Lalau, ngagai raban bangsa kelebagi raban nembia ke belum belajar, ngami sida menyawah ke diri hari ulah nginsap. Kepala Menteri Mega bisi berkongsi ke penelebayang pu, tinggi tu nginsap, pengundan terima lukisan risiko nembia sekolah, tingundan jagusan, awak kaya seruan nyaga pengerai diri.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak tu, ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.
9: Ladies and gentlemen, kita akan tu, bendung, menir ke YFM.

Ya, lagu hari Alex Wan merindang bala peringat kita lemah itu midang belalai lagu kena aku merindang kita akan pergi terus gulai engkau kami bak sadar lebay kita lemai hari 22 2009 2026 nama pengawak kita lemah itu ne udah makai kini udah bersumai ke pemakai kini lemah itu nanti semak kita nya tadi tumu makai lemah itu yang kajam ke dia tu nya tadi ngenat ke drempu gari-gari yang ngantik ke mata kat tindu dah tentu kita yang tadi berpayam ke telefon memang macam hautai ke di pedak kita hanya lai hanya siteri cara kena kita yang tadi merindang hati kita yang pihak megak kita ke benung mendiang ke kami buat YFM lemah itu peningan nak ngiram anda mau tai ke dikena kita kena channel Astro 871 tau ke kita keninga ke kami kena RTM Click kena radio kereta kita kini terima kasih laban suruhan milih YFM jadi ke pemerindang kita ni tiang hari ya. Jadi 8:30 malam baka selama untuk kita mendiang ke main asal lebih agak dengan kai balai ibu ayah ke ini kita ia kerinduk mendiang ke main asal 8:30 tu lagi aku mai kita mendiang ke Ramban ya. Jadi sebelumnya kita terus merindang peningat kita itu lagu ke dibaik Sullivan malam tu peningat gaul lagu bakani.

Ya, jadi jazir di lagu Hindustan di Yakin Hakku Merindang malam peninggal kita. Ya, kaya terus bergulai gaul kami buat YFM buat sadar lemai kita ke lemai tu. Bayu, malam peninggal ke bisik chat aku minta tebah ke lagu. Aku garap ke lagu-lagu ke bisik di tebah aku tusun aku lemai tu buat rintai lagu kita. Sadar lemai lemai redua 22.09.2026 tau ngerindang gati bala kita ke bisik segulai sejalan engkau kami bak sadar lemai kita lemai tu ya nyalai lagi terus merindang kita pegak ke sekali tu Siti lagu ke di baik Ricky Anderson lagu ke di Pinta Antis sama lemai Antis habis itu pegak gulai engkau kami lemai tu menuju ke lagu ngagai balakaban bak grup WhatsApp ku ya harap ke terperindang lagu Bungai Pinang.

0: Bintulu
1: 97.5 FM.
2: Sarawakku sayang Betung 2026. Sudah bersedia ke kita orang Betung? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak kompleks Sukan Betung. Kelimpah mandang serta berjual kebaran. Kita megak dekat di Perindang penanyi terbilang Iban, Mawan, Lucy M, kau penanyi Bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Bisa megak konsert rakyat malam 26 hari bulan 9 2026 dekat bergulang dengan Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi penanyi Bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026 dekat diatur fun run 5 km. Kita ke datang megak, bisa peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kali kita boleh download ba app smartphone, tau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass, lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, bebala mayuah.

SJ ke-9, Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah.

Ya, lagu ke di baik urai malam tu peninga ngarap ke bisik tedai pengerindu. Ya, ha, lagu kena merindang kita ke bisik buku lain kau kami lemai tu. Anda ngira nama nak pengawak ke benuang di kerja kita. Ini nemu jam ke dia tu duga-dugau kita yang tering mata ke bala menyadik bala anak kita ke ngagak kerja sekolah sedak ya. Jadi ya tadi pulai sekolah lelak mandik lalu tidur. Jadi muat ke malam tu meh kita yang tadi medak. Lalu mata ke pengawak sedaya ni nemu bisik kerja sekolah kini diberi pengajar tadi jadi lemai tu malam tu sama tu merasa kantung tau ke biak sekolah bala anak kita bala menyadik kita kini di nemu sedaya tadi pulai sekolah udah mandi lalu tindu nak ingat ke dirimpu bisik munyi ku jaku orang kemayar itu kerja rumah jadi kita mah sama ngingat ke sedaya jadi nanti jam ke dia tu kita je tadi benuang mata ke sidak ya bergagak ke kerja sekolah tapi puji ngagai semua kita ya laban ulih ngelimpang ke drempu begulai ngau anak begulai ngau menyadik kita lebuah sidak tadi bergagak ke kerja sekolah hanya Siti Ari Perangsang hari kita ungkup sidak ya ya ngejak ke sidak ya tadi semangat lagi mah lebuah ke gereja pengawak medak kita ke bisik baptisi sidak ya ya jadi udah tu lagi pukul 8:30 malam kita mendiang ke main nasal jadi sebenarnya aku merindang kita dengan Siti lagi lagu lagu ke di baik sebiar banyi ke sekali tu diau ke tegak sayau.

0: di baik saya biar banyak malam tu. Dia kita gal sayau nya dengar lagu yang ujung ke jam kita sudah pukul 8:30 malam. Jadi malam tu mai kita mendiang ke main asal. Lalu malam tu aku mai kita ningat ke Ramban dari Lanya Nanak Mambang, Rugi Nanak Muna, Gau Sabang Anak Kula.
1: Ya doa gakal riu asa gariu awal ka subuh nyerai ka hipo.

aku anak yang gak tunggal gak hantu. Sangkuh, sangkuh, aku anak yang

Iya, geli ya. Ada kapapan pungwang, nang kantir mam malam, ampe ko raja hidung, pung set, ije ahung set, menuh ke tambang, jantiang gade ge arunang, ku meduai, ku yako, gadarari bang musuh pucang sarang ko magdaye ubat perancang ati ginuang ah ginuang barumah desang kilang.

Mario. Abaga sa pae aga hiko nirai kama ya sunon ala de lenyo

UPM mulakan lawatan kerja ke China, perkukuh kerjasama pelbagai bidang. Allowan EPOKU, PPDK akan dinaikkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Dimulakan dengan lawatan kerja 3 hari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China bersama Siti Salwa Yusof di lokasi penganjuran World Skills Shanghai 2026 untuk perkembangan di sana. Silakan Salwa.
1: Terima kasih Syah. Datuk Seri Anwar tiba di Shanghai pada 5.10 minit petang tadi bagi memulakan lawatan kerja 3 hari ke China. Ketibaan beliau di lapangan terbang antarabangsa Shanghai Pudong disambut timbalan Datuk Bandar Shanghai Wong Huaji, Duta Besar China ke Malaysia Ouyang Yujin dan anggota kumpulan kepimpinan parti pejabat hal ehwal luar perbandaran Shanghai Suni. Malam ini Perdana Menteri menghadiri majlis pembukaan World Skills Shanghai 2026 di Pusat Kebudayaan Expo Dunia Shanghai. Manakala esok beliau dijadualkan menghadiri beberapa agenda berkaitan pembangunan kemahiran termasuk sesi meja bulat industri dan plenary pembukaan persidangan World Skill selain menyampaikan ucap tama pada persidangan berkenaan. Perdana Menteri turut dijadual mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri China Li Qiang. Selepas Shanghai, beliau akan meneruskan perjalanan ke Hangzhou bagi menghadiri Expo Perdagangan Digital Global ke-5 dan menyampaikan ucap tama pada acara berkenaan. Lawatan kerja Perdana Menteri kali ini mencerminkan komitmen Malaysia untuk terus memperkukuh kerjasama dengan China melibatkan bidang perdagangan, pelaburan, pembangunan kemahiran dan ekonomi digital. Setakat ini yang dapat saya kongsikan, Siti Salwa Yusof, RTM.
0: Terima kasih, Salwa. Jurang antara penyelidikan dan komersialisasi perlu dirapatkan agar lebih banyak teknologi tempatan dapat diterjemahkan kepada produk, harta intelek dan syarikat milik Malaysia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, meskipun negara mempunyai asas kukuh dalam penyelidikan dan inovasi, masih banyak hasil penyelidikan berdepan cabaran untuk diterjemahkan kepada projek rintis sebelum komersial, sebelum dikomersial dan diperluas ke pasaran.
2: From my experience, the problem is not always the quality of the research. More often, it is the lack of the right partner, capital or pathway to scale. This is where government, universities, industry and investors must work together, more closely together.
0: Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, Malaysia tidak seharusnya sekadar berbangga dengan produk buatan tempatan. Sebaliknya, perlu menyasarkan peningkatan teknologi yang dicipta dan dimiliki oleh rakyat serta syarikat tempatan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC masih menunggu terma dan syarat daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup serta Kementerian Kewangan sebelum proses pelesenan platform e-dagang dilaksanakan. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata MCMC mempunyai kuasa untuk melesenkan platform berkenaan berdasarkan kerangka perundangan sedia ada. Namun, terma dan syarat khusus perlu ditentukan terlebih dahulu oleh kementerian berkaitan. Tio sementara itu memaklumkan gabungan teknologi kecerdasan buatan dan data berasaskan lokasi berpotensi membantu pihak berkuasa meramal risiko banjir. Pada masa sama, membolehkan amaran awal disalurkan kepada masyarakat. Beliau berkata, gabungan teknologi tersebut berpotensi memberi impak kepada masyarakat di rantau ini. Jelas beliau, ia adalah aplikasi praktikal yang mampu membawa perbezaan merentasi ASEAN. Tio turut menegaskan penerapan teknologi bukan sekadar matlamat akhir. Sebaliknya, nilai sebenarnya terletak pada sejauh mana teknologi berkenaan mampu memperbaiki kehidupan masyarakat. Cadangan kenaikan allowance pekerja orang kurang upaya EPOKU dan petugas di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti PPDK akan diusul Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk dipertimbangkan dalam Belanjawan 2027. Menterinya, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, cadangan berkenaan antara tumpuan kementerian bagi meningkatkan kesejahteraan golongan OKU dan petugas yang menyokong proses pemulihan dalam komuniti. Menurut beliau, kebanyakan PDK masih bergantung kepada sumbangan luar dan bantuan wakil rakyat di kawasan masing-masing bagi menampung keperluan operasi.
3: Sebenarnya PDK ni kebanyakannya mereka banyak bergantung kepada penderma juga. Terutama sekali wakil-wakil rakyat ialah untuk membantu masyarakat yang berada di sana. Jadi mereka juga bergantung kepada penderma dari luar ataupun melalui wakil-wakil rakyat. Sebab itu kita dapat dengar wakil rakyat pun banyak bersuara di dalam dewan supaya ditambahkan lagi allowance untuk membantu masyarakat yang berada di
0: Jelas Datuk Seri Nancy, menjelang pembentangan belanjawan 2027, kementerian berharap cadangan berkaitan pemerkasaan ekonomi penjagaan dapat dipertimbang dan diluluskan kerajaan. Ini pula mengenai kenaikan allowance guru kafah, imam, bilal dan siak di Pulau Pinang. Timbalan Ketua Menteri Satu Pulau Pinang, Datuk Dr. Muhammad Abdul Hamid berkata, mereka bakal menikmati kenaikan allowance antara RM100 hingga RM400 sebulan bermula Oktober ini. Kenaikan tersebut membabitkan 800 guru kafah, 468 imam, 448 bilal dan 448 siak di seluruh negeri. Dalam perkembangan sama, waktu kehadiran bertugas bagi semua guru kafah turut diselaraskan kepada 4 jam sehari. Menurut Datuk Dr. Muhammad, penyelarasan itu bertujuan memastikan keselamatan murid ketika tiba di sekolah dan waktu pulang. Sebanyak RM7 juta diperuntuk Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM bagi menaja 60 pelajar baharu dan meneruskan pembiayaan 350 pelajar sedia ada menerusi skim pembiayaan Hufaz. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan, skim yang dilaksanakan sejak 2012 itu bukan sekadar menyediakan bantuan kewangan, malah merupakan pelaburan strategik bagi melahirkan generasi Hufaz Kalis masa depan yang mampu mengimbangi penguasaan ilmu wahyu dengan kecerdasan akademik dan profesional. Berita seterusnya. Dewan Undangan Negeri Melaka dibubarkan berkuat kuasa esok bagi memberi laluan kepada proses pilihan raya negeri ke-16. Perkara itu diumumkan Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof selepas mendapat berkenan Yang di-Pertuan Negeri Tun Muhammad Ali Muhammad Rostam. Akses kepada pembiayaan bagi perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dan proses pengesahan kerja akan diperkukuh sebagai sebahagian daripada agenda reformasi persekitaran perniagaan yang berterusan. Kementerian Ekonomi memaklumkan usaha mempercepat pembayaran bagi perkhidmatan yang telah dilaksanakan turut diberi perhatian termasuk melalui penilaian kredit alternatif, pembiayaan berasaskan kontrak dan invoice, perluasan jaminan syarikat jaminan pembiayaan perniagaan dan penambahbaikan tata kelola pembayaran. Ke perkembangan luar negara, menteri-menteri luar kumpulan G7 menggesa Iran agar menghentikan sokongan ketenteraan kepada kumpulan Houthi di Yaman. Kumpulan berkenaan turut memberi amaran bantuan berterusan oleh Tehran tersebut akan memburukkan lagi ketegangan di rantau itu. Seterusnya, mengancam aktiviti perkapalan antarabangsa dan kestabilan global. G7 pada masa sama mengecam serangan berterusan oleh kumpulan Houthi terhadap Arab Saudi. Jerman meneruskan rancangan melaksanakan ribat bahan api bertujuan mengurangkan beban kenaikan harga petrol dan diesel. Menurut jurucakap kerajaan, bermula 1 Oktober hingga 31 Disember, cukai tenaga ke atas petrol dan diesel akan dikurangkan kira-kira 14 sen euro seliter mengambil kira cukai nilai tambah. Pemandu kenderaan boleh menjimatkan sehingga 17 sen euro seliter ketika mengisi bahan api. Akhir sekali Sukan Asia 2026, skuad sepak takraw negara mara ke separuh akhir acara regu berpasukan selepas menewaskan India 3-0 di Nagoya City Mizuho Arena. Kemenangan mutlak itu mengekalkan rekod bersih Malaysia sebagai juara kumpulan B. Skuad negara dijadualkan turun beraksi di pentas separuh akhir pada Khamis ini menentang sama ada Korea Selatan atau Indonesia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM mulakan lawatan kerja ke China, perkukuh kerjasama pelbagai bidang. Allowance EPOKU, PPDK akan dinaikkan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 22 ribulan 9 dalam tahun 1995. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud, madah ke penumbuh Yayasan Tunku Lati Sarawak. Penumbuh yayasan tiba pun dari sadang penemu gerempuang bini-bini menteri ngau menteri muda tau ke Sabati dikenal mengangkat ke pemerhatiati raban bangsa senentang penyakit Tunku Lati serta merangsang cara hidup berpengerai. Tangku pengawak yayasan tu ianya kena meri penau bekau penyakit Tunku Lati ngerembai ke penerang bakani penyakitnya nyadi serta berjalan ke pansiak bekau cara nyeliah ngau merubat penyakit Tunku Lati. Berplasar ke statistik TBC dikeluar ke mayanya, ngayan ke 16% dari kes pemati direkod ke di Sarawak berpuan dari penyakit Tunku Lati. Ngena awaknya megak, Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Taib nibar ke Jaku Lalau, ngagai raban bangsa kelebagi raban nembia ke benung belajar, ngami sidak menyawah ke diri hari ulah nginsap. Kepala Menteri Megak bisi berkongsi ke penelebayang pu, tinggitu nginsap, pengundan rema lukisan risiko nembia sekolah, tinggundan jagusan, awak kaya seruan nyaga pengerai diri.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu, ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban. Sebun yang majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar. Boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Assalamualaikum Sheila Jer. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, Siti Syara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM segulai sejalai.
1: SVSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SVSJ ke-9 Renggat Final dekat dipenyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalongingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

Darong halinanggaw laguya perau mit okay sebagai finalis kita untuk pihak ACSJ ke 9 ke dekat diatur di betung kena ke 3 hari bulan 10 tu ilang ya okay 3 jam di konti untuk pihak malam tu pemerindang malam kita 22 hari bulan 9 malam hari 2 bergulanggau tudah pangan DJMA tau ke TU di konti 3 jam untuk ngagai tengah malam tu lagi ya kita pergi dengan kami di Selampur menua kita di Sarawak Bumi Kenyalang terima kasih manyuh-manyuh dengan kami secara online mega RTM klik tau ke channel Astro 871 lagi bersebun di Kota Semarahan gau di Bandar Kuching tebal lagi balik kita ke Benung Berluar jam ke itu berjalan ke Pengawak ya okey sama berkena ke Sengkabung hidung engau nyawa anang kurang hangirup air ya sama nyaga pengerai hari lagu Darah Lena perau milik kita nginjau lagu Betty Bawing engau lagu ya bergetil udahnya kedua lagi Maya Utang lagu kedipinta kita demalam lagu Igu Anthony engau lagu ya meligai pengerindu

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar kena 8/6/1954. Lalu penumbuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gabenor Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngak hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu dengan pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Ratcliffe. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemekak lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gerunsin Lembat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 WAV. Radio Frekuensi FM Stereo. FM Stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM Stereo ianya ditabur ke ngena Stereophonic.
0: Sejarah radio dalam Jakut Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jakut Iban ditabur ke bawah radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau pengau nama Radio Malaysia Sarawak. Jakut Iban Pak Radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jakut Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jakut Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngakai 9 pagi, 12 tengah hari ngakai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngakai 12 tengah malam. Maya tu muka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngakai 2015, YFM Iban ditambah ngakai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk piak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggau sekedat endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban, nada agi berkongsi ngau YFM Bidayah, ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak, channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching, tang oleh didinga di Selampur Sarawak. Sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019. Jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru. Ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda yang kaum di Miri Ngau Limbang. Laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai. Nabur ke Jakut Bisaya Ngau Lumbawang.
0: 1/10/2022 nyentuk ke dia tu. YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, ngakin 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan ke terubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.
2: Dua puluh empat jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, biar mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, YFM segulai sejalai.
3: Sapa, kedekat mai pulai, trofi pemadat bilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemandu terbilang kau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemandu terbilang kau ke popular. Votus kategori itu ditentu ke bala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis di CSJ ke-9. Ya saya kita patut mai pulai kategori itu.
4: CSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Ramlis, Walter sama dengan engkau berpekit bahawa pentas final ACSJ ke-9 lagu yang dirantai pengingat manis. Mai jam kita 12 minit lagi nyakap pukul 10 malam. Bekas selama pukul 10 malam dari kami nabur ke berita dan nyat tampung baru pemerindang malam kita jam kedua ya. Malam tu ya, gayari kita untuk ke tumbuh pagi lagi dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia. Habis hujan bak sekedandur di Sibu Kapit Bintulu Miringau Limbang, gaya angin di menua kita tungak ke barat engkau utara Sarawak, angin berpupuk dari selatan barat daya engkau penglaju yang 10 nyentuk ke 20 km sejam, peninggi tasik kita bergelombang antara yang setengah nyentuk ke 1 meter peninggi ya. Ungkep ya 12 jam gayari kita berengkar pukul 4 lemai itu tadi ya, dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia. Sila tadi pada kita bak portal rasmi met.gov.my. Sedau nabur ke berita malam. Okey, merindu kita ngau lagu di Sada Fadau Stanley, ngau lagu ya Dira Elisha. Kedua lagi iklim bunga emas. Terus ngau kami pemerintah malam YFM.

Jam kita di pukul 10 malam. Semalam dengan kami nabur ke berita malam hari Y, FM Iban Kuching, kenakan malam hari 2, sehari itu 22 hari bulan 9 tahun 2026. Program Transformation Company Anggi Perintah Negeri tahu ke SOE peringkat kedua bisi potensi nyungka penatai permisi tambah manggai 9.62 bilion ringgit manggai bat tahun 2030. Premier Datuk Beringgi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah inisiatif ke udah ditentu kenyak megak bisi potensi tahu meri peruntung 1.6 bilion ringgit pengudah cukai ngau urung 1.27 bilion ringgit dividen antara tahun 2027 nyentuh ke tahun 2030. Tajak pihak penyampau tu ianya unjuran serta ukai pemujur ti udah nyata. Transformation mega ndak ulih seminak berpanggai bak company besar bakal Sarawak Energy Berhad ngau Petroleum Sarawak Berhad Petros. Tang tiap entiti bisi pangku pengawal ngangkat ke pertasi serta nempak nilai berpelasar ke penegap dirimpung. RM534,638 penyampau projek hari baru agensi pemansang wilayah bersepadu Semarahan, Irusda, sudah tembuk di Kemujur. Bisi 30 projek agi benung di pejalai ke dia tu lalu 67 agi benung barengkat perambu. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Engkau Seni Pemerintang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah dibegak jadi chairman komiti pemandu Irusda madah ke seminak 7 projek ajak benung di perhati ke dia tu. Projek benung di pejalai ke nyak mungkur sektor infrastruktur bertanam ekonomi ngau rama. Agensi di pejalai ke nyak nyengkam upis kerja raya Sarawak, upis entaliai ngau parit, upis bertanam ngau raban perintah lokal. Hari sukut status perkara wang sepenyampau 1.264 bilion ringgit hari penyampau 1.5 bilion ti diungkap ke udah dipelanja. Projek bekaul ngau pengawal nyaga penglikun garis antara menua mesti di Kemarat serta di Kemujur nitih ke timpuh. Menteri Baupis, Menteri Besar Perkara Sabah ngau Sarawak Datuk Mustafa Sa'mud madah perkara tu berguna amat dikena nentu ke kedaulatan menua dijaga kelebih lagi di Sabah Engau Sarawak. Semua projek di kuasa Komiti Penglikun Menua dekat di Pejalai ke Engau Jampat. Ia berjaku ngagai pengarang berita Lebuh Nemuai Ngabang sepalan projek Kompleks Immigration Custom Quarantine Engau Penglikun ICQS Serikin. Berbangunnya projek ICQS Serikin iaitu sudah nyapai urung 11% di Kemujur ke. Datuk Mustafa Nerang pemar ke di tapi berjalai ke projeknya nyengkau menyedia ke jalai alun ngau peringkat guna bakal bekal kuasa karan bekal air ngau telecommunication nyalai atur coordination berguna amat dikena nyeliah ke projek laun di tembuk ke. Yang begat meri terima kasih ngagai kerjasama perintah Sarawak ti cukup manah dalam nyedia ke belanja dikena ngagak jalai nuju ngagai ICQS Serikin. Dulu arinya ia ngabas projek Palan Kawalan Garis Menua PKS Teluk Melano ke dia tu benung dalam proses tender. ICQS Serikin disadang tembuk gagal dalam tempoh setahun lalu projek PKS Teluk Melano tahu tembuk di Kemujur dalam tempoh 2 tahun. RTM mesti menegap ke pengarap mensemanyuh ngagai media arus perdana. Kepala Direktur Penabur Dato' Ashwat Ismail madah penumbuh media alternatif ngau media ramah bukai. Dia ia madah ke pengarap hati mensemanyuh ngagai media-media arus perdana majak kurang. RTM megap patut ngubah cara ngerembai ke penerang ia ngambil ke ulih nitih ke gaya moden nyerungkai cara mansia guna bala influencer. Tajak pihak,
agensi penabur tu nda dekat berkompromi ba berita engau pengamat penerang ti ditabur ke tajak pen betapi engau penglaju pengerembai penerang di media rama. Ia berjaku ngagai pengarang berita pemuda ngulu Rondau House ba Sarawak FM. Menyujungkan berita malam kita yang kepia malam tu malam hari 22 hari bulan 9 tahun 2026. Berita malam ditusun Nur Akila Arvain hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 22 ribulan 9 dalam tahun 1995. Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud madah ke penubuh Yayasan Tunku Lati Sarawak. Penubuh yayasan tiba pun dari sadang penemu gerempuang bini-bini menteri ngau menteri muda tau ke Sabati dikena ngangkat ke pemerhati raban bangsa senentang penyakit Tunku Lati serta merangsang cara hidup berpengerai. Tangku pengawal yayasan tu ianya kena meri penau bekau penyakit Tunku Lati ngerembai ke penerang bakani penyakitnya nyadi serta berjalan ke pansiak bekaul cara nyeliah ngau merubat penyakit Tunku Lati. Berplasar ke statistik TBC dikeluar ke mayanya, ngayan ke 16% dari kes pemati direkod ke di Sarawak berpuan dari penyakit Tunku Lati. Ngena awaknya mega, Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Taib nibar ke Jaku Lalau ngagai raban bangsa kelebagi raban nembia ke benung belajar ngambil sidak menyawah ke diri hari ulah nginsap. Kepala Menteri Mega bisi berkongsi ke penglebayan pu tinggi tu nginsap pengundan terima lukisan dari siku nembia sekolah tinggundan Jakub San awak kaya seruran nyaga pengerai diri.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Nyemak kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar. Enti uli ya. Tusun meh pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigin tu. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawak dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawak, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duet, Ngau YFM.

0: dekat ngerincah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengkat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandia Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3%

0: Lalu ingat ke 30 minit eksersis sehari atau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak kompleks sukan betul. Kelimpah mandang serta berjual kebarang. Kita megak dekat di perindang penanyi terbilang Iban, Mawan, Lucy M. Kau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Bisa megak konsert rakyat. Malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergolong dengan Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datang megah. Bisi peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass duduk. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh berbala mayuah.
2: Ya, setiap lagi program ke dekat diatur di Betuang. Okey, Sarawakku sayang 25 ngagai 27 hari bulan tu ya. Okey, jam kita 10.19 minit malam. Limpang dulu ngagai fanpage YFM Station pemerintah kita, Winnie Sabai. Bisa nyapa, terima kasih ya. MMN, sama tugas MA minta lagu Achan. Aku kai penyangkai, kena merindang dirimu. Engkau semua peninggal kita ke malam tu. Ngarap ke terperindang, Catherine Robin juga. Habis nyapa, terima kasih Margaret Uncing di Sibu dengan Nuan MA minta lagu Meligai Pengerindu. Udah berlagu tadi. Kena berindang semua kaban. Kenala Juni Band begap sinyapa. Capu Akira. Uih, nyak ya minta lagu William Awing. Janji tinggal mimpi. Kena berindang di rimpu meh. Okey, ngau semua. Bala di Sungai Durian. Durian Kiba. Ngau kanan. Ngarut ke Bisit Ninga MA. Ke Kekucah Bak Lubang Ribut Kekia. Berjimat pula lagi. Terima kasih tuan. Tidak jenak boleh mimpi mana. Makitai malam tu Kekia. Terima kasih. Mami Abang, selamat bertugas MA. Richard Unamega di Jalan Simpang Semunjan. Bisa ke program kita minta lagu Arisa. Hari Tanah Bernyang Band kena berindang. Kabar-kabar FB Ngabala Petunggal. Terima kasih MA Lina Bugis. Meningkat secara online di Kota Masai Johor. Ujan lemai tu tadi MA. Kukia. Suri Enti minta lagu Anderson Ngalai Adun Belalai. Ellen Umang Entui MA selamat bertugas. Terima kasih Anita Nawai MBFC Nyapa. Roy Kuang Sam Jalai ke pengawal MA Hagi Bersebun di Sri Aman jam ke dia tu Dumblin ke Bajam ke Habsi Mening ke program kita Nyapa MA selamat malam, selamat bertugas ke kia. Terima kasih semua. Bila kita ke Habsi Nyapa fanpage kami YFM Iban Station pemerindang kita mendengar lagu Kedisada Stanley Puan dan lagi Nuan Nadai Ayan. Kedua lagi mendengar lagu hari David Akime dan Suwelin lagu Nebang Pisang Nebang Lengki. Ya, terus dengar kami di YFM Begulai Sejalai Bandar Kuching Kota Semarahan dengan 101.3 FM.

0: orang ke ngelingi kita mayuh mere influence ko kita deh yang akan penghidup nuan ngau aku jadi tu kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tok ke bekali yang nanti kaban tok ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal de pasta jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu depasa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju
1: betul
0: ya so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta
1: aman aku nyau nyemata aku bau tetap satu ni ya kaban tinggalingi kita cukup berguna laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita enti kaban nuannya mana mana membuah ya tanti kaban nuannya jahit runding jahit perangai jahit ulah jahit jakut jahit membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan aku nyobisik kesaksian di tau bisik bakih aku nyebut utai munyi tau subak sanu aku manah nal aku ya nak aku nginsap nak aku ngerja tau begolai ngorang tang sekali aku tau nyau berbakih ngorang nyian lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian lalu nyu titih-titih ke aku dah kau ya madan lalu nama penjadi aku pedak di penghidup aku dia tau dah tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri bakiah ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ia pansuat ari ulah ti lamaknya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So namau ti kedajal aku ditu pilih bakiah ti betul. Serta manah bakiah ti matang berpenemu wagi ti tuai agi ari kita laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang pemujual pengelantang ni kekak nuan penghidup ti di ubah ni tiah ke penyai orang tau ke penghidup ti di ubah ni tiah ke pemanah orang awak ke kita itu ni tiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Ternama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi merik madu. Madu merik pengidup. Sampah merik penyakit. Penyakit ngerosak ke pengidup. Reti jakuk aku dituk, bakiah kita ti ngelala Tuhan nyak terkesemak aku bakal manyi lebuah kita nutu madunya bisik penghidup tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi nuan ditinggang oleh penyakit nuan ditinggang oleh pemedias
2: Sajurai 635 Pelasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Tuan.
1: Yes.
0: Dito tuan ngatu nyamai kalau mi dito. Dito tuan apa kalau mi?
1: Oh, dito ya? Eh?
0: Oh,
1: dito tu padah nyamai nah.
0: Oh, ngatu.
1: Barang tuan, ngatu dito.
0: Eh tuan, nama motosikal nak luak deh.
1: Eh, ukainya lama. Ya. Napa wajah nya ukainya makan sejam tuan dito. Elak dia ada
0: ramai. Oh, aram.
2: 5 minit udahnya.
0: Udah dito nah ampulah itu ah.
1: Eh, yes. Bukan dito aku pakai motor tadi. Nah, ini motor aku. Ini motor aku.
0: Nih, benar nyin.
1: Motor aku.
0: Bisa ramai motor nuas, tuan-tuan.
1: Motor aku. Luan ku bro biaki. Udah gatal pati.
2: Ah, tak japan dah lama kita getu pas siti-siti tidur, anang nak ingat ngelok motosikal kita. Pencuri ndak kalang anti lama. Sesikian pan dikenyadi kesida. Pesan anang nak ngelok motosikal tu. Ari YFM Iban RTM Kucing.
0: Tuan-tuan. Ha, bekeni to pula itu deh.
1: Eh, kapan nak depan basmi tu aram. Aku ke kunti ku tiga lagi.
3: Ya, lembang asyam ke benong diatur bau Archie na Goya, okay? Untuk bala kontingen menua kita, temaga hati. Biar mega, 83 iku pengari kita untuk biar kontingen Malaysia dekat samang dibagi bau pekit World Skill Shanghai 2026 enyak program ke disediakan dur ngempuruk ke penau pengelandi Araban Sedak ke biar umur hari serata dunia. Kalai pengawal nermuka pekit World Skill Shanghai 2026 belak digulu Menteri Besar Menua Kita Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Senin Diakdar nemuan berjalan ke pemerintah 3 hari udah ia ke 5 kangau khas hari perintah Menua China. Kalai pun menjadi ke pekit World Skill Shanghai 2026 kreatur bapalan main asal Expo Dunia Shanghai udah mujur diatur malam tu tadi ya di penyadi ke Menteri Besar Menua China Li Qiang Gao diguluk lebih hari 20 ikut pemesai menua luar bukan. All the best ngagai tim kita kontingen menua Malaysia titik berpekit World Skill titik lagi berpekit atau ke Lumba Asia ke Benung diatur. Lagu di pinta menik kita bang FB tadi, William Awing, Janji Tinggal Mimpi, ditangkan kau lagu Linkin Park, Somewhere I Belong.

0: Pagi riwayat.
1: Nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Engkau ya pelabak ku indah itu bawa pengurusan duit ya teriat lagi.
2: Tapi nama ada Sam. Laman ya tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya ala boleh ya. Yang anak bekenya deh liri.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang asai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Ya, lagi mending ke kami pemerintah malam mengkepiah. Malam tu berjam ke tiga lagi kita mending ke tandu program Galeri Artis. Okey, program ke dikeluar ke RB Rogers Booking kita. Nyentuh ke ngagai pengujung program tengah malam tu lagi ya. Okey, so malam ngagai luar sambli. Habis nyapa ke malam tu. Terima kasih engkau semua balik kita ke bisi singgah di fanpage kami ke malam tu ya. Ngarap ke semua kita terperindang lagu-lagu ke BCD sedia ke semua malam juga agar kita ke baru muka radio ninga kami secara online tau ke ngena frekuensi bak kandang dur ke kita diau di matang ninga kami ngena 101.3 FM. Terima kasih agak itu rumah ngedan gau Madam Doris lagi mending ke program kita ungkep ya malam tu menikah lagu di sada Stella Film gau lagu ya kemayan nuan netap ke janji kedua lagi Jonathan Jangan Beri Meh Berita Nuan terus ngau kami pemberindang malam YFM Segulai Sejalai.

Ya, 10:56 minit mai. Minit malam kebenarnya. Terima kasih kita kagi ninga kami yang ke berdating dok mega ngarap ke tampung baru pengrindu kita ninga kami bak jam ketiga ngau program gallery artis ni tu ngagai 12:30 mending ke timang kerba tawas ya. Ngari ke kami sebuah dari YFM Iban Kuching merunyati ngagai siku penyampai radio bagi Red FM RTM Kuching Azrani Azmi 47 tahun tau ketika langgau nama DJ Zek aku dah nadai malam tu tadi ya pengudah ya ditaban ke ngagai sepita besar di Sarawak ngarap ke niang belelak bak dunia baru ngau hati lantang. Okey, kita menikah lagu hari ada pusah apa indai anda setuju dan yang menikah lagu hari Ika Saiful malam agi muda sepeda aku nyerah ke program kita 4 jam ketiga ngau gallery artist penyanyi ke dekat di Kerandau Rajas Booking Enya Joshua Josh. Kita bertemu baru untuk ya pagi lah Y9.12 terus merindang hati diri ninga kami secara online RDM Klik tau ke ngena channel Astro 871 sama-sama kita nyaga pengurai. Okey, malam tu kita bila langgar hati ke cukup ya lantang tindu jenak boleh mimpi ke mana ingat pesan DJ May jangan lupa untuk bahagia.

0: Gentian Beginners.
1: Eh, pedak nuan. Penuh uras batis si jalan.
2: Akai, malu medak. Palan piten timanehnya jadi palan do moy uras.
3: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam cerita dulu. Udahnya buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
4: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak berbilik derempau.
5: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM.

0: Okey, selamat malam pendengar, selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis. Ha, kena Sarito. Okey, sudah bertunggang aku bak studio jam ke dia tu penyanyi KBC. Di baik aku datang ke studio bagi ke malam tu. Jadi, mengambil ke nak masa jam, aku mai kita berkelala. Jau temui KBC. Di baik aku datang ke studio bagi ke malam tu dalam program Galeri Artis. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam semua.
0: Nyak suara teka sada nyawa temu aku ke malam tu. Okey, jadi aku kira ke nak nyebut nama, laban aku Kak Yam pun nyebut nama, kira ke mai bala peringat berkelala meh. Okey, jadi minta nuan madah ke asal penatai nuan, nama nuan dia tu dia badini tentu bala peringat akan nemu bagi yang tu deh.
1: Okey. Okey. Selamat malam semua. Okey, nama aku Joshua George. Penatai asal aku dari Lubuk Meranti, Sebangan.
0: Oh,
1: Sebangan.
0: Iya.
1: Okey, aku dia tu sigi dia baku ciang lah. Bay area pendian dia.
0: Sikit dia ada kucing ne.
1: Sikit dia ada kucing.
0: Bukan dengan family di tu ne.
1: Bukan dengan family.
0: Bagaimana ya? Nanya-nanya orang kita ada kucing. Sikit arimiet atau dia tu dia ada kucing?
1: Sikit arimiet.
0: Sikit arimiet.
1: Sikit arimiet.
0: Nanti sikit arimiet di kumai orang. Sikit orang kucing.
1: Sikit orang kucing.
0: Okey orang Sebangan ya ne.
1: Bukan.
0: Orang kucing.
1: Kucing. Tang menua Sebangan.
0: Nyasal. Tak tahu ditinggal kan?
1: Ya, sekejap.
0: Okey, nyedinya ya. Peringat tu mai aku ke malam tu. Penanyi Iban kita Joshua Josh, kita yang baru dengannya lagu Ria tadi, lagu nama saja tadi ni Sari Semalam. Okey, lagunya lagu keberapa? Keberapa aku?
1: Lagu Sari Semalam tu lagu kedua aku.
0: Kedua di Gagan Wan.
1: Lagu kedua.
0: Lagu keterubah?
1: Lagu keterubah Soba Jaya Batu Tunggu.
0: Oh pia.
1: Oh Jaya Batu Tunggu.
0: Nanti sempat lagi tuan ingat ke lagu
1: dia.
0: Kagak aku ingat lagu keterubah di Gagan Wan tu.
1: Ya. Lagu keterubah nyau kayak ku ngaganya lah. Si orang buka.
0: Orang buka. Kau. Arti kau tadi di pansut ke Wan. Salah. Ukai di Gagan Wan. Di pansut ke Wan. Okay. Jadi berkenaan ngangau nama Wan tu. Joshua ke Josh ke berkenaan ne?
1: Joshua uli. Josh pun uli.
0: Uli ne.
1: Dua-dua uli.
0: Okay. Tang malam tu kira ke Joshua mana?
1: Uli ya.
0: Ada banyak segi nama di kira Wan.
1: Ya.
0: Stage name Wan nama?
1: Stage name ku Joshua Josh.
0: Sigi Joshua Josh. Sigi nama main Wan.
1: Oh Josh nya ukai.
0: Okay.
1: Nanti nama darku sigi Joshua Numan.
0: Oh Joshua Numan.
1: Joshua Numan. Numannya nama pai ku. Si diganti di boleh kaku Josh nya sigi di kangau orang aris lah.
0: Pia.
1: Orang selalu ngangau ku Josh ku sida.
0: Oh kira kerja kira ke nama Nuan menya tadi.
1: Akhirnya
0: kira ke nama Nuan Joshua Josh nama pai Nuan.
1: Ukai.
0: Ukai ne.
1: Ukai.
0: Baru nemu ha.
1: Baru nemu.
0: Baru ya, nanti aku nak interview dua malam tu. Nak ketemu.
1: Sebab kan Josh J-O-S-H deh. Tang dia tu. Laban utainya dah lekat tadi. Pikir kaku. Oh tukar kaku je. Spellingnya tang nak bunyi tadi. Sebab kan ya.
0: Oh amat. Baru aku terfikir deh.
1: Josh.
0: Okay. Kreatif.
1: Jauh lekat lah yang jadi Joshua Josh ke
0: ya. Okay. Jadi nyam eh. Joshua Josh. Tunggu aku kelam tu dalam program Galeri Artis. Okay. Jadi minta nuan kunci tu Joshua. Bekini nuan tahu bisa pengerindu bak pengawak berlagu tu ne.
1: Bekini tahu bisa pengerindu pengawak berlagu tu aku star rindu keterubah kak berlagu tu hari ku form 3.
0: Form 3?
1: Hari form 3.
0: Bekini nya segi suang ngarapa pekit bak sekolah bekini?
1: Suang ngarapa pekit bak sekolah subak. Maya ke form 3 nya suba keterubah ku ngau rap pekir bas ku suba maya merdeka lah hari merdeka.
0: Hari merdeka. Lagu patriotik.
1: Lagu patriotik baik ku mayanya.
0: Yeah.
1: Boleh nombor 3 mayanya. Boleh nombor 3. Astanya lah kalau rindu belagunya untuk ke dia tahu. Enggak rob tandai yang semua.
0: Nyentuh ke nyadi penyanyi dia tahu ne. Nyentuh ke ngerekod lagu, keluar ke lagu.
1: Iya.
0: Okey. Tentu nuan bisi penyanyi dikerindu ke nuan ke idola nuan dalam industri muzik kita tu. Nangira penyanyi kita Iban, penyanyi Semenanjung atau penyanyi antarabangsa tu minta dong kongsi ke ya Josh.
1: Okey, nanti penyanyi Basrawa atau penyanyi Iban bisi Dwiko. Bisi Dwiko Harry Francis.
0: Okay.
1: Ngau Van Kelvin. Sama mega penyanyi baru pialah. Nanti Bas Menanjung Ernie Zakri.
0: Okey.
1: Tiba luarnya international bukannya aku rindu ke Demi Lovato lah.
0: Okey. Jadinya idola Nuan meh.
1: Ya, idola.
0: Penyanyi dikerindu ke Nuan. dalam industri musik Taiban di Semenanjung Gau, antarabangsa atau ke benua luar.
1: Ya, betul.
0: Okey. Ah, sebenarnya tu ninya ke lagu. Lagu nama tu ne Terus Terang.
1: Terus Terang.
0: Ah, nama tu Terus Terang ne lagi kita nanya cerita dalam lagunya ne. Bisi kenya bahasa gua power nya penghidup ya kini bisi nama cerita Terus Terang kini lagi kita nanya ne.
1: Ya.
0: Okey Josh, minta nuan anu si meh pejalai nuan hari suba nyentua ke dia tu reti ke kunya tadi ni maya nuan start ngerekod lagu keteruba lagu kedua nyentua ke lagu ke pembaru-baru dia tu minta tolong kongsi ke dalam dengar tu Josh.
1: Alright, okay. Pejalai aku dalam industri muzik tu atau ke jadi penyanyi pengudah jadi penyanyi atau ke sebedar jadi penyanyi lah aku kala join Bintang KMP.
0: Okay.
1: Aku kelahiran hari Bintang KMP 6.
0: Edisi ke-6 ne?
1: Edisi ke-6. Mayanya. Masuk finalis, masuk final gak? Jadi finalis mayanya. Udahnya aku start ngerekod lagu ba tahun 2021 atau ke 22. Bukannya.
0: Okay.
1: Nyak meh lagu
0: tu tadi.
1: Okay. Tu lagu kedua.
0: Lagu nama
1: tadi. Terubah tadi Jaya Batu Tunggu.
0: Jaya Batu Tunggu. Nyak lagu terubah ni. Okay.
1: Udahnya. Tahun keduanya 2023 aku lu ngerekod lagu Sari Semalam. Keempat tahun 2024 ngerekod lagu Terus Terang. Tahun 2025 dua lagu Pansud.
0: Oh, dua lagu
1: ke aku baka tekang gemala ngau jauh lah. Jauhnya lagu slow lah.
0: Oh, bisa ku dengar tadi.
1: Slow, ya. Oh. Dahnya tahun tu ngemasuk ke lagu baru Praja Matanya.
0: Rancak baru. Okey, dalam pemayu lagunya dinya aku laban aku tadi sebedau tampak ke konti tadi aku sini dengan lagunya. Lagu Siti nya slow dinya aku ne.
1: Ya,
0: dalam pemayu lagu ke berentar rancak Siti nya slow. Tentu bisa ke buah lagi aku nanya ne.
1: Bisa.
0: Okey Joshua tu berperinan dulu. Okey, Anang minah kebukai, Anang nukar radio frekuensi radio, Anang nukar radio ne tusan radio. Frekuensi radio. Okey, tentu kita terus tinggal ke kami YFM dalam program kita Galeri Artis. Okey, kita dengar ke lagu di by Joshua Josh, ngau lagu Terus Terang.

0: Okey, terima kasih mendengar. Lama lagi terus dengar kami segulai sejalan dengan kami YFM dalam program kita Galeri Artis. Okey, lagi pula dengan aku bahas studio jam ke dia tu ianya Joshua Josh. Tak mungkin aku baik, tak kena kengau Josh.
1: Josh.
0: Josh boleh, Joshua boleh ya. Nama Joshua Josh belakangnya pun nama ya,
1: nama ya
0: tadi.
1: How? Mena ganti kedai mana?
0: Spiliang.
1: Spiliang aja.
0: Sebutannya sama
1: munyi.
0: Oh, kreatif. Nek baru kenemu. Okay, how? Papa ku bala DJ Bukai pun baru nemu. Kumai sudah nama Pai Nuan.
1: Oh.
0: Nah, nanya Nuan tu.
1: How?
0: Di maya Nuan serius. Kayaknya dia penyanyi itu. Retinya nanti Nuan udah mutus hati seriusnya dia penyanyi itu. Retinya ni Maya Nuan ke udah ngerekod lagu.
1: Mm-hmm.
0: Laban nanti kita bedah ngerekod lagu tu kita boleh lagi dengan orang berpikir. Jadi nama kebuah Nuan mutus hati serius dalam ngawak berlagu tu. Ne.
1: Lama mai ku mutus hati serius dalam industri tu ke dalam lagu tu ke benda maya ke lagu jaya betul tungguannya pansuat lah. Sebab maya ngerekodnya sigi udah ready nya. Sigi udah ready serius ke masuk dalam industri music.
0: Industri musik kita iban.
1: Sigi udah serius maya nya. Nyentuh ke dia tahu lah.
0: Minta doan jumbo baru di bayar tawar lagunya dikeluarkan wan tadi.
1: 2022.
0: Okey. Aku berdau nak nyebut siapa ngakak lagu tadi ne.
1: Berdau.
0: Minta doan kunci berkau ngakak lagunya.
1: Komposer atau penulis lirik lagu tu ianya Robert Bell. Orang dari Sebuyau mega. Ya, mayuh lagu dah gagak ya. Baru prabung kaban music production mega. Lagu jauh betul tunggu aku nya salah siti lagu digagak Arya lah.
0: Okey. Lagu-lagu kebuka itu kini bisi antara lagunya bisi leka kini digagak non pu bisi.
1: Yang kebaru
0: lagu-lagu kebuka.

0: lagu
1: start,
0: kebukai.
1: Start dari lagu Sare Semalam, nyentuk ke diatuk, segi gagak ke direi lah.
0: Oh, piane. Leka ya?
1: Leka
0: ya. Pia, tion ya begini?
1: Tion sama maga.
0: Nuan pun maga. Sebenarnya ngerekod baca
1: ngerekod studio ni ya. Ngerekod ngau arrangement music kebarunya lah.
0: Okay. Ya, okay. Okay, sebenarnya landi belagu. Landi mega ngagak leka lagu ni. Main muzik mu non?
1: Nemu.
0: Nama alat muzik?
1: Alat muzik ketemu main kau lihat gitar, piano, drum, ngau seruling lah.
0: Oh, sehingga mesti belajar begini?
1: Belajar YouTube.
0: Oh iya, nadai kelas apa semua.
1: Nadai.
0: Oh iya, katanya belajar YouTube. Hari YouTube-nya pandai kini? Tako uli-uli aja.
1: Mula-mula belajar sobat segi pediah lah. Tanya menti nanti belajar segi instrumen yang mesti segi-nya aja dulu. Udah habis temu magang.
0: Fokus itu ya.
1: Fokus baru ngagai kebukai. Semua nyari YouTube magang lah.
0: Uli ini, nebo.
1: Uli ganti sama my serius.
0: Betul. Laban dia tuh dunia kita ini modern ne. Semua bisa magang video dari sedia korang dia. Tanya apa kita empu kak kendari belajar.
1: Ya betul. Nanti lebih mana kita lebih kalau lebih dalam bagi segi belajari guru lebih
0: betul,
1: mana
0: betul,
1: lah.
0: Betul. Kaya. Nya terpulang empu mana?
1: Ya, terpulang
0: belajar bagi YouTube kini belajar ngagai kelas kini ngau orang kesini ajar ya. Nya terpulang lagi empu mana?
1: Ya terpulang lagi empu.
0: Okay. Jadi dalam kita ke najik nyadi penangi itu kan tentu bisi pemar atau kecebaran di tepi nuan. Minta nom kunci jauh lebih ringan atau pemar di tepi nuan mencari pun nuan tadi maya kak serius dalam kau belajar itu nyentuh akhirnya tu.
1: Okay. Pemar atau ke penanggu aku kurang lah nanti dalam nyak tu maya kak nyadi penyanyi ke kita. Sekali ini dah masuk dalam dunia pemerintahan ke kita mesti udah nyedia keuntek,
0: ya, keuntek
1: mental, kekurangan leban, biasalah netizen kan, bisik suka, bisik enggak, kaya, bisik kaninga, bisik enggak, kaya. Jadi ya ke negatifnya kita ambil jadi perangsang, kita ambil jadi perangsang, pia mega bekerja lah, yang positif kita ulah asuh ya. Lebih maju ge kaya. Anang alu berhenti tekalanya lah, bila bisik komen-komen negatif atau ke orang gay mendak kita bukannya lu terus merunduk kayaknya ndak nyambung ke pejalai kita dalam dunia pemerintahan tuh kira ke nya oke serius lah
0: kayaknya. Awalnya sekedar pemar ya meneh tingkat usi mayu sebenarnya
1: ya mayu segi mayu
0: nya kira kari sukun katanya terima hari peminat tiga peningnya tu neh. Penyusunan tadi Maya Nuan ku dah mutus hati serius dalam pop lagu tu tentu Nuan sudah nyedia ke physical ngo mental penyukuran. Sanggup kena Nuan terima komen orang kini, kritikan orang kini, ngagai hasil di gagal Nuan lagu di gagal Nuan neh. Nyadinya pemar sekedar pemar tapi Nuan lebu Nuan ke najib nyadi nanyi itu nah.
1: Oh betul.
0: Okay. Tadi aku mesti nyebut aku mesti ninya lagu nan tadi sekiranya lagu rancak. Bisa sintinya lagu slow atau kayu lundai. Okay, kebenarnya nuan pu genre, nuan pu rentak atau begini laban bisa nanti kita benda Emelina contoh ya memang dangdut. Nya arti aku. Begini nuan pu genre tu deh.
1: Genre ku ulah daripada mayuah kebenaran. Tanda tu ku segi fokus ngau pop ballad R&B ngau rancak lah atau ke remix bagainya.
0: Tang depan aku nak ke dia tu mayo lagu rancak nak.
1: Mayo lagu rancak.
0: Betul. Siti nya lagu lubah. Lagu lubah tadi tajuk ya?
1: Jauh.
0: Okey, nama kebuah tiba-tiba nuan ngagak lagu lubahnya dalam pemayo lagu tadi bisi Siti nya pansut lagu lubah.
1: Okey, lagu jauh tu ya idea ku pansut mayanya bisi meda berita ke nyadi ba kucing tu suba ke kes ba insiden ba stutong ya.
0: Okey.
1: Insiden berintai ku kesida ya. Mayanya idea ku boleh harinya lah. Laban bisi aku ninga tau ke aku meda si baka family tu tadi. Ya nyau indah ya nyau sebanah ke anak yang udah nadai apa semua nyobrasai jauh hati nya Ariana etang dalam masa yang sama tadi yang pun tehnya udah nak cun gay ketika ditinggal anak laban ya laban
0: kalau ngenang ketanya
1: nya siku iku anak ya aja
0: ya
1: dari family nya mahalu wujud di lagu jauh tadi berkaitan kau indah itu tadi rindu karena ya tang ada boleh dipulai lagi kayaknya ya.
0: Betul lagi itu mai balap dengar ke lagu kau okay. Hanya dengar kira ke cerita dalam lagu Jawa.
1: Jawa.
0: Okey, lagi kita dengar berkini munyi lagunya. Okey, dalam mayu-mayu lagu tadi, nyak Siti Ari lagu berenta Ayu Lundai.
1: Ayu Lundai.
0: Sudah dikeluarkan Joshua Josh. Okey, yeah. Awak jadi Joshua sudah tahu mai belum dengar ke lagu. Nama lagu itu nih. Lagu Jawa
1: dah lagu Jawa.
0: Lagu Jawa dah tahu. Okey, tanah gua out. Okey, anu gua jauh ngau kami baru tinggal. Sembah-sembah kaki gigi radio. Okey, jadi tadi kena ditanya aku ke sekali itu. Okey. Nama ke buah non milih jadi penanyi Iban. Tanya apa non Iban mu. Nama ke buah nak milih jadi ngerikut lagu dalam Jaku Melayu kini. Jaku Putih kini. Non milih gak jadi penyanyi Iban ngerikut lagu dalam Jaku Kita Iban.
1: Oh, okay. Nama kebuah ni laban kelimpah hari rindu rindu ke lagu Iban. Pihak mega kena ngangkat ke Jaku-Jaku Iban lah nama atau ke lagu-lagu Iban. Pihak mega banyak salah segi marketing kita Sarawak lah.
0: Betul.
1: Laban lagu Iban segi lebih kuat ke marketing ya.
0: Iya. Nanti diberi peluang ngerikut lagu Melayu kah?
1: Boleh?
0: Boleh.
1: Boleh.
0: Naga kena itu nampu, laban nampu, demu agak leka, demu agak tion lagu. Ada hati ngaga lagu Melayu kini?
1: Nanti bisa rezeki, boleh ngadu.
0: Dia tahu, berapa turun dia?
1: Berapa turun dia?
0: Ya, kira kau fokus ngaga lagu Iban dulu. Ini mu kira mah, laban nanti nuan bisa lagu Melayu tertentu nuan pu kata ya. Boleh disebut pasaran ni kini, datang ke Semenanjung Kin, nanti ngaga lagu dalam Jaku War Putih, datang ke Semenanjung Kin.
1: Ya,
0: okay, nyameh. Kita ngarap ke bekenya mana Joshua?
1: Ya, boleh ya.
0: Okey.
1: Saya ngarap bekenya.
0: Betul. Tahunya keluar anak kira itu lagi fokus ngau lagu kita Iban.
1: Ya, lagi fokus lagu Iban.
0: Okey. Sebab baru Joshua, bapa itu lagu udah dikeluar guna anak kira itu?
1: Nak tu.
0: Ya, boleh ngira dulu nih.
1: Boleh ngira, nyong udah ngira.
0: Lebih hari 10?
1: Beda datai.
0: Beda datai.
1: Asaiku 8. 8 kena lah.
0: 8 kena lah.
1: Ayah 8 kena. Sitik lagu, sitik lagu, nyala lagu campur, lagu duet lah kira ke lagu duet, lagu kecerotik ke.
0: Betul, asyik dengar tadi. Okey, okey Joshua, tua mai belum dengar-dengar ke lagu Jawa.
1: Boleh.
0: Okey, lagu Jawa, kita baik Joshua Josh. Okey, dalam program Galeri Artis.

0: Oke, berikan terima kasih lah bahan lagi terus ingat ke program Galeri Artis. Oke, mulai ingat Joshua Josh. Oke, nama pengharap hati Inwan. Tentu dalam bisnis pengharap hati, keterbatu pengharap hati Inwan ngagai industri musik kita bantu. Joshua.
1: Oke, nama pengharap hati ku ba industri musik tu ngarap ke lagu-lagu iba nuliah.
0: Diterima
1: ngau bala mayuah lah. Tajak pun kena madah genre atau ke jenis-jenis muzik yang berlain-lain di dinga.
0: Betul.
1: Harap ke bala peninga boleh nerima ke nitiah ke singkang orang bukai lah. Nitiah ke apa namanya menua atau ke bangsa-bangsa bukai.
0: Nanti boleh bakal lagu-lagu berentak ke baru-baru dia tu.
1: Ke baru-baru dia tu.
0: Ngarap boleh nerima.
1: Ya, ngarap boleh nerima.
0: Oke, okay. Nyedinya pengharap hati Nuan ngagai industri musik ketiban. Pengharap hati Nuan Pu dalam industri musik ketiban.
1: Pengharap bakal ke mana ya? Ngarap ke aku leh. Nanti aku pulang ngarap ke aku leh berdiri ba pentas te lebih besar. Oleh ngau bala-bala artis bukai belagu tau ke paling dingin nanti ku oleh berentap ngobala artis pentas SSJ.
0: Okay. Jangan nama kau SSJ dalam lagi pakai semifinal
1: ya,
0: SSJ. Tang berada pada ni Maya ngandur.
1: Ya.
0: Okay. Nyame ngarap ke menyikurang masin nama orang nih. Masin mulut.
1: Mulut masin.
0: Aku ya ngarap ke nyame. Dikamat kan eh?
1: Ngarap kuliah.
0: Ngarap ke misi rezeki.
1: Lagu-lagu
0: Nuan udah tahu dinmu masuk ngagai carta.
1: Ya,
0: benya hanya di juara. Oleh Nuan enggak orang berpikir bahwa SSJ.
1: Ya.
0: Ngarap ke pia ben eh?
1: Ngarap kuliah pokoknya.
0: Oke, au. Oke, nyadinya kira ke pengharap hati Nuan meh
1: ya,
0: dalam industri muzik kita iban ya. Ne. Oke. Awal, minta nunggu baru tu, Nuan pun media sosial tu Joshua. Okay, jangan kau berdengar kita tukar follow Nuan tu teh.
1: Nanti ba media sosial aku ba Facebook kita boleh ngiga nama sama mega Joshua Josh. Ba TikTok sama mega Joshua Josh toka ID ya Joshua OFFS. Nanti ba Instagram kita boleh ngiga nama aku sama mega Joshua Josh.
0: Masih tak sama juga ternyata.
1: Sama juga. Tapi kalau lu kak telanjur.
0: Tiga saya. Kena telanjur deh. Sama juga aku ya. Okay. Jadi lagu Dato' lagu Bakar Tekan Gemala.
1: Bakar Tekan Gemala.
0: Lagu tu ni main Nuan record tu?
1: Tahun lepas.
0: Okay, minta Nuan cerita lagu tu pasal nama, siapa ngagak. Lekar Nuan pun ngagak?
1: Lekar.
0: Tiun
1: ngena, aku mainnya ngena gitar kah? Ngena gitar, dan baru aku nganjung demo yang ngagai music arranger yang ngadu semua sekali lah.
0: Okay, lagu tu ngenang pasal nama?
1: Ngenang pasal baka Nuan memuji induk tu tadi. Bukan memuji induk tu tadi lebih hari semua lah kenyata tadi. Jadi induk tu tadi berga bakal tekan gemala
0: bakal. Nanti di sebut ke kita tekan gemala tu. Nakayam ya.
1: Dahnya tajak orang yang meda non sigi kuandai bakanya.
0: Wah, hanya lekai dalamnya.
1: Bisa. Tajak orang yang meda Nuan tetap ku jaga bakanya.
0: Lagu tu kini dah boleh idea ngak lagu tu.
1: Aku ngagak idea lagu tu mayanya benong sakit kok.
0: Benong sakit?
1: Benong rengak aku kurang. Benong rengak aku nyok. Benong gali aku nyok udah pakai ubat aku. Pejam aku mah tak pejam. Lalu nan mau cun-cun tu tiba-tiba na kayak ari chorus ya ari kenyak tadinya ya ke udah chorus lalu bisa taja urang gai meda arinya dulu mula ya. Mana ganti untuk kok? Oh, tadi marah kayak adanya. Baru ku hari siginya angkatku. Cun-cun hari Minggu kayak onya aku start ngambil gitar apa semua. Lu main gitu. Tengiga key mainnya ngiga key dulu. Tentu. Udah boleh tune apa semua tadi baru ku ngagak lirik ya.
0: Kayak. Now ningan tuan kejemput bunyi yang tadi. Begini kebenar ya kita boleh idea ngagak city-city lagu tu begini. start nyau tiwa na dulu punya na punya alu nyadi tiwa dan baru kita ngegak leka ya begini.
1: Nitih ke apa namanya? Nitih ke
0: lagu ga?
1: Lagu tak ke penulis lirik nyampu lah. Oh. Nitih ke siku-siku orang ke kadana sebahkah bisi orang tadi ya nemu
0: leka dulu
1: baru yang ngegak tiun. Si orang hari tiun baru ngegak leka. Bahkan aku tadi hari tiun baru ngegak leka. Kayaknya.
0: Oh, ke kadang kita ninya utanya bisi mansa ba runde yang tua munyi-munyi tau ni. Mana tau kau? Boleh dengar ke lagu tu deh.
1: Ke lagu kadang tiun tadi boleh dah ambil hari kini ada inspirasi hari lagu ke lagu orang enggak ke kadang. Tang ukai hari
0: nak niru ya.
1: Nak niru kayaknya. Alunya masuk kianya utanya lu nyadi nanti aku sige mulai tiun dulu baru kulirik.
0: Tahu tiun dulu ne.
1: Tiun dulu.
0: Giga tiun dulu udah baru ngadu liriknya. Oke, kira-kira nyamagi caranya ne
1: nanti aku sige nyamagi cara bekerja lah.
0: Oke. Jadi nyamai tadi tu udah bercerita kena bergaul dengan lagu Baka Tekang Gemala. Oke, jadi kita dengarkan lagu tu. Oke, udahnya tinggal siti lagi lagu lagu Praja Mata lagu ke baru baru. Lagu baru ne.
1: Lagu baru.
0: Lagu gawai kena baru nak ne?
1: Lagu gawai baru ke?
0: Baru lagi datang sarito ne buah main lagu gawai lah. Nyakan ngiling tikai dah.
1: Nyakan tutup dah.
0: Tuan ini ke lagu dulu. Okay, lagu Baka Tekang Gemala di baik Joshua Josh.

0: Okey, jadi jam tadi kita baru dengarkan lagu dari Joshua Josh, lagu nama tajuk tadi ni.
1: Baka.
0: Baka tak yang gemala. Kenapa mata aku muda peraja matanya kasar ne.
1: Kasar.
0: Okey. Lagu Peraja Mata. Okey, ya. Lagu kira-kira pemadu baru menya.
1: Pemadu baru.
0: Nang kira lagu gawainya ne.
1: Oh.
0: Lagu gawainya ke pemadu baru ge.
1: Oh, pemadu baru ge.
0: Kan sare itu kira-kira nang lagu gawai leban kira-kira udah menya ne.
1: Udah.
0: Udah. Badu gawai ne.
1: Badu gawai.
0: Teng nang gawai ge blala sai.
1: Oh.
0: Ke benda gawai tahun baru ye lah menebah baru ne.
1: Oh, ya, betul.
0: Okey, oh. Lagu Peraja Mata.
1: Peraja
0: Mata.
1: Minta
0: tuan nusi nama cerita lagu Peraja Mata tu.
1: Oh, lagu Peraja Mata tu yang ada kaitan dengan aku juga benda ya.
0: Oh, ada kaitan ya. Dulu mana ya?
1: Ah, dulu mana ada kaitan. ya lagu tu tu beramai secara spontan gua aku.
0: Oh.
1: Nah, lagu tu secara spontan, tune secara spontan, liriknya pun secara spontan gamayanya. Pansur benung mandai.
0: Uh-huh.
1: Benung mandai. Cun-cun bisa terdengar bunyi ringtone telepon indai ke.
0: Oke. Okay.
1: Ringtone telepon indai ke. Macam mana ya aja bunyi ringtone telepon ke hari hari awal ya ke bunyi bunyi intro.
0: Namanya telepon telepon lama sebenarnya bunyi.
1: Boleh jadi ke ringtone ke. Iya, ini kan nuket telepon lama, tapi telepon culia.
0: Bunyi ya, nyok aku ne.
1: Bunyi ya tadi. Eh, mana aga bunyi tu tadi? Kuku, tadi dia aku.
0: Aku lihat nah tu
1: lagu dia. Kalau mulai dia terus hereja lagunya. Tang sige nada kaitan ngau aku lagunya lah. Tang dalam cerita lagu tu, ya sama megaya nak jauh beza ngau terus terang ke benda ya lagu tu. Ya tentang ya nyerita pasal Nanti kak aku berterus terang aja kayaknya ya. Laban aku dah nganggap nanti tadi Peraja Mata kayaknya.
0: Kira-kira special.
1: Oh, special kayaknya.
0: Oh.
1: Laban bekeni penuh madah nonggai aku tetap nganti.
0: Wah. Kau nonggai pansal.
1: Kau nonggai pansal kayaknya.
0: Okay, aw. Lagu tu nadai sako pau ngono wae. Lagu-lagu kebukai deh.
1: Lagu-lagu kebukai.
0: Napa tu nadai Siti tinya ne?
1: Bisa.
0: Ah, bisa.
1: Lagu sare semalam nyala bisa ngayen.
0: Ngayen
1: sobak. Bisa pulai ke menua urayang. Jadi bisa terkayat ngau.
0: Orang berumahnya,
1: orang berumahnya, rumahnya aja. Sama megaga mayaku, mayanya sobak. Bisa show aku lu ngau, aku lu begawai ngorang den baga. Sekali mayanya. Sama orang datai ga hari nyama aku boleh idea ngagak lagu sari semalam to bertemu sari semalamnya jam ya
0: pia orangnya nemu gini
1: non mau
0: nah nemu
1: oh dalam diam aja
0: kira ke crush dalam diam atau
1: oh, dalam diam aja
0: oke okay, ya. Nang awak gene au oke kira kenya Siti hari lagu ke bisi nyait bab nyedo dalam ne oke begini udah tuh lah lagi udah bisa perambung ngak lagu baru kini
1: bisa
0: au
1: dah bisa deh mau minat kan ngado kayak full instrument sekali ya lah
0: tapi ya
1: kali topan sort ngak lagu rentak ya rentak ya lain mimin lah
0: kira tang yagi kehin mimin ne
1: tang yagi agi dalam ranca minat ya lain mimin lah nitih tren ya Merehin mimet lah yang pun rentak ya rentak timur
0: rasa timur
1: rentak timur
0: tentu nak sabar belum dinyakan dinyakan ya oke nyadinya meh galau minyak ne
1: oh galau
0: gila kita sama dinyak ya oke begini non medak sambut bala pedinya atau ngagai lagu-lagu nuan semua lagu-lagu nuan meh begini non medak sambut sedaya baka viewer sedaya bak youtuber semua peminta sedaya minta lagunya bak radio begini non medak
1: cukup mana ya? Mama cukup mana?
0: Positif,
1: positif. Nak nyangka lagu-lagu ke dipansur ke kuliah diterima bala mayuah lah. Oleh diterima bala mayuah pihak megan. Nak nyangka lagu-lagu kunya uliah dikelala orang tajak penlubah tang uliah dikelala kejanya.
0: Betul.
1: Uliah diterima bala mayuah nyak ke Siti positif ke uliah diasai lah kejanya.
0: Okay, jadinya kelimparin dengan ke radio, lagu yang baru radio YFM, kita mungkin boleh mendapat YouTube nih.
1: YouTube.
0: Sama-sama support ya, ambil ke, nambah ke view mana.
1: Betul.
0: Boleh pada dia, sebentar tindu dengan ke dulu.
1: Dengar dulu.
0: Udah dengar dia, dengar buat YFM ke. Dini-dini boleh dengar.
1: Request saja guys.
0: Request. Boleh request, komen buat Facebook kami. Lagi bala DJ kami main nih. Okay, jadi kira ke nyok ke datai bapak mujur anda atau Joshua. Okay, minta nuan ninggal ke kira ke jaku. Tahu dukma Yakub jaku nama tu pesan kini ngake bala nembi ya. Sebagai sidak ke bisik pengerinduk bapak mau belagu tu tang nak ke kedai nya bedau bedau berani bedau berani ke serius dalam mau belagu tu.
1: Kira ke mereka jaku perancang
0: masa jaku perancang jaku nama aku tadi nak jaku pesan
1: jaku pesan aku
0: dojo mulut kita benar ya Joshua jaku perancang
1: jaku perancang oke jaku perancang nojo ngagai nembia ke dekat mencuba atau ke dekat serius dalam industri music daya atau ke mana-mana industri music lah pihak atau ke kita akan masuk dunia pemerindang kita mesti mas kita mesti ngawat titik kena madah ngawat titik baru lah. Nanti kita start masuk dalam dunia pemerintahan tu anang ninggi diri lah.
0: Betul.
1: Anang ninggi diri dulu udahnya. Terus belajar nya aja paling betul. Penting. Nanti kita malu, kita belajar mulai malu nya.
0: Betul.
1: Laban kita baru rumah atau kita baluar nanti yang nak sebahka ngau kita batas tes yang nanti kita dah berdiri berdepan orang. Jadi mesti mulai malu lah. Sebab aku pun malu ga maya agi keterubah ngeluah ke lagu disuruh lagu mau malu dia. Dia tu diantik ku orang ke kanyua
0: mikrofon. Ya.
1: Dianti-anti kerja.
0: Ulu ngerampas mikrofon.
1: Ulu ngerampas saya. Tanya meh jaku perancang nuju nambi arba baru ila atau ke ya kekan coba masuk dalam dunia pemerindang. Sedia hatinya jelas sedia hati, sedia mental, anak malu, terus belajar.
0: Betul. Ya meh nambah mimik nguan tadi bakal kita ikutnya di penyanyi itu. Anang kita ngerekod lagu kita luka terbilang toko popular dia kita berengkari baru lupa-lupa niki enang tua luka famous ni korang ni
1: betul
0: kami disiplin mesti kan jaga
1: famous bula madah semua roka famous nanti aku buka famous bula ngai kerja ya dan segi belajar baru dulu lah makanya slow-slow kita nikai melansang ke derimpu
0: ke pemadu berguna tu jaga kualiti hasil kerja kita lagu di pansut kita tulis lagu ke mana meh lagu ke bunyi ke lagu nuan tadi boleh diterima orang
1: boleh diterima
0: okey jadinya meh kira-kira tu ke perlu dinar tu meri awak nuan tak peluang nuan menatai ke jaku. Kira ke Jakob, terima kasih. Nih guys, semua orang ke selalu nyukung nuan dan kira kita sebilik kini wala nuan pun takut kawan belayan. Kau semua orang ke selalu nyukung nuan bab mau belagu tu Joshua. Okay.
1: Alright. Aku deka merai terima kasih ya nuju bala peminat, bala follower ke udah ngulu ke Joshua atau ke Nitya Joshua ri ke Joshua baruah kelia. Entuk ke dia tahulah. Pia mega ngagai bala sebili ya Joshua ampu labadah nyukung Joshua tajak pun suba na nyukung dia tu dah nyukung akanya terima kasih mega ngagai abang kumpul laban suah di baik kuking ki ayak ka akanya dah hanya terima kasih mega ngagai bala kabang belayan lah ya ke alam maya atau ke bisi di peda bekanya mega terima kasih nuju sida ke suah nyukung ngagai bala senior-senior ke suah mari jaku peran sayang megang ngagai aku ngelama tu laban utainya dibaik sampai bila-bila sampai betul. Kita amamai niki ba utai ke ndak dijangka kita
0: betul. Okey.
1: Ngajar
0: ni. Okey, jadi terima kasih Joshua Josh.
1: Sama-sama.
0: Udah nuan kejebut namanya nama nuan tadi kak. sesaruk ke jebuan ne.
1: Joshua
0: Josh dan nama tu.
1: Ya.
0: Lagi dengan saya lah baru boleh datai tajak pentunya jauh malam ne. Nanti baru mau dah tindu apa itu. Kumpul ngasai ke kumpul jam tu. Kau 10 kau 9 dah tindu. Nanti nak on air.
1: Kenang ke pergi lah cuti.
0: Lagi dengan saya Joshua.
1: Sama-sama.
0: Nanti mesti awak ilah datai baru ke studio.
1: Ya, ngarap kita boleh bertemu baru.
0: Nanti mesti berita pemuda baru. Bekawan engkau perjalanan luar dalam industri musik Teban. Ilah jangan ngangau nombor baru.
1: Boleh ya.
0: Dalam program gelar artis pun boleh ya. Ilah ngangau baru.
1: Boleh ya.
0: Okey, jadi nyamai benda rada aku kula engkau Joshua Josh ke malam tu dalam program Galeri Artis YFM. Okey. Nama lagu ketuk nyong kecil tu Joshua. Bedau tu lagu pejam mata tu nak?
1: Bedau.
0: Bedau ke? Nama ni mula nyau tu.
1: Ha, mula nyau.
0: Okey. Okey, lagu Joshua Josh Peraja Mata. Sudah tu dengar lagunya. Kira ke nyada mimi tu ne? Kira ke lah mimi aja. Okey.
1: Peraja Mata.
0: Heeh.

0: asik.
1: Ya, kita belalak dengan eh. Okey, terima kasih semua. Kita sudah mendapat Facebook Live. Kita sudah dengar kami di radio, konferensi radio YFM ke semua notarial di Serata Benua Sarawak, di Sabah, di Brunei, di Semenanjung Malaysia, di namanya di luar negara, benda luar. Yeah. Okey, boleh dengar kita dengan acara online. Okey, okay, sebenarnya kita di Sarawak aja, okey. Jadi kita akan mendapat kita juga. Terima kasih semua. Okey, jadi tunaikan program kita ke malam tu. Lalu menjuang ke program atau ke segmen pemerintah malam YFM. Jadi pukul 12 tengah malam untuk ke pukul 6 bagi pagi lah kita dengar ke segmen Timang Kerbak Tawas. Okay, terima kasih Joshua, selamat malam.
2: Sama-sama, selamat malam semua.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Kucing
3: 101.3 FM.
2: Segulai sejalan
3: YFM.

Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bahasa.

0: Duo, pagi rewind.
1: Kadang-kadang ada betul dek ke kita. Kak ke sida ya.
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Tergaul tai ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyu beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Harga bajunya tadi 500 ambil ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sida yang meri. Kadang sida yang punya buat di mail. Atau baura bukai nak ku nyual beketuk sano ku ya. Semadi nua kaban aku ku ya. Harga tu ngenuan ku ya. Nama dah kurang ku ya.
1: Ya kemana gede. Kita dibuat minta berkaban kita itu. Kaban kita itu ya segi nemu ya. Mari kita diskaun. Nak ku buat kadang-kadang. Anda ku nyebut deh. Kede ke nak kempang kadang-kadang deh. Nampak kita minta tolong ya deh. Ya udah mandah ngetua.
2: Sama.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Nama kini atu ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawa jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuahku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang bilik ti nak didiri atau kena berplasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang bilik ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita diri ke rumah tangga lebuah ku ngawin orang leka jakuk tu menyitu utai tu selalu disebut aku ianya seminak pemati aja ti oleh mecah oleh melah kita oleh bagi kita lalu jakuk ti mesatu ianya lebuah kita nyebut awuk ngagi pengen diri ia mesti kekal berlama-lamanya so bak kita jakuk tanya ditu tadi ianya nama padah Bob Kudus senentang melaki bini itu atau keplasal terkena kita. Leka Jakob selalu terkena aku ianya Bob Episus 5 ayat ke-21 terus ngagi ayat ke-29. Nama utai kedepada kita ba ayat ke-21 dia ngat terus ngagi ayat ke-29 tu berjakob ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakob pasal berbasa ke pangan diri berjakob pasal rindu ke pangan diri lalu baka Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergedik ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikena kita niri kena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul baka kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya, rubuh maya, nak tegap maya, nama penyadi dah lebuah runtuh rubuh, nakak mah penusah pengrusak datai borangnya, nah ya, tangbak kita, lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan, kita dekat medak rumah tangga tidi diri ke kitanya, disebut aku rumahku, sergaku.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengeranan.

Penyakit tunggal hati, tidak kumai megak penyakit kardiovaskular. Dia tu kais minat ditemu bahawa orang tua aja dan megak bahawa umur orang ti agi biak umur 26 tahun. Penyakit tu berpun hari kaya peniup penyidup nak berat ke pengerai, baka, pemakai, tinggunan mayu lemak, nginsap, nak exercise, tinggi darah, ngau diabetes. Ubah meh gaya hidup ti berpengerai. Badung nginsap, suah exercise, ngau makai pemakai ti kurang ngunan lemak, tak ngurang ke penyakit tungkul ati. Sinu kedirimpu, pesan saya untuk Ari Ubis Pengerai, ngau YFM Iban, RTM Kuci.

0: orang ke ngelingik kita mayuh mereka influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngau aku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak ke bekali yang. Nanti kaban tu kekali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tu kekaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih keperangannya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu ada pasal anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panjua.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakato bakan ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakato nyadi pasal.
1: Amat aku nyau nyemeta aku bau utai tabin satu ni ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Yeah.
1: Entik kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tantik kaban nuannya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tan sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Ko ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tan aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri berbakih. Ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ia pansuat ari ulah ti lamaknya. Lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So namau ti kedaja laku di tu pilih bakiah ti betul. Serta manah bakiah ti matang. Berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti diubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti diubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Ternama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 6.35 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Geus kalitu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemadu lama didirike di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing, belaburi tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman, Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah Kot Tumegak maya dulu menya digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ke tinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari.

0: Tebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM klik tau ke My TV
0: YFM
2: YFM segulai sejalai.

Budah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang, laban kengemuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika, bak kandang menua undup ngau dau, bak sita batang lupar, berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegak di Kelala ngau nama Sri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission ketigagak dak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Duria Diau. Bak baruh rumahnya megah, yang ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat kenama St. Luke the Evangelist, tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeransian yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udup ngau dau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar kedeberi nama Chapel St. Aidan, di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Pada tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penuduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawal mission di Sabu, jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawal mission. Lebuh ti mangkuk pengawal ia, Reverend William Howell, ngeresak nyau ke habis menua Semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adab ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suatu ngau betul. Tuan Awal, jadi kaindo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajapan Tuan Awal udah ngetu gawak, tangian dah angkat hari Sabu, serta diau mendam bak rumah Vicarage di Sabu, nyentuh KLC, bak tahun 1938.

Dunia Tikedua. Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke Bempu Nadai Daya ngetan ke Rengka Diri. Ketegal Jipun ti balat ngasua menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sudah nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun bab Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu nombak ke semua lucing gereja, dampih rumah alai ya diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook, didi kena lebuh mayanya. Duit not daun pisang, ia kedebahi Jipun, lalu dikena berjual, yau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup. Laban semua nemia tiba malam bak boarding house, nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani, ngau Mr. Kasa, ia kagi tinggal di Munggu Sabun. Udahnya dianjur berlatih jadi pengajar jaku Jipun, bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidi asuh ngerembai ke pelajar Jipun, ngagai bala nemia di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang, kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak yang jadi ketuai padri ngau jadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawak nulung ngajar nembiak sekolah. Ia ke Majah Mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan, Ari Munggu Ubah Pantu, ngau Katekis Ugin, Ari Banting, Datai Dodi Agi nambah ketubuh, mantuk Katekis Tini, lalu dahnya Katekis

Entai Anak Lagan, Ngau Bala Bukai, Robert Eddy, Maurice Lubuh, menyadi Robert Eddy, Martin Nanang keudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratuk, megah belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton, diri ke sebuah rumah kebesai, kedegagak bak punjung Bukit Munggu Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boding, dintak kebak tengan peluruan bukit, muak ari kibak jalai. Ia kesamaan duhur dining hall sekolah St. Luke Secondary ke Diato, kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menyak. Sebuah parish hall udahnya digaga, Nur Bala Raban Christian Anglican Besmiang, lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah, ngujung ke Father Staunton, mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Nanang, ngau bantu ari bala pengajar kebukai, besawup nyalin bup pantun, ngau Injil, ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan ari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu, kemuka sebuah chapel, kengangkat ke St. Luke the Evangelist, sebedau Reverend Father Arthur William Staunton, nampung pengawak ia, mindah ke Mission Headquarters, ari Sabu ke Munggu Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penusah angus, kena 15 hari bulan 12, tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang depedak kitai, yentuak ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang, penumbuh gereja St. Luke di Sri Aman. Sayau meh ke jurita asal, yang sejarah menua kitai.

0: iya gapta itu nih. Habis itu dah dia tuh. Jeng jeng jeng.
1: Nama kagak ada nyau.
0: Capi ngelepuat. Deh nyapi aja. Kenyit kulaban di jap.
1: Iga. Tanya lalu lah teh Rito.
0: Tanya di nyanda ngasuh kulah teh jap. Tang belium nyawa di kemenggarnya. Ke ngasuh kena head attack. Kue head attack, heart attack. Salah hari masuk session 304 kanun keseksaan di jap. Umur dek membunuh tanpa niat.
1: Nyau. Umur aku tuh bejako nyau. Mpai kala meda orang tepada amba mua aku sekali. Mpai kala sedap parai bejako ngaku. Umur aku tuh bejako ngau sedap ketegal nyawa aku tuh aja.
0: Nanti salah hari kakunya jap. Tuh nasib kenari kebetul.
1: Salah betul. Hah? Nama tuh jelu gak ada tuh, hah?
0: Nih tuh kode.
1: Artinya nih?
0: Terima mejam. Innovation terbaru wariahku. Tadaa! Kerungan manua portable.
1: Hah? Kerungan manua portable?
0: Ya, jam. Kerungan manua portable. Kerungan manua kuliah debaik mindah kin kita. Berengkah hari dia tuh, kita dah patut irawagi ninggal ke manua kita maya mindah. Ngau kerungan manua portable tuh, kita boleh mindah sekali ngau manua-manua kita. Ni buah rawan ke manua kita kena curi. Nak takut lagi ke manua kita telan sawah. Laban kita bisik kerungan manua portable.
2: Kerungan manua portable.
1: Siapa utai kegadunya? Mudi kari itu. Nade kalau mesti adunya ke debab langit tu, nemu jeluh kepada itu. Mereka malu iban lu tadi gagal di tahun nemu di nyau.
0: Ketawa kaku di jap.
1: Ya kata jaku nak ketawa nyau. Kau dengar dia memanah jaku ketawa nyau. Tahu jaku peran saya apa dah begitu itu. Isa gamal kita kembali nyau. Tang enang gak pun diau kita sekali. Sekapau tadi gagal bakal di tahun. Nipak gamal limpu kerungan manu atau.
0: You jap ah. You don't forget to remember, you jump. Ilah, dia udah jump. Nanti utai ku tu udah nyadi.
1: Jangan tadi. Repeat. Udah nyadi. Cicik lagi nyau, cicik lagi. Nama jelu table apa bel tetenggagaan itu. Bisa beli orang ilah. Ukai bola aku. Ilah aku. Nerjuan diri tunsang hari puninya. Pemadu tinggi bak menua tu timpu milih ni bagi puninya nyila putih bal lah.
3: 6 months later 3:28 AM.
1: Wih tekenyau lawa mai dia tau nah sumbang senias udah maju nyau jarang mai dia pulang ke rumah pada aku. Yang pada main kan dia buat batu nyau.
0: Bukai lawa aku tu jap. Tang, nyameh. Kelalu mayuah orang guda kerungan manual portable aku tu. Pada lama tu kemarin nemu dek. Sidari Filipin. Bala Pinoy guda 48,000 IG. Kerungan manual portable.
1: 48,000 IG? Wow. Amazing.
0: Nyak, baru sidari Filipin. Udah gente ku nyebut sidak hari Bali, sidak hari Timor Leste, sidak hari Papua, ngau sidak hari sampun tebun perbisi udah portable manual ku tu jam.
1: Wow, sampun tebun, amai mayuanya. Ente anak uleh dikerja di siko nyau. Akhirnya bakal tu meh. Ente bakal uleh dikerja di siko nyau. Aku pandai tu nadai gantung bisi pengawal. Akhirnya tu. Sabkun mimit meh ngage aku. Aku pan kak meh ngasai pampai bakadi.
0: Bakal ketemu-temu gede nejap. Baru aja anak ti ku tu madah kuntak kamberi di projek ku tu jap.
1: Amanya? Nama projek yang keterubah kadi sabkun ngage ku nyaw.
0: Nah. Tu, ambil di tali tiap tu. Projek keterubah beri aku wakai di jap. Ianya ngasuh di ngigak puninya ke pemadu tinggi. Udahnya terjun tusang deh. Palak di ke bawah, kaki di atas. Nyak merti sempama. Ngeludah ke langit kena buah dirimpung. aneh sekali-kali manteh tika taban yandang tebiang. Anang muji sarang burung kanji sajak yang tuci kapas magang. Anang ketawa ke sarang burung puna sajak yang sarak seminak rangkang. Nemu-nemu sama kita. Understood?

0: Sarawakku Sayang Betung 2026.
1: Sudah bersedia ke kita orang Betung? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betung. Kelimpah mandang serta berjual kebarang. Kita megak dekat di Perindang penanyi terbilang Iban, Mawan, Lucy M, kau penanyi Bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Bisa megak konsert rakyat. Malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulengau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi penanyi Bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat dia tour fun run 5 km. Kita ke datang megak. Bisa peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kali kita oleh

0: Pagi Rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang yang kalau beri duit. Kalau boleh ya. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu bawa pengurusan duit ya teriat lagi.
2: Tapi nama ada Sam. Lama dia tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh lirik.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: Hashtag Lily Active Dear To. Boleh dengar kita Intan Ari Dua
1: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai. YFM boleh sejalan 24 jam sehari.
2: Hai, hai, hai. Anang nak ingat, dengarkan hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya, berkendi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.

0: jenal tang mana dicetak kaya.
1: #numpia aktif
2: by YFM.

4 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatilah dia bagi industri muzik. Pengelaniak jari. Jarang

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Pagi Rewind.
1: Tu mesti hari peninggal kita siku tu tuan. Ia kebiasa mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya ini.
2: Ya bukan positif boleh minta kita tua tu minta tip nyelap kati. Dan di Brunei yang memat. Ya si tip bicara dengan suhati celap deh.
1: Udahnya waktu dia puhati nih.
2: Puhati melawan dia udah nampak deh.
3: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

9 Renggan Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kaloninkan Betul. Masuk nadai membayar.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sari.
1: Sudulai sejalai.
0: Sudulai sejalai.

0: Sarawakku Sayang Betung 2026. Sudah bersedia ke kita orang Betung? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betung. Kelimpah mandang serta berjual kebarang. Kita megak dekat di Perindang penanyi terbilang Iban, Mawan, Lucy M, kau penanyi Bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Bisa megak konsert rakyat malam 26 hari bulan 9 2026 dekat Begulang Ngau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi penanyi Bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026 dekat diatur Fun Run 5 km. Kita kedatang megak, bisa peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download ba app smartphone, tau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass, lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah.
1: Mata ngai tinduak, macam-macam lagu.

0: Timang Kremata Awas. Berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

cakupan sang kita kesarito. Begempung besukung segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu nanti kita dekat bejalai jauh. Baca kura putih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nya mes bama orang dari benua Afrika di mandang ke kita, pemesai reti kita di segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawal oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Itu amat sekedap pengawal tusah dekat dibagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawal kita lu bahagi. Ia tahu megak, meriati tetap begah ke kita, nanti kita boleh nembu ke ia, nitih ketimpuh masa, tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pelandi hati kita. Tang tajak piam nyadi, ngau kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sati, bergempung betulung ngerjaya. Segi deras, nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu, laban kita mensiondang dang telebak berhidup bekaban berjalai seraban. Kita berguna kesukung tulung ngepansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisi siku ngemudi, bisi siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar gengau siku. Lebuh perahu tikaram, bisi gauran ariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kita bisi bekaban, diau beraban. Kutai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau lihat ditujah. Lebuh kita bersukung bertulung, ngawak kita dekat lempung lagi dikerja. Bekenyak meh kita ti dalam rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk tu dah setangkai. Bersabar meh kita ngau pengandiri. Anang mudah mutus sekawul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tiudah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngayaki hidup sekunsi. Payet tau kemanis, genggam meh semaya kita terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kita, nanti sidak ndak ngasih ke jaku kita. Anang jampat ngempas ke peringat kita bersidak. Anang ngetu mata sidak, niti nali jalai timruan. Dudiari lak sidak megak dekat nyadi apa indai. Bisi maya jaku kita, terpulai baru ngege sidak. Sama-sama me kita bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuat nyingkang kemua, ngerapat bala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri, mansang kemua.

0: Duo, pagi rewind.
1: Kadang-kadang kada betul dek ke kita. Kak ke sida ya.
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Tergau tai ke beratu-ratu tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ko. Nanti utai nyunyu beratu tadi ni kita gagak baju bayar. Harga bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480 kini. Kak ke sida yang mari. Kadang sida yang punya buat DML atau bau rabukai nak ku nyual beketuk sana ku ya semadi nua kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ke mana gede kita ni pun minta bekaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita diskaun nak ku buat kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nampak kita minta tolong ya deh ya udah mana ngatu
2: sama
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau.

0: Gegar Pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi. Segulai Sejalai.
1: Selamat pagi, Sarawak Tanah Kejalan. Tentu ya, Segulai Sejalai baru kita bawa pengerah pagi. YFM kita iba Arya 3 Sarito 23 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu apa yang meri salam Malaysia Madani ngagai kita semua. Terima kasih atumu pagi udah mulas ke Twitter radio kita ngagai frekuensi FM YFM ke semua ba alai nur kita diau pagi kita pagi Arya 3. Lalu dalam kandang 6 jam sebedau tu tadi dia tindua malam kita udah dia timang di planai kami ngau seleksi lagu-lagu bawa timang kerba tawas ngarap ke buliah meh kenyap ia ke mana pagi tu. Okey, jadi pagi tu bersama bawa pengerak pagi YFM bakandang sejam ia ke terubah tu. Kita dekat Segulai Sejalai engau aku Uncle Stone. Lalu sebenarnya kita nyingkang ke mua lagi bawa pengerak pagi kita ke pagi tu. Tentu ya kita dekat dulu Amri, terima kasih ya gaya petara lawan ke udah nampu ang seput kita ba dunia injau tu sari da agi. Lalu ke pagi tu kita nak terima kasih kita ngagai petara. Lalu pia mega minta berkat ngau embiang ya bab ngawa ya kedeka di kerja kita ya sepanjang hari tu ngarap punya tadi mujur magang. Lalu ba awak sampai pagi ya kita aramah kita ya sama dia jenuh nalama belak kita itu tadi bersampi dalam hati diri di ulu ke Raman Christian Arya Gereja Roman Catholic ba awak sampi pagi YFM pagi Arya 3.
2: Tapi bala peninga semua bertemu kita dalam sampi pagi hari 3 kena 23 hari bulan 9 tahun 2026 aku pada kibin hari Mary Dasis ngulu ke sampi pagi itu. Bersemayang kita dalam nama Apai, ngau anak, ngau roh kudus. Amin. Latal Apai no ngirum kanak nuan, nyadi ke penebus, nyadi ke penyelamat ke nuan pu Immanuel. Allah Ta'ala tibisi ngau kami. Terima kasih keberkat nuan ke udah. Lalu pagi tu buka hati kami, lebuh kami ninga ke jaku nuan tu lagi, jaku pemendar, kering ke kami, buka hati kami, awak kami boleh ngasi, lalu ngerja penekat nuan, lalu mantuk nuan dalam mission nuan, ngerembai ke berita mana, pasal perintah surga dengan Kristus, Tuhan kami. Amin. Kemudian kita ninga ke baca Injil, kita ambil Injil Luke bagi 9 ayat 1 hingga 6. Injil Luke bagi 9 ayat 1 hingga 6. Jesus ngasuh 12 ikut murid berjalai. Jesus selalu ngempuruk ke murid ya ke 12. Lalu murid sedak kuasa muru semua antu ngau ngerai ke penyakit. Lalu ngasuh sedak madah ke berita pasal perintah Allah Ta'ala serta ngerai kurang kesakit. Ku ya berjakuk ngagi sidak. Anak mai utai lebuah kita berjalai. Anak mai tungkat toka kambut, toka pemakai, toka duit. Baju kena bersilih pendak meh tau mai. Sebarang rumah halai kita tamak dia-dia. Datai ke kita mupuak arindurnya. Tersebarang orang nak nerima kita tesai abus ada kaki kita nyadi kesasi kena ngelaban sedar lebuah kita angkat arindurnya. Sida murid mupuak lalu berjalan nengah semua genturung pendiau. Nusui berita mana serta ngerai kurang di semua nur. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi dalam Injil Luke pagi tu bagi 9 ayat 1 hingga 6. Jesus merik kuasa ngagai sida murid ya. Ngasuh sida ya berjalan itu ke dalam mission. Ngajar, lalu berpanggai ba'alah ta'ala ke semua utai. Lalu madah ke sedaya berguna amat. Merita ke perintah Allah Ta'ala. Ukai seminat dengan jakuk atau ke belak dengan jakuk ngau pengawak ke de kerja sedaya. Mission sedak murid tu tadi. Jadi dalam sebagian karang gentaran Injil pagi itu, Jesus ngangau 12 murid ya. Lalu murid sedar kuasa toka. Kuasa muru semua antu. Ngau ngerai kurang kesakit. Lalu ngasuh sedak madah ke berita pasal perintah Allah Ta'ala setengerai ke sakit. Jadi tumeh maya nanda keberguna amat dalam penghidup sedak murid. Sedak dikandal ke sama berkunci ke mission Tuhan Jesus tu tadi. Jesus pisi medak ngemata ke setajak Jesus ndak ngau sedak ya. Jadi itu Jesus ngajar sedak murid awak kena mai utai lebuh sedak berjalai. Anak mai utai lebuh kita berjalai. Anak mai tungkat, kambut, tukar pemakai, tukar duit, tukar baju kena bersilih. Tak tahu dia baik ko ya. Bah, nama reti itu dah. Kata sedak murid tubuh murus, tinitih kerja itu aman. Lalu Jesus madah ke sedak ya. Sebarah rumah halai kita tama, diau dia datai ke kita, mupuk arindurnya. Tentu, rumah kena sedar dia, orang kena terima sedar tentu sedar ya. Meri pemakai nyaga ngamata sedar ya. Jadi utanya, udah cukup. Artinya sedar ya, patut ngemuan pengandal, pengharap bertuhan Jesus, Allah Ta'ala, tukar Jesus sempurna dari segi, nyaga ngamata. Jadi sedar ya, berpanggai bak pengharap. Ukai berpanggai berta tengkira dunia tu tadi. Jadi berkeni, utai tu boleh diperhati ke kita dalam pejalai pengharap kita ninting hari. Kita ke deh, kita ke Arab tu tadi di kangau. Awak ke medak mission ke tempo. Nama mission aku. Siti hari mission kita ini segi amat. Ngerembai tu ke madah ke berita pasal perintah lah Ta'ala. Sekedar kita, kita boleh nemu kuasa dari empu. Boleh sama megak dalam mission gereja ministry muru antu. Tukar ministry ngerai kurang kesakit. Bukan kata bersemayang ke hospital, tukar bisikan pembelan kesakit. Nyemeh mission kita. Mayu hagi mission kuliah di kerja tang. Semua tetuk berpanggai. Ba Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ke merik kita kuasa. Jadi serta ngingat ke kita berguna amat. Jaku inje serta. Ngingat ke kita kuasa ke deberi. Ngagai orang karab lalu tangguh pengawak ngerja perintah lah Ta'ala. Berguna dalam komuniti kita lalu berguna benar andal ke Allah Ta'ala uliah mari nyaga ngamata kita dalam perjalai mission pengarap kita itu. Mata Maria mega tetap bersemayang ke kita dalam mission kita itu. Tapi Maria penuh nimit Tuhan ngau nuan. Nuan dia berkat hari semua Hindu lalu berberkat amat anak hari kamai Tuhan Jesus. Maria ti kudus yang Allah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa. Dia tahu ngau maya kami parai lah. Amin. Awak kalau Ta'ala ti madu berkuasa merkat kita apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Ku dekak balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung hijau burung kanyi umai gak balat merah kayu baru mati tebang ketidak bujang bala tidak laki umai gak kita besai balat lantang hati kaban gak kita langgang 30 hari umai gak udah rangkai kayu lama mati gak kita nunu api balat menyedi marau gak udu nyampau panas 10 hari baru.

0: tapi kita ingin kok pemakai lo habis mati sungai ti penyai jalai digagak titi ulu dulu seluap nangannya dudi nyak sengawak ngenak nadai jalai mati tu benaka jaku ngajah megai api kita getah perah gawak galantang hati gawak ganda lama asa minak seketak hari boleh geduit mimit kena beli roti bekal gawak nugal laki kena gameli lawak manuak gengau babi gabisi lebih pakai dudi hari.
1: Jadi hatuk mengat pastor deh baka ke ditemu kita itu deh bak palan ndo kita gawak tu tadi orang ke bugulai ngotua gawak tu tadi dia mayu pupu raban bangsa ngotua bugulai de pastor ukai sikok tu aja klimba harinya ngemuan mayu megat jalai pengarap serta ngemuan ulah ke macam-macam ko kita. Jadi abak perkara ke baka tu tentu mayu cabaran ko kita hati dekat di asai ketua lebih tua tu tadi ke nyadi saksi dah. Nyadi bak gaya utai ke nyadi ke bakat tu bak penemu nuan bahkan ni tua oleh nyadi saksi dah pastor.
2: Oh, mana amat labau tetu nyadi di tempuh kita tiap hari ni ya.
1: Ya.
2: Nang amat kita bergulai dengan orang mayu. Kita bergulai dengan orang banyak menyukur orang dini-dini indol kita bekerja ni ya. Mayu hagi orang, mayu hagi megak perangai. Mayu hagi megak ulah tindak sama. Ya, nitiah ke baik penumbuh diri empu bak ruang bilik lalu bak namau terkarap ke kita. Tang, bak mayanya mah. Nyak nyadi ke ruang ngau peluang kita nunjuk ke nilai tau ke siapa kita itu di dalam Tuhan Jesus. Begulai ngau orang anang kita mudah diubah orang. Tang nuan nyadi ke pengubah bak nualnya. Ya anang sekali megak teruna-runa nitiah ke perangai ulah sidak ya, cara sidak ya berjaku, cara sidak ya bekerja. Nah inah cara sidak ya kagi berjaku ke orang bukain ya. So anang kita nitiah kesidak ya nama kebuah.

0: Sebelum mencurai kemayu macam perkara kenyadi, tau ke di tapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
1: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Segulai sejalan.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapa nuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang bukai.

0: Sarawakku Sayang Betung 2026.
1: Sudah bersedia ke kita orang Betung? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betung. Kelimpah mandang serta berjual kebarang. Kita megak dekat di Perindang penanyi terbilang Iban, Mawan, Lucy M, kau penanyi Bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Bisa megak konsert rakyat. Malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergolengau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi penanyi Bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datang megak. Bisa peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kali kita boleh download ba app smartphone, tau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, bebala mayuah.

gulai sejalan engkau kami bawa penggerak pagi-pagi hari tiga kita ke Saritung. Lalu ke peningkat kita di menua Sri Aman Pasar Semangang. Ti mendiang ke frekuensi YFM penggerak pagi bawa frekuensi 89.5 MHz ngawa pia mega lalu ke peninggal kita di Bandar Raya Minyak Malaysia Bandar Raya Miri ke pagi tu au jadi sebut kawal ngau menua Miri tu ya ke alainya kena bulan baru nyian ila ianya pengkah hari satu nyetok ketiga hari bulan 10 tu ila dia menua Miri dekat nerima kira bisi 300 ikut profesional ngau pemga raban pemansia serta ahli akademik ti dekat datai ngulu awam jo sain kebangsaan ya ke 39 NGC 2026. Jadi penerang ke besi adik keluar ke Universiti Kretin Malaysia madah ke awam ke di Atur Geological Society of Malaysia atau ke GSM tu ngau sawab ari upias mineral ngau geosain Malaysia Sarawak serta Kretin Malaysia kira ngulu bala penyerta ari menua Malaysia ngau pihak mega menua bukai bakal ari Nigeria Afrika Selatan India, Brunei, Jepun, Australia, Norway, ngau pihak mega ari menua Indonesia. Jadi ya ba rambai jaku innovation and sustainable geoscience for resilience future. Awam tu tadi anang ya dekat berjurai ke maiwah isu berkait ngau ubah iklim ngau pihak mega ya risiko ba penusah tegal gayari ambil ke contoh baka kemarau kuri ngau pihak mega tanah bernyang sumber tenaga ngau pihak mega mineral baka air dalam tanah ngau pihak mega cara nur nyaga geotourism lalu 165 kerja jurai serta poster ti bisi 12 iti rambai jaku dekat dibantai ke bak pengelama sidak ti merandau ke kerja jurai tu lalu pengawak ti berkata enang ya merangsang mayu agi pengawak berkongsi ke bak pansi teknologi ngau pihak mega cara baru kelebih agi bak penemu geoscience tu lalu nyerumak program tu mega pengawak nemuai sambil belajar ke pilih menua Bintulu kena 29 ngau 30 hari bulan 9 tu ngau pihak mega bak pasca persidangan ke diatur bak taman negara ni ya kena 3 hari bulan 10 tu ilah jadi ya pengawak dor menjadi ke NGC 2026 tu disadang dekat dipenjadi ke Sapit Premier Menua Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan jadinya program bulan baru tu lah lalu program ya ke Semak ya kena diatur dalam kandang minggu tu ianya program jelajah Sarawakku sayang kena diatur ba pilih menua betul ya kena 25 ngawa 27 hari bulan tu ilah hari 6 jatuh ke hari minggu lalu ba program tu tadi 40 iti agensi perintah dekat ngatur 158 iti servis program ngau pihak mega berkongsi ke penemu ngakai mensia mayuh berkau ngau servis ngau pihak mega information ia ke BC disedia ke upias atau ke agensi sidak ya jadi orang ia ke uliah penguntung kelebih lagi bak akses berita berkawal ngau inisiatif ti disedia ke perintah menua Sarawak nyengkau wamba sumbangan asas Sarawak tau ke skas ngau pihak mega mensia mayuh ia ke datai mega dekat terang lagi berkawal ngau syarat serta cara bak peminta skas tu tadi serta pihak mega nur sida tu tadi menerima bantu bak SP Global lalu pihak mega bala nembiak ya ke bersekolah ngau pihak mega bala apa indah sida tadi ngulu program tu ira deka dia terang ke bak skim pelajar tinggi ti enda berbayar menua Sarawak atau ke dikembai FTES ianya tadi nyengkawam institusi ya ke bisik ngambil bagi bak pelajar tinggi tu serta pihak mega nama syarat nur sidaya masuk dalam institusi pelajar tinggi ti ndak berbayar ke disedia ke perintah menua Sarawak kelimpah harinya mega job Sarawak mega bisi nyedia ke kaunter nur meri peluang ngagai bala orang ke benua bagi ke pengawak lalu pihak mega ngagai bala pengaji
ti benuang begiga ke orang ya ke gawa. Ha, cuannya ya ke benuang iga, ya ke benuang iga digulu ke ba program tau ila. Yang tadi program ya ke dekat diatur di pagi pulih menua betuang ini tadi program jelajah Sarawakku sayang ti adi sadang dipenyadi ke Premier Menua Sarawak Datuk Peringgi Tan Sri Dr. Abang Johari Tun Datuk Petinggi Abang Openg kena 26 hari bulan tu ila ba komplek sukan betuang namanya program ke dekat diatur lalu nyerumbanya mega ya kena 25 gawa 27 hari bulan kelimpah hari program jelajah Sarawakku sayang pihak mega gereja Saint Augustine betuang bisik ngatur program Paris Hall mayanya ila berkah hari jam 10 pagi ba Paris Hall gereja Saint Augustine betuang jadi bala raban gereja lebih area gereja Anglika naya di perangsang sama datai nur ngericah kagi program ke diatur maya tula laban maya tu maya macam barang ya ke bisi dijual bakal lawa ari rumah panjai hasil tanam tupi ngapai mega hasil keranjai jari mega bisi ada sedia kelimpah harinya nyangkanya seminggu tu tadi bala kita nyau nandai tu hari ke betuci ke kereta ini rau mainnya mega bisi disedia ke pengawal sebis kawas betuci ke kereta dan ingat datai meh ngagaya program ya ke diatur gereja Saint Augustine betuang ujung minggu atau ila yang tadi perisel ok jadi ya dah tahu lagi bakal selama dekat ngetai ke pesan berat ya kebisi dikirum ke peninggal kita ba email ngopem ga WhatsApp konti YFM tang sebraunya.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Mengatai ke pesan berat yang mesti dikirim peninggal kita bawa pengarah pagi YFM kita pagi tu ke terubah tu mengatai ke pesan pemati ya ke dikirim Silviana Tuah ngarik menjadi ya ianya tadi Christina Lajang anak ke ya tau ke Indai Ike jadi pesan tu menuju bala kamar belayan ya ke hadiah di kekan dalat pemegah bala ya ke dia ba nengah meriat Tanjung Kedawiat Tanjung Kapiat Kucing Serikai kebelayan ke dia di Sibu Bintulu Ngau ya kenala di rintai ke ditu ti ngelala Benjamin anak ago tau ke apai Ike jadi pesan tu tadi madah ke Benjamin bin William Ago Benjamin bin William Ago tau ke apai Ike udah nadai hari satu tu tadi 21 hari bulan 9 lalu niang Benjamin bin William Ago niang Benjamin bin William Ago tau ke apai Ike tu deka di bayi pulai ngagai Umar Michael Nyaling Long Pawah Belaga Sarito Aria 3 23 Aria Bulan 9 lalu Maya Nganjuang Niang tau Agi Bedawah ditetap ke ditu Ngai Bala Kabar Belayan ya kan mu sili agi berkawal ngawa penusah Rabah tu tau bertanya ngagai Ani Banombor 014-311-6061 tau ke ngagai IK bernombor 011-3181-9504 nandu baru isi pesan mati ke dikirim si Vena Tuah ngari ke menjadi ya ianya tadi Christina Lajang double nama ku ya tau ke Indai IK lalu pesan tu madah ke Benjamin bin William Ago Benjamin bin William Ago tau ke apa IK udah nadai hari 1 atau tadi 21 hari bulan 9 lalu niang Benjamin bin William Ago niang Benjamin bin William Ago tau ke apa ya IK tu deka di Sengai Balamayo ba Umar Michael Nyaling Long Pawah Belaga lalu Mayang Ajung niang tu agi bedau ditetap ke ditu ngagai kita engkanya kanmu sili agi bekawal ngau penusah Rabah tu tau bertanya ngagai Ani ba nombor 014-311-6061 tau ke ngagai IK ba nombor 011-3181-9504 lalu kita nguyang ngagai pesan yati keduanya pesan pemati kenuju kabar belayan ke diau ba rumah guan sungai paku mujuang rumah nisan sungai paku mujuang kabar belayan ya ke diau ba sungai tiau ulu mujuang naga bawai baliah rumah aluang naga majau kabar belayan ya ke diau ba Kalimantan Barat Indonesia pemga bala ke diau ba pasar kapit ngau ya kenalah di rintai ke ditu tinggalah Markus Anak Bujang jadi ya pesan tadi madah ke Markus Anak Bujang Markus Anak Bujang tau ke apa kili udah nadai hari Minggu tu tadi 20 hari bulan 9 lalu niang Markus Anak Bujang niang Markus Anak Bujang tu deka di Sengai Bala Mayuah kena malam hari 5 tulak 25 hari bulan 9 bar rumah satu Malaysia kapit sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 26 hari bulan 9 minta khabar belayan ya ke di pesan tak lala datai ngesah Nusara Batu lalu kau nemu sile lagi kita tahu bertanya ngagai Kili Anak Asua bar nombor kusuang 14-868-5251 nandu baru pesan pemati ke dikirum Kili Anak Asua ke pagi tu nyari pesan madah kapaya Markus Anak Bujang Markus Anak Bujang tahu ke apa Kili udah nadai kena hari Minggu tu tadi 20 hari bulan 9 lalu niang Markus Anak Bujang niang Markus Anak Bujang tahu ke apa Kili tu dikadin tu Balamayu hari 5 tu ialah 25 hari bulan 9 baru mah satu Malaysia kapit sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 tu ila 26 hari bulan 9 kabelayan ke dipesan kita datai lalu kanemu sile lagi atau bertanya ngagai akili anak asuh bernombor kusuang 16-88-52-51. Lalu pesan kita ia ketiga pagi tu mengenai ke pesan pemati ti di kirum tua rumah Haji Sepin anak cenatin man ngari ke sida sebilia ngopi yang mengindaya dari janam anak calat yang dipesan tu nuju kabablayan ke dia ba tamien igu stapang pemang kabablayan ke dia ba uluya tangit tajam pelugau balengian bayan tasia ngau pihak mega kabablayan kenalah di rintai ke ritu ti anglala Petrus anak Jonathan Man tau ke US tau ke anak niang man yang dipesan tu tadi madah ke Petrus anak Jonathan Man, Petrus anak Jonathan Man, tau ke US, tau ke anak Niang Man. Udah nadai kemari, hari 2, 22, hari bulan 9. Lalu Niang Petrus anak Jonathan Man, Niang Petrus anak Jonathan Man, tau ke US, tau ke anak Niang Man tau. Deka di senggai bar rumah Josephine anak Jonathan Man, Tamien landai batu 36 Tamien. Kena malam tau, malam hari 3.23 hari bulan 9 lalu di Anjuang pagi hari 5 tuila 25 hari bulan 9 kita kademu sila lagi kawal ngau penusara batu tahu bertanya ngagai terma jesepin tempo bar nombor kusung 19588897 tahu ke ngagai Angelica no bar nombor kusung 19-5489-509. Dan baru pesan pemati ke dikirum tuan rumah Josephine anak Jonathan Man ke pagi tu ngari ke sidaya sebilia lalu pesan tu madah ke menjadi ia ianya Petrus anak Jonathan Man, Petrus anak Jonathan Man tau ke US tau ke anak Niang Man udah nadai kemari hari 2 22 hari bulan 9 lalu Niang Petrus anak Jonathan Man, Niang Petrus anak Jonathan Man tau ke US tau ke anak Niang Mantau deka di sengai balam mayuh ba rumah Jesepin anak Jonathan Man Tamien landai batu 36 Tamien malam pergila malam marimpat 24 hari bulan 9 sebelau ke di Anjuang pagi hari 5 tau ila 25 hari bulan 9 kita akan mu sili lagi berkawal ngau penusara batu tau bertanya ngagai ke rumah Haji Sepin tempu bar nombor 019-5888-997 tau ke ngagai Angelica no bar nombor 019-5489-509 lalu nangkan kenyatu pesan pemati ke dikirum serang anak amuh tau ke Inaya Munan yang dipesan tu nuju kabar belayan ke dia bableti Sereman dua berumah Kedang, Kabelayan Kediawa Sabu, Langkang Ili, Langkang Ulu, Tekaluang Basi, Ijuak, Kabelayan Kediawa Tawai, Pak Liu, Tanjuang Pedalai, Bala Bertemu Dua, Pia Mega Nuju Kabelayan Kediawa Lepung Simpai, Berangan Ulu, Rasau Getinsan, Sungai Keruah, Nanga Kumpang, Cangkul Melugu, Batu Lintang Undup, Semuih Baru, Jawang ngopi muka kebelayan ke dia ba Taman Gamang gawi kenalah di rintai ke ditu ti ngelala Gidun anak nyambar jadi pesan tu madah ke Gidun anak nyambar, Gidun anak nyambar udah nadai kenal dari satu tu tadi 21 hari bulan 9 lalu niang Gidun anak nyambar, niang Gidun anak nyambar tu deka di senggai malam tu lagi malam hari 3 23 hari bulan 9 sebelau ke di Anjung pagila pagi hari 4 24 hari bulan 9 kabar belayan ti ngelala di petirgatai ngesah Nusara Batu ngagai rumah Andrew Sah nangesan undup Seri Aman dan baru pesan pemati ke dikirum serang anak amuh atau ke Indaya Munan ke pagi tu yang dipesan madah ke Indaya ianya Giduan anak nyambar, Giduan anak nyambar udah nadai kena hari satu tu tadi 21 hari bulan 9 lalu niang Giduan anak nyambar, niang Giduan anak nyambar tu deka di senggai malam tu lagi malam hari 3 23 hari bulan 9 sebelau ke di Anjuang pagila pagi hari 4 24 hari bulan 9 kabar belayan ke dipesan diminta datai ngesah penusaha rapat tu ngagai rumah Andrew Sah nangesan undup Sri Aman. Lalu pesan ke Siti tu inya pesan pemati ke dikirim lipa anak angkat yang dipesan tu nuju rumah panjai ke sama sepekat Maya Persarabat baka bala ke dia barumah join simpang kabo rumah Ali rantau ke calak rumah Patricia Agustin Sungai Bangkuang rumah Misi Sungai Tapang rumah Legi Lubuk Kawi rumah Elis Bibiana ngopi mega bala ke dia barumah Luyu atau ke rumah Mandau rumah Juan Semambu rumah Igat Kantan Sungai Jira rumah Mateli Meruji rumah Sylvia Gupi Meruji Lansat Anaisut ke dia bar rumah Rosita Nangabudu ngopi mega nuju ke Bablayan ya ke dia bar rumah Mang Sungai Wuang Brayang rumah Albert Beji Plasu Uruban ngopi mega bala ke dia bar Keranggas Uruban serta ya kenalah di Rintai Kedito tik bala Raca Anak Gire yang dipesan tu tadi madah ke Raca Anak Gire Raca Anak Gire tau ke Bini Lipa Anak Angat udah nadai kena hari 1 tu tadi 21 hari bulan 9 lalu niang Raca Anak Gire niang Raca Anak Gire tau ke Bini Lipa Anak Angat tu deka di Sengai bala mayu barumah Jimmy Inggu Ili Kabau Krian satu malam tu lagi malam hari 3 23 hari bulan 9 sebelah ke di Anjuang pagi hari 4 pagila 24 hari bulan 9 ke Pendama Christian Gereja NGC 100 ok jadi minta bala ke dipesan datai ngesah penusah Rabatu Nando Baru isi pesan pemati ke datai hari Lipa Anak Angkat ke pagi tu yang dipesan madah ke pemati bini ya yangnya Raca Anak Gire Raca Anak Gire atau ke bini Lipa Anak Angkat udah nadai hari 1 tu tadi 21 hari bulan 9 lalu ni yang Raca Anak Gire ni yang Raca Anak Gire tu adakah dia senggai balamayumah berumah Jimmy Inggu Ili Kabo Krian satu malam tu lagi malam bertiga 23 hari bulan 9 sebelah ke di Anjuang pagi hari 4 pagila 24 hari bulan 9 ke Pendam Kristian Gereja NGC 100. Lalu macam pesan kita ia ke 6 pagi tu ianya pesan ngetas ulit setemuai antabalu ke dikirim Agnes Anak Mamat ngari kindaya lalu pesan tu nuju bala kabana belayan ia ke ngelala niang Joseph Mamat Anak Juno kelebih lagi dikelala nama Apai Hatina ke hadiah wadi suang nangah dalai mapai kenawin pia mengak balaba penyulau sibu tatawa miri serta kabang belayan ia kenalah dia rintai ke ditu magang jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas uliat ke niang Joseph Mamat Anak Juno niang Joseph Mamat Anak Juno tau ke dikelala lagi nama Apai Hatina deka diatur kena 26 hari bulan 9 ianya hari 6 tu ila jam 8 lemai ba rumah Mamat Anak Juno Batu 15 Jalai Bintulu Miri sile agib kawal ngawa pengawak tu ila kita boleh bertanya ngagai Kristina ba nombor 0198067745 tau ke ngagai John ba nombor 0198254419 tau ke ngagai Agnes bat nombor 0178557262 nanda baru pesan ngetas ulis tambuan terbalu ke dikirim Agnes Anak Mamat ke pagi tu ngari kindaya tau pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas ulis ke niang paya ianya niang Joseph Mamat Anak Juno niang Joseph Mamat Anak Juno tau ke dikala lagi nama Apai Tina deka diatur kena 26 hari bulan 9 atau ila hari 6 jam 8 lemai ba rumah Mamat Anak Juno Batu 15 Jalai Bintulu Hamiri sile lagi kawal ngawa pengawa tu kita tau terus bertanya ngagai Kristina ba nombor 0198067745 tau ke ngagai John ba nombor 0198256419 tau ke ngagai Agnes pak nombor 0178557262 lalu ke situ pesan ngetas uliat ngau ngupas ente balu ke dikira megres anak magai yang dipesan tu nuju bala ke diau ba nanga ngungun nanga jagau nanga niru nanga sungai poi ngopiak mega bala ke diau ba nanga tadak ngau kabah kenawit kapiat bala ke diau ba sungai yuang sibuah bintuluah miria kucing betung sikai ngau ia kenalah di rintai ke ditu ti ngelala magai anak sawiang jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas uliat lalu ngupas entah balu ke niang magai anak sawiang dekat diatur kena hari minggu bulan baru tu ilah 4 hari bulan 10 jam 7:30 pagi ba rumah sembai anak bukit nangangungun sungai ngemah kenawian sili lagi kita tahu bertanya ngagai Marvin Magai ba nombor 0355666002 tau ke ngagai Andrew Bano ba nombor 0198056846 James Jamit JS ba nombor 0104095433 Josephine Dula ba nombor 0132784820 tau ke ngagai Wani ba nombor 0196755944 nandu baru pesan yang ngetas ulit ke dikirum megres anak magai ke pagi tu madah ke pengawal ngetas ulit ngau ngupas terbalu ke niang apa ya yanya niang magai anak sawiang dekat di atur kena 4 hari bulan 10 bulan baru nyanilah jam 7:30 pagi ba rumah sembai anak bukit nanga ngungun sungai ngemah kenawian sila lagi kita tahu bertanya ngagai Marvin Magai ba nombor 0135566002 Andrew Bana ba nombor 0198056846 James Jamit JS ba nombor 0104095433 Josephine Dula ba nombor 0132384020 tau ke ngagai Wani ba nombor 0196705594 lalu nangkan kenya tau Siti pesan ya ke dikirum peninga kita datai ari Rosidah Sinja anak David dari Ngari kesida ya sebilia nyari pesan tu tadi nuju kabar belayan ya ke dia bas kayu ai macan pasar macan rasan semayam sungai poi pia mega angin ke dia ba semaram kabelayan ke dia di Batunia meluan julau babangan mujuang kapit bawan tuah ngau kabar belayan ti ngelalan yang David dari anak ajai lalu pesan tu madah ke pengawal ngetas uliat keniang David dari anak ajai setau muain terbalu dekat diatur kalai kena malamah 26 hari bulan 9 yang nyari 6 telah pengawal nguan uliat lalu uliat dekat di ketas pagi area minggu 27 hari bulan 9 tembuk pengawal ngetas uliat dekat ditangkan kengah pengawal muai terbalu lalu kabar belayan ia ke dipesan dipinta datai ngagai kampung Pulau Buak nanga macan. Sila lagi tau bertanya ngagai Doris anak Atabau ba nombor 0113371442 tau ke ngagai Rosidah Sinja anak David dari Tumpu ba nombor 0194748897. Nanda baru pesan ngetah sulit ngau main terbalu ke dikirim Rosidah Sinja anak debit dari ke pagi tu pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang payah yanya niang debit dari anak ajai setamu yang terbalu dekat diatur kalai kena malam hari 6 tu ila 26 hari bulan 9 pengawal nguan ulit lalu ulit dekat di ketas pagi 27 hari bulan 9 ninya pagi hari minggu kemas pengawal ngetas ulit dekat ditangkan ke ngau pengawal muai antabalu lalu kabar belayan ke dipesan dipinta datai nguluk pengawal tu ke dekat diatur bak kampung Pulau Buak nanga macan sila lagi tau bertanya ngagai Doris anak Tabau yang bini ni yang tumpu bernombor 0113371442 tau ke ngagai Rosidah Sinja anak David dari pada nombor 0194748897. Lalu pesan ke 9, pesan ngintu 100 hari kenuju kababelayan ia ke diau ba Sengkabang 2 berumah Pak Tawai piamuga bala ke diau ba Langkang Ili Langkang Ulu ijua Tanjung Pedalai Lio piamuga bala ke diau ba Tekalung Ulu Tekalung Ili basa ia merinduan staya kengelalan yang nyambung anak apunde nyari pesan tu madah ke pengawa ngintu 100 hari ke niang nyambung anak apunde deka di atur ba rumah krizon anak nyambung Tawai Ili engke Lili lalu kita kat nemu silia agi berkawal ngau pengawak tu tau terus bertanya engke rumah krizon nyambung. Okey, jadi nanduk baru pesan ngintu 100 hari ke dikirum peningal kita madah ke pengawang itu 100 hari keniang nyambung anak apunde deka di atur ianya tadi ba rumah krisen anak nyambung Tawai Ili Uncle Lily lalu pengawang tu deka di atur kena area 5 tu ila 25 hari bulan 9 jam 9 pagi. Lalu natai ke pesan ya ke 10 pagi tu jadi pesan tu datai hari Jimbu anak muyang lalu pesan tu nuju ke kabelayan ya ke diau baru rumah Liman Entalau ngopi megak kabelayan ya ke diau baru rumah Veli Sungai Pinang rumah Unya Jambu Lalang rumah Entebang Belai rumah Jelani Darai balaya ke diau baru rumah Muluk Kujuah rumah Karian Murad rumah Bili Mejuang rumah Pitai Guah Mujan kabelayan ya ke diau baru rumah Jack Payes rumah Empadiang Bunu rumah Kunsil Peluk rumah Cawang Pulau rumah Manai Pulau kabelayan ya ke diau baru rumah Tawi Belawan rumah Sawi yang Murtih rumah Mani Pelepuak rumah Nyalau Mumanas Pak kabelayan ya ke diau ba Bungkang Enteban Ulu ngau pihak mega Tanjung Sekerang meriuk keliling ngau kabelayan ke diau dia menua Limbang Suai Niah Geluang Nibuang Bunu Begiang Tito dua buah rumah ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelalah nuyang anak nyalau jadi pesan tu tadi madah ke nyuyang anak nyalau nyuyang anak nyalau udah nadai kemari hari 2 22 hari bulan 9 lalu niang nuyang anak nyalau niang nuyang anak nyalau tau deka di itu bala mayuah kena malam hari 4 24 hari bulan 9 lalu kita kak nemu sili lagi kawal ngau penusah rabat tau tau bertanya ngagai Jenny ban nombor 0135691819 tau kang Gederman ban nombor 0199749457 lalu ada baru isi pesan pemati ke dikirum Jimbo anak nuyang tau ke apa Gederman ke pagi tu nyadi pesan tu tadi madah ke apa ya ianya tadi nuyang anak nyalau nuyang anak nyalau udah nadai kemari hari 2 22 hari bulan 9 lalu niang nuyang anak nyalau niang nuyang anak nyalau tu deka dintu bala mayuah malam pagila malam hari 4 24 hari bulan 9 bananga tebat lalu hasil lagi bekawal ngau nusara batu kita tahu bertanya ngagai Jenny bernombor 0135691816 tau ke ngagai Derman bernombor 0199749457. Lalu kesan kita ia ke 11 pagi tu ngelatai ke pesan ke dikirum Luya Anak Belalang lalu pesan tu nuju kabar belayan ia ke diau ba nangesan beleti nyakai siga tekaluang pegak bala ke diau ba sengelau sabu terusan tembuang lipat kejemut tekaluang ulu pedalai kabelayan ia ke diau ba iju langkang ulu langkang ili skim sekerang skrok putat ensurai peruan acai tau ke apa ya nabau ke diau ba temelan pia mega nuju bala ia ke diau ba rumah sambau entulang keliang anak rawop ke diau ba kubal bala ba tanjung sekerang inai uni di sengelau ngau semua ia kenalah di harintai ke dito. Jadi pesan madah ke isang anak umpang tau kapai menggau udah nadai hari 1 tu tadi 21 hari bulan 9 laluan yang isang anak umpang tau kapai menggau atau dekat di sengai balamai mah malam tu lagi malam hari 3 23 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pagilau pagi hari 4 24 hari bulan 9 ke pendam Saint Laurent Sabu kabar belayan ke dipesan ada tanya sah penusara batu ngagai rumah langkat kedang undup Sri Aman nandu baru pesan pemati ke datai Arya Luya anak belalang ke pagi tu nyari pesan tu tadi madah ke isang anak umpang tau kapai menggau udah nadai hari 1 tu tadi 21 hari bulan 9 laluan niang isang anak umpang tau ke apa yang menggau tau ke dia senggai balam ayuh malam tu lagi malam bertiga 23 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pagilau pagi hari 4 24 hari bulan 9 ke pendam Saint Laurent Sabu kabar belayan ke dipesan dipita sampal datai ngesah Nusara Batu ngagai rumah langkat kedang undup Sri Aman. Lalu pesan ia ke perdi sempat dikenatai kami bawa penggerak pagi YFM nya pesan ke dikirim Edward Anna Lancap tau ke Dublin nombor 2 tau ke Bujang Sawit ya jadi ia pesan tu nuju kabar belayan ia ke diau di Stratua bakabala ke diau baru menyalang lubuk empiat ulu awiak nang atoi pemgabala di sungai Keruang Ulu Awiak nang risau sungai Lelabia kerap tinjar kamlayan ke diau ba rumah Richard Pai Bakas Putih Ruben Cembai semnyadi pemgabala nuju Margaret Cembai tau ke Inai Kandau Frank Sayang Halita Adam Jonathan Berdindang pemgabala nuju pengulu Abau Nawiang pengajar Bennett ngau pemgabala nuju kabelayan ia ke diau di Kuching Betuang Seratua Sibu Pintulu Meria Brunei Darussalam ngau pemgabala balakaban ti sama gawa ba Syial Halutong Meri ngau ia kenalah di rintai ke ditu tinggal lancap anaguna tau ke apa ya duat jadi pesan tu tadi madah ke lancap anaguna tau ke apa ya duat tau ke Aki Brandon udah nadai kemari hari 2 22 hari bulan 9 ba Hospital Miri lalu niang lancap anaguna tau ke apa ya duat tau ke Aki Brandon tau deka di senggai ba Taman Bumiko Miri lalu di anjuang kena pagi area 5 atau ila 25 hari bulan 9 ke pendam Anglika Lambir Miri. Okey, jadi sila lagi kawan-kawan Nusara Batu kita boleh bertanya dengan Edward Lancap atau kumpulnya sawit menombor 012-88-92-997 tahu ke dengan Gilbert Baji dua boleh nama mau dan nombor 013-807-4325 nanu baru isi pesan pemati ke dikirim Edward anak lancap atau ke dua tahu punya tadi ya bunyan sawit jadi pesan tu madah kapai ya yang lancap anak guna atau kapai dua atau kaki ya Brandon udah nadai kemari area 2 22 hari bulan 9 bahas Hospital Miri lalu yang tahu dekat di Sengai Balamaiwah ba Taman Bumiko Miri sebedau ke di anjuang pagi area 5 tuila 25 hari bulan 9 kabar belayan ia ke dipesan dipinta datai ngesahap nusah harabato lalu nanti kita akan musil lagi tak bertanya ngegai edu lancap tak kemudian sawit tempuh menombor 012-88-92-997 tau ke ngegai Gilbert Beji dia boleh nama mau dan nombor 013-807-4325 nyadakan kami datai ke pesawat berat bawa penggerak pagi kita ke pagi tu.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Kami, Merinang Gitar, Nintiang Ari, bermacam lagu.

0: Sinali Hari sa Dalamay sa Marilang Malam.
1: Mari FM, Sigulay sa Jalan.
2: Ako Tony Rumpang. Kita diatuk benung ninga ke YFM Segulai Sejalai.

Selamat pagi, bersama aku Ken Michael. Meningka berita pagi hari 3, 23 bulan 9, 2026. Lalu terubatu batang berita. Bajet 2027, Sarawak ngarap ke MA63 terus diberi perhati. Kerjasama RTM, Perintah Negeri, numbuh katur ti konstruktif. Awam Kaunsel Negeri ke Penudi Dun Sarawak, dijangka diatur bulan 10. Nyebatang berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Sarawak ngarap ke pengawak berjalan ke perkara tidak setuju hari baru sepekat Malaysia 1963 MA63 dekat terus menerima perhati dalam bajet 2027. Premier Sarawak Dato' Patinggi Abang Johari Tut Openg madah antara tidak karap kenyak nyengkaun perkara belanja kena nyukung guna pemansang mengerito. Lebih ditanya sekali ke Sarawak di pelabak kebisik penambah bahagian belanja dalam bajetnya, Premier madah pemutusnya dilempai ke ngagai Menteri Besar, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bajet 2027 dekat dibantai ke bak Parlimen kena 9 hari bulan 10 tu ilah. Kerjasama rat antara Radio Television Malaysia dengan Perintah Negeri jadi kepuguk ngidup ke cara ti konstruktif. Ia temerik penguntung ngagai komuniti serta pemansang Sarawak kelebih lagi kelimpah Malaysia. Direktur Besar UPS Penabur Malaysia, Dato' Ashwad Ismail, madah aturnya ukai seminak bak sesebengkah program tau ke pengawak ti spesifik aja. Tangnya mungkur pengawak nampak kaul ti lebih dinamik antara RTM ngau Perintah Negeri, yang kaul mutar ke pemar napi ubah teknologi ngau isi penerang. Transformation digital antara pemar ti berguna ke kerjasama antara sektor. Laban isunya ndak seminak ditekat ngagai sempadan politik ngau geografi. Kaul antara komuniti di Sarawak ngau semenanjung megak mesti ditegap ke agi dengan cara gitu pengelebih serta penegap ti udah entap di tempat. Setipak ngau aspiration ngau pengarabati mensia mayuh ngambik ke terus mansang. Dato' Ashwad maksud ke Jakutu, pengguna sesi town hall bergulai ngau ya di RTM Kuching. Awam Kaunsel Negeri Dun Sarawak tidakkah datai di pelabar dekat dibuka bulan 10 tu. Ianya awam ke penudi penggal ke dia tu. Speaker Tan Sri Muhammad Asfi Awang Nasar madah penerang ke sila agih berkawal ke awamnya. Dinyengkawam rintai rang undang-undang RUU dekat dibantai dekat dipadah ke bak awam pengarang berita sari sebedau awamnya berengkah. Dekat ke dia tu, upis speaker nandai terima sebarang RUU hari perintah. Ia berjaku ngagai pengarang berita pengudah berjadi seminar Aku Kasih Malaysia, pimpinan belia negeri Sarawak di Kuching. Timpuh Dun Sarawak ke dia tu dekat habis timpuh dalam bulan 2, 2027. Unit Hal Ehwal Sabah Ngau Sarawak UPS Menteri Besar sudah ngepun ke pengawak libat urus ngau Komiti Pengawak Berpilih SPR berandau ke 7 ngau mekanism berjalan ke Perambu nambah ke penyapau Ahli Dewan Rakyat Ari Sabah Ngau Sarawak. Menteri UPS Menteri Besar berbagi perkara Sabah Ngau Sarawak Dato' Mustafa Sangmut madah ke perkaranya di Kerandau rambau penemuai basa ngagai Chairman SPR Dato' Sri Ramlan Harun. Randau yang megak ngemerat ke proses ngau atur konstitusyen. Undang-undang ngau teknikal ia kenyengkaum aspek pengawak ngagak garis antara sitak pengawak berpilih. Data tidak diguna ngau gaya atur libat urus antara perintah SPR ngau raban tiba kawal. Kediatuk Sabah ngau Sarawak megai 56 penduduk tau ke 25.3% hari penyampau semua penduduk dalam Dewan Rakyat. Kita lihat tu benda-benda ke berita pagi ke ditabur terus Sari YFM. Boulevard Semarahan disadang jadi palan ngatur program besai perintah Sarawak dalam tempoh 3 tahun tidak datai. Pengawak ngemujur ke projek kebungkus RM127 juta sudah dekat masuk renggat iatik kedua. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madaka projek renggat keterubah bungkus RM25 juta berjalan ngau lancar. Tenda ungkup renggat kedua di pelabak berungkus RM70 juta. Pengawak ngagak Boulevard Semarahan cukup besar reti laban dekat jadi palan alternatif ndur ngatur pengawak besar Jemahila. Ndur ke Komisi Diatuk, Bakar Padang Sentral, Suah Napi Isu Penyekut Jalai, Alun,
tiap kali pengawak tahu ke program bisa diatur. Yang maksud ke perkaranya, rambau awam pengarang berita di Kuching. Berperkara sebakal, Perintah Sarawak dah bersetuju berjalan ke fasa kedua projek tebingan Sungai Tembirat di Asah Jaya. Projeknya dipelabak berguna ke ukus lebih 100 juta ringgit. Dato' Sri Abdul Karim yang kemegah adun Asah Jaya marah ke fasa kedua dekat mungkur selampur genturung Kampung Tembirat, ngawal penyawah 1 km. Pengudah tembuk gagal elak, ia diperambu dekat jadi palan gemegah ke hati peranak Kampung Tembirat. Renggat keterubah projeknya ke terjanggal pengudah napik pengerusak 2 tahun keudah yang kadekak debaik ngagai renggat undang-undang tau ke diperundiang antara agensi kengemata ngau raban kontraktor. Urung 1,000 ikut peranak bak sekedak rumah panjai di Sepauh dekat ngasai ke penguntung kebesar hari pengawak ngangkat ke pemanah jalai putus nuju ke Nanga Bangkit ia kudah temuk tumu hari timpuh. Ondun Bukit Saban, Dato' Amar Douglas Zugambas marah ke projeknya ngembuan 7 dekat ngangkat ke akses penyambung serta nyungkak aktiviti sosioekonomi. Projek kebungkus 350,000 hari baru program Transformation Menua Pesisir mungkur pengawak ngagak jalai konkrit sepemanjai 911 meter. Jalainya dekat ngurang ke timpuh pejalai duju ke Pasar Sepauh hari urung sejam ngagai seminak 15 minit. Jalai itu megak nyambung beberapa buah rumah panjai bak kandang gendur yatik ngelingi. Tunjuk kawam rumah panjai Matup, Beduruk, Sungai Pelandua, Tebruk, Mungguk Gernis, Pelawak, Nanga Bangkit Ulu, Nanga Bangkit Ilik dan rumah panjai putus. 445 ikut penerima hari mukah udah boleh pemain hari bantu gemanah ke rubah hari baru program gemanah ke Rumah Serantak Sarawak PPRMS. Kejauh di tahun 2019 nyentuk ke tahun tu. Kaban Parlimen Mukah Dato' Hanifah Hajar Taib bak penerang Facebook ya. Madah ke raban komiti PPRMS Mukah dah nyedia ke agih belanja sepenyampau 6.49 juta ringgit. Ungkup pengawak nyeruri ngau ngemanah ke rumah ungkup penerima kepatut. PPRMS nyadi sebengkah hari resetif Perintah Sarawak iaitu seruran di pejalai kena mantuk raban ti kurang penatai pemisik ngau ruang bilik ti berguna ke bantuk buat pengawak ngemanah ke rumah sida. Tu nyawab ngelempuang ke tating belanja seraya ngangkat ketikas pengelikun ngau pengelantang ngendur diau. Ziko pengeluar program buat Red FM RTM Kuching Azrani Azmi ke umur 47 tahun ke dikelala ngau nama DJ Zek udah nadai demalam. Pagudah ditemu undak ngeledah bau piasia di RTM Sarawak. Niang ditetap keudah nadai oleh pemesai perubat dari Hospital Besai Sarawak HUS. Siku bakih ke Samagawak tetemu ke Azrani undak ngeledah ke diri bak bilik agu pias urung pukul 8.40 minit malam. Ia udahnya ditaban ke ngagai HUS. Pengudah pengawak nyelamat ngau resuscitation dak mujur. Kebuah pemati Niang bedau ditemu lalu diatuk benung di pansir. Sama bising ngabas Niang buat spital ianya sapit Direktur Penabur Sarawak Nur Jihan Yahya. Kena ujung ke berita pagi itu tu batang berita baru. Bajet 2027 Sarawak ngarap ke MA63 terus diberi perhati. Kerjasama RTM Perintah Negeri nubuh keatur ti konstruktif. Awam Kaunsel Negeri Kepeduli Dun Sarawak dijangka diatur bulan 10. Sedangkan kami nak buat ke berita pagi itu. Berita yang tadi ditusun Nur Akila Arvain serta disalin Matthew Abu dari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah deka bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tau kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kasida ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega bisik penanggul. Tau ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak. Teng mega nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira dirimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
6: Bersantuk Ari YFM.
7: Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak kompleks sukan betul. Kelimpah mandang serta berjual kebaran. Kita megak dekat di perindang penanyi terbilang Iban, Mawan, Lucy M. Kau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Bisa megak konsert rakyat. Malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergolengnya Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur fun run 5 km. Kita ke datai megah, bisi peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download bak app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah.
8: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM.
9: Segulai sejalai.

0: Gus Kalitu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia kau dah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagak nyadi upis perintah lalu kalak nyadi palan nur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial ia ketinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Sayau meh ke sejarah ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: Kolej Laila Taib bisi muka kus diploma ngau stipikit ungkup balan bias Sarawak enda bebayar. Lalundur diau bisi mega disediaka. Minta dia tu. Laban pegawai register nebiak ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuk kagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon kagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Enti kita dekat nemu penerang kesili. Bepanggai batur yati udah ditetap ke. Kolej Laila Taib, palan pelajar babaruh kuasa Yayasan Sarawak. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloninkan Betul. Masuk Nadai Bebayar.
1: Hai kawan-kawan.
2: Hai kawan-kawan.
3: Aram, merindang bala nembi amin.

0: bố gọi lại ngỏ anh tí mẹn bà program nằm dọa mẹt hari nam pukul 8 malam.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinar Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Begulai sejalan.

0: Cimit ngujung ke jam kita pagi itu cimit ke pukul 8.
1: Lalu pihak muka gagal kita ya ke benua nyeput benua nabak gula ke dalam teh tak ke kopi jadi cimit aja hao.
0: Anda mayu.
1: Anda mapak kata kalau benda nanti benda kenyawa ya kekal. Lepas apa gerai kita tu patut dijaga.
0: Iya. Selamat pagi okay, semua bala kita pagi itu. Pagi hari 3.
1: 23 hari bulan 9 tahun 2026 tentu ya pagi tu bugle yang aku Uncle Stone.
0: Ku Ken Michael bakal selama ba 2 pagi.
1: Okay, jadi ba pagi tu cak. Kira hati ku tu bisi tarindu mimin aku mesti mendak berita ke keluar ba so kabar kita yang pagi tu. Kalau ba sukan Asia atau KS game ya kebendong diatur ba menua Jepun cak. Kemari kontinjen Malaysia sudah boleh emas ya keterubah cak ba acara karate
0: ya. Jadi emasnya di uleh ke tahu ke kini mana hal di pengi atlet karate kita Sumenak Sabah
1: ya, ya. Udah ke Sumenak cak lagi biar cak 20 tahun udah pakai emas cak
0: ya.
1: Aku pemandu biar aku megai emas mayaku umur apa meri tiga cak nyapan emas acara berjalan kaki tiga.
0: Oh, banyak menggedeknya, cak. Engkau emas dah jadual mainnya, cak.
1: Oh, belum saya kira kau, cak.
0: Emas coklatnya. Mereka tak bisa coklat.
1: Ada mampu. Udah empat, lalu lekat ke bagi gigi.
0: Ya, emasku. Tapi nyam tadi, kita akan ngasuh kita temukan hati. Namanya Nemia, ya, ke agi baru. Agi baru tu, agi biak deh. Udah boleh nyapai pemujur. Pengawak ke di Pasuak sedak ya ke atlet dari Malaysia Sabah tu.
1: Dari 20 tahun penjala ya lagi jauh cak. Lepas kita nemu sukan Asia Game tu digagak 4 tahun sekali cak. Arti ya siku-siku atlet ya selalu ya cak tidak pincin nombor 30 piah panjang penjala cak. Arti tadi lagi mesti 2 edisi ketiga edisinya ya lagi ulang kau cak.
0: Awak. Okey, jadi ngelansak berita bukai mengga pagi itu mendingan pagi itu nanti perhati ke di mana yang kucing gitu. Nah itu mana view ya cak.
1: Iya.
0: Tetang gaya hotel di luar den.
1: Arinya bekas sudah menah nar cak. Sari itu tanya ustaz. Okey, 1-2-3 hari itu nyau petang baru ga. 2-3 hari manahnya petang baru ga.
0: Iya.